89.3, 93.1, 105.1, 102.5, 95.6, 91.1, My Freeview 706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita mulakan siaran Asyik FM pada pagi ini dengan doa menjauhi kesusahan dan kesedihan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kesedihan dan kesusahan, dari perasaan lemah dan malas, perasaan sikap bakhil dan penakut, hutang yang menyibukkan fikiran kami dan mengacau fikiran hati kami, dan orang-orang yang menindas kami. Ya Allah, hanya kepadamu kami berserah dan kepadamu jua kami mohon perlindungan. Oleh itu, perkenankanlah doa-doa kami. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.

0: Ya, Syed Fahim menemani lain daripada hak lain 8 minit pagi sahabat pagi semua. Selamat pagi, kan?
1: Good morning, Haji.
0: Good morning, kan?
1: Ya, sekarang ni orang putih,
0: Orang putih, ya?
1: Ya, pagi-pagi rasa macam sejuk aja. Orang putih, ya? Kan? Macam dekat New Zealand.
0: Sekarang cuaca sejuk lah tu.
1: Hujan. Kena hujan sebab tu dia jadi sejuk, cool.
0: Cool, ya?
1: Khabar bersalji.
0: Okey, baik. Okay. Kita dah mendengar kita. Jadi, untuk edisi hari ke hari Jumaat,
1: ya? Yeah. 6 hari bulan 5 2026, ya.
0: 6
1: bulan 5 kan, Eka?
0: 5 bulan 6
1: terbalik, 5 hari bulan 6. Alamak,
0: 2026.
1: Patah balik pula dah. 5 hari bulan 6 2026.
0: Selamat bagi kawan kita.
1: Selamat apa tu? Selamat hari lahir.
0: Selamat lahir
1: lah. Yang hari lahir hari Eka lah. Ya, yeah. Baru nahu.
0: Apa ada ke? Jangan lupa nanti. Nanti mosong kawan.
1: Mosong, ya. Okey, jadi hari ni hari Jumaat, bertemankan Kucan berdua. Sebelum memulakan tugasan, izinkanlah Kucan memperkenalkan diri dulu, ya. Jadi yang di depan ku adalah yang apa namanya?
0: Yang kurang ganteng.
1: Yang kurang ganteng.
0: Bolehlah, dia kata bolehlah.
1: Yang 50-50 lah, ya. Siapa nama wajihnya?
0: Aziz di sini, di yo. Apa the rest yo.
1: Aziz.

0: Si Arika apa kabar kita? Dari jam 8 pagi sampai ke jam 12 tengah hari dalam segmen Mama Besalah Gajo Asyik menemukan dan pengar kita. Lepas tengah kita ada tazkirah ya.
1: Iya.
0: Jakon pukul 9 kita ada berita dalam Bilik Temia. Lepas itu kita ada motivasi pagi kita 9.15 dan juga Gajo Asyik kembali. Lepas itu 11 pagi berita dalam Bilik Jakon.
1: Iya betul.
0: Gajo Asyik lepas itu sampai jam 12 tengah hari ya.
1: Betul. Okey, jadi untuk pengetahuan semua Asyik FM siaran langsung sepanjang berapa jam mungkin?
0: Ha?
1: 16 jam bermula 8 pagi sampai ke pukul 12 malam dan ada 4 dialek utama iaitu Jakon, Temuan, Temiar dan juga Semai. Jadi kan untuk rakan-rakan kita mungkin yang nak apa orang khabar tu yang nak dengarkan Radio Asyik melalui frekuensi-frekuensi kan? Boleh aja kongsi pak.
0: 89.3 Dulu Tembeling ya, Jalan Teruk Pahang 91.1 di Lembah Kelang. Kepala aja kan? Tidak satu Renggong Perak 46 Melaka Johor Utara 96.7 ya, ada Gerik Perak 99.9 ya, Damak Pahang 102.5 Pahang Barat Gunung Ulu Kali Bido Sungkai Kampung Gajah Kampar 102.7 di Gunung Kledang 101 Gunung Pericang Tapal Langkap Sungkai MyTV 706 Astro ya, mulai kita punya RTM klik kita ya. Kita boleh turun secara percuma.
1: Betul ya. Zaman-zaman dah ujung jari ni mungkin ada separuh daripada rakan kita bukan mungkin lah mungkin. Kebanyakan yang yang hanya ada radio mungkin 1/5 saja daripada rakan-rakan kita ni. Jadi selebihnya kok yakin 100% masing-masing ada telefon bimbit, telefon pintar masing-masing. Jadi muat turun aplikasi RTM Klik secara percuma dalam telefon pintar masing-masing untuk dengarkan radio boleh, tengok TV boleh. Betul. Dan tak lama lagi Piala Dunia akan berlangsung. Kacang semua boleh tengok Piala Dunia melalui RTM Klik.
0: Ini yang best tu ya. Dijangka kalau untuk perlawanan tu akan ada 104 perlawanan.
1: 104 perlawanan
0: secara langsung yang melalui RTM Klik. Bukan kawan kita percuma, tak perlu bayar.
1: Ya, kalau macam kacang-kacang sokong siapa? Kalau macam kau ni memang adik Ronaldo lah.
0: Ronaldo ya? Aku nama Portugal ya?
1: Portugal lah.
0: Kalau Malaysia dia sebut lagi Portugal.
1: Portugal. Okay, jadi itu salah satu ni lah orang khabar tu. Jadi kalau kacang pun nak tengok sama, download. Muat turun aplikasi RTM Klik dalam telefon pintar masing-masing.
0: Ya, okey baik kawan kita teman-teman juga Iris untuk bagi kawan-kawan kita.
1: Jadi ini dah lagu pembuka untuk kita bagi ni warisan kami.
0: Ya, sama dengan Asyik Air.
1: Ayoy.

0: bersama dengan Rolong Timus dengan lagu Geradeng Geradong.
1: Ya, apa maksud kan Geradeng Geradong kan?
0: Itu kan tanya dekat ni, Mr. Kawan kita, Geradeng Geradong. Tapi bunyi-bunyian lah biasanya.
1: Oh, gergang-gergang.
0: Dia bunyi-bunyian lah.
1: Macam kita lah kan,
0: Geradong-Geradeng.
1: Gedeng-gedang.
0: Bunyi-bunyian pagi-pagi kan.
1: Pagi-pagi kan. Betul-betul. Macam bunyi-bunyi. Kalau kita ada perkampungan-perkampungan, bunyi ayam, bunyi burung. Kalau dalam hutan lagi lah bunyi pagam-pagam pagi-pagi ni. Meriah rasa.
0: Dekat bandar, dia
1: bunyi kereta.
0: Bunyi kereta. Lori.
1: Bunyi lori.
0: Ambulan.
1: Ambulan tu malam morning kan. Pagi partner juga.
0: Masa kerja-kerja.
1: Setiap pagi 24 jam dia nyuh.
0: Itulah sebenarnya ramai orang kat rumah sakit sebenarnya.
1: Betul.
0: Jadi jagalah kesihatan bukan kawan kita ya. Kasihan abang-abang doktor kita, encik-encik misi kita.
1: Ya, yeah, betul.
0: Encik misi, lain macam ni, cik-cik misi.
1: Cik puan. Cik puan misi, bukan encik mizi bukan.
0: Bukan. Encik mizi, bismillah tengok agak nanti.
1: Agaknya. Panah.
0: Macam mana nak perjuangan semalam kata ada bermain takraw, okey ya?
1: Okey.
0: Menang malam
1: kan? Enjoy
0: lah.
1: Enjoy je.
0: Pada terlipat tengok member mana ya?
1: Partner lah.
0: Ya. Bagus lah kawan kita.
1: Ya, betul.
0: Jadi kawan kita boleh join lah, Tim Asyik FM.
1: kita aktif sekarang kan.
0: Aktif.
1: Takraw main, bola main.
0: Apa band bermain?
1: Band pun main.
0: Oh, memang mantap.
1: Kita anak muda ni tak boleh luangkan masa dengan benda bukan-bukan. Jadi kita kena isi masa kekosongan masa kita dengan benda-benda berfaedah lah macam tu lah. Selain daripada tidur, rehat, santai, bekerja kan. Ada masa tu lah kita cari peluh orang kabar tu, cari angin balik,
0: cari angin,
1: biar badan sentiasa dalam keadaan yang fit. Biar badan besar pun ya. Janji kita fit,
0: janji sihat
1: betul.
0: Walaupun lari macam mana pun tengok dia ni dah macam
1: dia ni macam badan macam ni tapi tak ada tipenan, macam jantung ada 5 macam tu contoh.
0: Jantung 5 jadi macam itulah maksudnya dia sihat selalu ya. Okey, ambil ruang tu orang kata seminggu mungkin kita bekerja kan ya.
1: Betul.
0: Hujung minggu tu ada kita dapat pasukan sikit untuk ya untuk kesihatan kita lah ya. Okey, jadi kalau kita kat office macam mana nak sihat ni, boleh juga ni sebenarnya goyang-goyang kaki ya. Gerakkan pinggang.
1: Ya. Ya. Kalau macam dekat office kita sendiri kan ada apa yang brisk walk punya tu.
0: Brisk walk eh?
1: Dekat bilik tu ada yang ni boleh orang khabar tu.
0: Pakai mesin tu.
1: Pakai mesin tu. Okay, jadi ya. Berjalan aja gede orang khabar. Kalau tu jadi brisk walk.
0: Kalau tengah tu ada batu tu.
1: Ya betul lah. Dekat tengah kan ada batu. Jadi cabut kasut, cabut stukin, jalan atas batu tu. Bagi lancar balik peredaran darah kita.
0: Kan? Itu yang pasal ada batu-batu yang pelik kalau datang RTM tengah-tengah apa ada batu pula tengah ni.
1: Sebab kadang orang RTM darah tak lancar jadi kena tu. Contoh. Jadi kena ni. Kena pijak batu bagi pelancar balik dia nyu.
0: Dia kalau dia denda.
1: Denda.
0: Sebab alamat ayah kena pijak batu.
1: Kan macam pagi-pagi layu aja pijak mata itu sebab darah tak lancar. Jadi kena pijak tu.
0: Dia sebab gantung ya.
1: Bukan. Dia kena pijak tu. Dia akan jadi
0: okey baik. Jadi daripada kawan kita amalkan gaya hidup sihat lah ya.
1: Betul. Okay, baik. Jadi sekarang 8:30 minit pagi dan sebentar lagi kita akan beri tazkirah.
2: Ibrah Jakun Yashik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa boleh diibaratkan senjata tajam hak merbahaya, dan masa juga amat berguna lagi menguntungkan manusia sekiranya dek gunakan dengan baik dan betul. Sebaliknya, jika empat betul atau empat cermat cara penggunaannya, pasti ketajamannya akan memakan diri sendiri. Bagi setengah orang, masa juga umpama pedang. Kalau empat diguna, dia juga akan memusnahkan masa depan kita semua. Orang hak empat nahu menggunakan masa. Masa akan mewarisi 1,000 ketinggalan sama ada dalam pelajaran, pemikiran, pergaulan, teknologi, politik, agama dan sebagainya. Malah, dia mau juga akan berdepan dengan bermacam masalah. Ingat semua, kata orang tua, masa itu emas. Masa amat cemburu dengan kita. Kerana kita enggak berkawan dengan masa. Sehingga Allah bersumpah dengan masa. Bohong sekali dua, tapi berulang kali. Demi umatnya hak disayangi. Bukan sekadar Ika, Allah juga menghantar dua malaikat kepada manusia untuk mencatat segala hak dilakukan walau dalam sesaat hingga ke akhir hayat. Demi masa, sesungguhnya manusia Ika selalu di dalam kerugian, kecuali orang-orang hak beriman dan beramal soleh dan sentiasa berpesan dengan kebenaran dan kesabaran. Ingat, ikut hati mati, ikut rasa benasa, ikut masa, cemerlangkan masa. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hashtag Penyiaran Jatim.

0: Ah, apa ingat tajuk dia kan?
1: Ya, yeah, itu dah daripada Datuk Seri Siti Nurhalizah. Ya, yeah. Joget kasih tak sudah katanya.
0: Berjoget. Berjoget kasih tak sudah. Bukan.
1: Oh, bukan.
0: Bukan lah. Lain kan lah.
1: Lagu yang Haji pilih.
0: Salah. Salah dah. Tapi jalan dah.
1: Jalan dah.
0: Jalan dah. Okay, ingat sekarang 8.42 minit pagi.
1: Betul.
0: Jadi sebentar saja lagi kita akan break laluan untuk rakan kita dalam dialek Temyar. Untuk bacakan berita dalam dialek Temyar. Ataupun kalau demo panggil Gah Temyar. Sebentar lagi tepat pukul 9 pagi akan ke udara.
1: Betul-betul buat kawan kita jangan lupa untuk komen-komen kita
0: berkaitan dengan topik pagi kita ngan. Apa ngan topik pagi kita ngan?
1: Topik pagi kah dia kata boleh kongsikan pengalaman anda berapa jam pernah terperangkap atas jalan raya semasa musim cuti perayaan ataupun semasa cuti sekolah.
0: Betul. Jadi masing-masing boleh kongsikan pengalaman masing-masing.
1: Ya, yang ni ada di Facebook ya.
0: Ya, yang nak komen dekat TikTok pun boleh jagi saya bacakan, jagi Iris bacakan. Okey, berapa jam pernah jam dalam kesesakan lalu lintas semasa musim perayaan ataupun cuti sekolah.
1: Ya, salah perayaan ke apa ke, jam kita pernah pergi
0: bercuti. Ya, macam Iris lagi tadi contoh.
1: Jam juga ya.
0: Pokok tumbang sebab hujan ribut petai malam tadi. Tapi sebab Iris naik motor kan. Jadi Iris langgar pokok tu. Pokok tu tegak balik. Dia lah dah ada laluan untuk motor lah.
1: Bukan air pikul motor bukan, tak ya.
0: Malas nak nunjuk hero ke lah. Ada pagi-pagi nak pergi kerja ke pagi-pagi. Oh ya apa basah ni main abu hijau-hijau main ni.
1: Datang-datang tangan jatuh.
0: Tangan jatuh.
1: Kenapa kan?
0: Oh, makan pokok tadi wah. Belum mengak nak tolong mas surang.
1: Tulang ni tangan. Itu dia komen di antara kawan kita. Jadi jangan lupa untuk komen ke kawan kita ya. Jadi mampu sendiri ada kenangan.
0: Betul.
1: Dan masa Iris pun ada. Semua orang lah ada. Kalau biasa yang kat bandar lah. Kalau kat kampung mungkin ada juga jam ya.
0: Betul.
1: Jam, mungkin ada kisah jam kat kampung pasal apa.
0: Accident ke
1: ada lembu duduk tengah jalan ke. Pernah berlaku kan tu.
0: Betul.
1: Jam lah 30 minit tunggu lembu gak bergerak. Nak hon pak bergerak tadi. Aduh, memang kata lembu sini kalau mau pekul buat lari ni kan geram kan.
0: Buat raya kerban.
1: Memang geram tengoknya. Tak masalah kat 10 ekor.
0: Oh,
1: hon dapat lari.
0: Ya. Yeah.
1: Dia tengok je hon dia. Faham mana kan. Sebab dia boleh bercakap ya. Hal budak ni malam-malam berbalik ni. Kita balik sampai dah 1 pukul 2 pagi kan.
0: Seram pula. Haji ngacau dia.
1: Mana dia tengah jalan?
0: Dia tengah ambil wap apa udara-udara panas atas jalan tu.
1: Itulah yang kita nak tuan dengan nak pergi nak ketungkan api tu. Tadi kita rasa kawan kita semua ada kenangan ke, tapi kapan lagi boleh jam ya? Kau udara tak mungkin lah. Tak mungkin lah kau udara jam ya. Kecuali ruang udara ditutup. Mungkin lah ya. Okey, baik, jadi pada sahabat kita jangan lupa untuk komen kita.
0: Betul.
1: Tajuk kita.
0: Komen terus.
1: Memang boleh WhatsApp pun boleh juga ya di kita punya WhatsApp Asyik FM kan. 013 ya. 315-1600 yang boleh WhatsApp. Dan juga komen kita di live TikTok kita. Jangan lupa untuk tap ya, Riz dah banyak borak ke kawan kita hari kan jemputan kahwin dah banyak kata tadi bunyi. Situk kahwin sini kahwin.
0: Sini ya. Kahwin senun kahwin yang bujang kahwin semua. Sebaik yang kahwin jangan kahwin lagi.
1: Yang duda kahwin.
0: Yang duda boleh kahwin, yang dah kahwin jangan nak cuba-cuba kahwin lagi.
1: Oi. Yang itu dengan kebenaran khasnya. Dengan harimau.
0: Enggak. Nanti
1: harimau kena minta kebenaran harimau.
0: Siap, jangan berani nanti cabut telinga oi.
1: Bukan sebab cabut dengan kerat aja. Tak sadar aja.
0: Jadi jauh.
1: Okey,
0: layan lagu seterusnya.
1: Lagu seterusnya untuk pagi kah sama dengan kita ini dia. Lagu kawan kita daripada Johor ni.
0: Johor.
1: Johor kat Johor ni. Kumpulan Farja Band dengan lagunya Amik Kupang.
0: Amik Kupang. Orang suka kaum Selatan ya.
1: Jadi dia ngamik Kupang.
0: Ngamik
1: ya.
0: Kupang.
1: Jadi buat aku Kupang Cino ke?
0: Iya, wah jangan wah. Kena pepet nanti tangun.
1: Kita selalu nasi FM mana-mana lain daripada lain.
0: Gajuk asyik.

0: Are you ready?
1: 5, 4, 3, 2, 1, 1.
2: Tepat jam 9, Yehya.

0: Motivasi di Asyik.
1: Pada hari ini kita akan teruskan dengan cara untuk kita membasmi kemiskinan. Janganlah sebut kita ni miskin, malu kita, terutama golongan muda yang kuat, yang ceria, yang mempunyai kekuatan fizikal yang begitu banyak. Kita tak boleh kata kita miskin selagi kita tidak berusaha. Bagi mereka yang mempunyai pekerjaan, mempunyai wang ringgit, yang masih lagi tak cukup duit, apakah bentuk yang perlu kita lakukan? Ini juga merupakan salah satu cara kita membasmi kemiskinan. Pertamanya, ya, kita perlu ada bentuk perancangan yang baik. Jangan mengikut hawa nafsu, jangan mengikut kehendak. Seperti yang saya katakan, bahawa apa yang terjadi apabila kita tidak ada wang ataupun wang kita tidak cukup oleh kerana keperluan kita amat berlebihan. Jadi kita perlu membuatkan satu perancangan, perancangan kewangan, pengurusan kewangan yang baik. Maksudnya, apa kita nak belanja? Setakat mana yang kita boleh belanja? Kalau kita nak pergi beli pakaian, berapa pasang yang boleh kita beli pada bulan ini? Apakah pada bulan ini kita terpaksa korbankan membeli pakaian oleh kerana kita ada komitmen yang lain? Sejauh manakah kereta yang kita mampu membeli untuk dibayar setiap bulan? Sejauh manakah barang-barang yang boleh kita beli melalui kad kredit supaya ia tidak melebihi perancangan yang kita buat? Ini semua adalah perkara-perkara yang kita perlu ambil tahu. Perkara mudah ialah apabila kita dapat gaji pada bulan itu, ambil kertas pada malam itu, dan kita catatlah satu persatu apa yang kita nak buat pada minggu yang berikutnya atau pada bulan yang berikutnya.

0: ada orang yang nak kahwin ya. Itu pun penting kerana juga perlu ada simpanan. Walaupun sedikit, sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Walaupun hanya RM20, RM10 ya, kita menabung cara kita sendiri ya, mengikut cara atau gaya kita sendiri, maka lama-lama akan menjadi banyak ya. Baik, yang kedua ialah rajin kita berusaha ya. Bagai-bagai pekerjaan tambahan yang boleh kita buat, kita lakukan ya, banyak sangat ya perkara-perkara yang kita boleh lakukan. Di hujung jari kita, depan komputer pun kita boleh berurusan untuk mendapat wang yang halal ya. Jadi kita perlu usaha. Yang ketiga ialah kita gunakanlah segala bentuk potensi yang kita ada itu untuk bekerja. Maknanya kita janganlah ponteng, kita janganlah asyik sakit saja. Walaupun sakit itu memangnya lah kita sakit ya, tapi kadang kita buat sakit jadi kita tak hadir ya. Jadi inilah di antara yang boleh kita membasmi kemiskinan ada. Jangan kita asyik mengemis pada mereka yang mengemis ya, tanpa berusaha. Kadang-kadang pengemis pun sihat badannya ya, tapi dia suka ambil duit orang. Jadi ini pun suatu perbuatan yang tidak baik, yang tidak baik ya. Harusnya kita menggunakan segala potensi yang kita ada untuk mencari rezeki yang halal. Jadi insyaAllah jika kita amalkan ini, kita buat perancangan yang baik ya, maka kita akan selamat. Kita akan selamat dan kita tidak terjatuh dari golongan yang miskin.
1: Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Jadi kan ya,
3: motivasi kita bagi tadi.
2: Motivasi kita ya. Betul. Kalau kita baca tu miskin katanya.
3: Selagi mana kita tak usaha, selagi tak usaha, selagi tu kita tak jatuh ni lah miskin. Kalau kita dah usaha tapi masih tak, iyalah betul lah tu.
2: Dah usaha ya, pergi kerja.
3: Tapi tak kata aja kan.
2: Pergi kerja, bawa balik duit, dah balik duit, duit hilang. Itu pandai rezeki lah.
3: Betul, betul, betul.
2: Kan? Jadi apa, dah apa ni, dapat duit, ceketnya motor rosak.
3: Betul, biasalah motor itu.
2: Rosak,
3: itu
2: lagi.
3: Itu dugaan kan, dugaan pula dugaan.
2: Marah kawan di tepi jalan tu. Apa benda lagi hidup ni dia marah. Ada tapi ada satu abang kereta lah, naik motor dia kesian lah dia. Bini dia tengok apa dapat anak kan.
3: Baru lepas mengandung. Baru lepas beranak.
2: Naik motor ni sampai ke Terengganu.
3: Oh.
2: Kan. Pastu tadi apalah sui sangat dah pergi pun dia bocor sekali. Dah sampai pun. Patah balik KL, balik KL, bocor lagi.
3: Bocor lagi, aduh. Itu maksudnya dugaan lah, dugaan.
2: Ui, dugaan, berat mata memandang berat lagi bawa Bohemian.
3: Ya, betul. Okey, jadi sekarang 19 minit pagi. Terima kasih buat rakan-rakan pendengar Asyik FM yang terus setia bersama dengan Asyik FM. Tak kisahlah yang mendengar melalui radio dekat rumah ke.
2: Ya, betul.
3: Yang mendengarkan melalui frekuensi-frekuensi. Yang tengah-tengah memandu buat abang-abang driver kita tengah memandu pada waktu yang sekarang ni. Terima kasih kerana terus bersama dengan Asyik FM Moy Numai.
2: Bila semualah yang sedang bekerja atau
3: Untuk yang memandu tu tolong hati-hati ya, macam Abang Black sebentar tadi harakan kita ya, yang baru saja masuk live kata dia pemandu lori kontainer angin.
2: Mantap. Itu gaji mahal tu.
3: Mesti punya.
2: Kontainer apa? Dia buat tanker.
3: Empat nahu lah, nanti akan tanya. Abang Black bawa tanker ke apa? Abang Black boleh kongsikan ya.
2: Kalau buat tanker minyak tu mungkin lah. Jadi itu pun salah satu juga kerjaya buat kawan kita ya.
3: Tapi dugaan banyak juga kan.
2: Dugaan pun banyak.
3: Bawa lori betul-betul dugaan banyak kan. Sebab kita besar kan. Jadi motor lah mencelah-celah tiba-tiba nak telangar kereta lagi. Betul. Gitu juga. Bila salah kan salah abang lori sebab besar kan dia kan.
2: Tapi jangan dekat lori lah. Kalau dia ambil selekoh tu mungkin awal dia biasa memang dia akan ambil side lebih ya. Anak kata, kenapa dia makan side? Jadi, kenapa dia makan lebih jalan ni?
3: Jadi kena faham. Itu lumrah lori. Kalau dia ikut macam kita, rasanya bontot dia terlanggar divider nanti.
2: Itulah ya. Dan juga nampak lesen pun ya. Harga dia boleh tahan.
3: Boleh tahan. Ingat ni Abang Black cakap bawa cermin hantar dekat Pelabuhan Kelang daripada Melaka.
2: Cermin. Itu lori 25 tayar lah tu.
3: Berapa puluh tayar?
2: 25 tayar kot.
3: Betul ke? Saya tak mesti lah.
2: Lori panjang lah.
3: Panjang, memang panjang.
2: 25 tayar tu. 25 tayar.
3: Kontena kan? Bukan kecil-kecil.
2: Okey, tadi jadi moga ada rezeki buat kawan-kawan kita yang bekerja apa-apa saja bidang pagi. Terima kasih. Terima kasih. Semoga tiba dengan lagu-lagu yang memutarkan sepanjang yang bertugas sampai jam 12.30 hari nanti.
3: Betul. Ya. Dan okay, buat selamat pagi juga buat rakan-rakan pendengar Rahsia FM semua. Yang mana baru masuk live asyik ke, yang baru bangun tidur ke, yang baru nak celeng mata, yang baru terbangun daripada ngalau, selamat pagi untuk kacan semua.
2: Yalah, selamat malam, syih malam.
3: Ya, syih malam.
2: Jadi mungkin kerja pukul apa ni, balik pukul 7 pagi tu balik kerja kan. Ada kawan kita macam tu. Eh, pernah kerja malam ya, pernah kan?
3: Penuh. Balik pukul 12 malam.
2: 12 malam. Tapi kerja waktu malam penuh?
3: Kerja full.
2: Full, macam waktu malam.
3: Penuh. Penuh jadi security.
2: Security.
3: Ganti lah. Bukan full kerja tu. Contoh sebulan sekali, dua kali ganti orang kan. Orang kata, security kosong, pergilah masuk. Boleh dapat kerja lebih. Okay.
2: Yang penting rezeki masuk ya.
3: Betul. Janji rezeki masuk. Jangan tayar bocor sudah.
2: Okay, baik. KBB bersama kita. Yeah. Apa boleh buat
3: kan? Apa boleh buat kalau dah nasib macam tu kan. Itu semua dugaan. Tuhan pun dah bagi tahu, lepas saja hujan mesti ada pelangi yang timbul.
2: Jangan taufan sudah.
3: Iya. Masa ribut petir tumbang pokok.

0: Ya, itu dengar serangan apa tu? Kau tak tahu apa tu? Ikut cakap mak.
1: Ikut cakap mak dari sign bed.
0: Sign bed.
1: Dia kena ikut cakap mak dia. Dia tak boleh nak bercinta lagi. Macam tu.
0: Itu mana alkisahnya.
1: Ya.
0: Okey, ikut cakap mak ya.
1: Dia kena ikut cakap mak dah. Lepas berjaya, baru dia boleh bercinta balik dengan perempuan tu.
0: Nak kalau dia tu, ialah, orang kata, tengkuk keluarga.
1: Ya, betul. Bukan tengkuk, tulang belakang. Tulang pinggul.
0: Tengkuk ke kepala?
1: Telung tulang pinggul. Jadi dia lah harapan dalam keluarga. Jadi dia kena usaha bersungguh-sungguh untuk orang khabar happykan family dia dulu. Barulah dia boleh orang kata cari perempuan idaman dia semula.
0: Kadang-kadang pengorbanan nanti tu kita tak nampak ya dalam dalam keluarga kita. Dan jangan lupa bila kita dah berjaya itu ada orang sebenarnya. Mungkin adik-adik kita pernah berjuang.
1: Betul.
0: Ataupun abang kita.
1: Untuk kita.
0: Tapi bila dia kita dah senang, kita tengok abang kita apalah. Abang dia malas belajar, dia kata pula gitu ya. Padahal kita
1: abang tu lah yang bantu kita dalam diam-diam untuk
0: kita
1: berjayakan kita.
0: Yang cari duit nak sekolahkan kita. Dia sanggup ambil keputusan berhenti. Ada kan?
1: Ada.
0: Dalam abang dia berhenti.
1: Dalam movie-movie banyak drama, banyak. Bila
0: tapi pun berlaku ni ya.
1: Tapi itu pun berlakulah dalam
0: kalau ayah sudah suruh abang akan berjuang kan. Kalau ialah makin keluarga ayah susah apa semua, adik ayah nak sekolah dapat duit, ayah sanggup berjuang tak?
1: Kalau mama sanggup.
0: Sanggup ya.
1: Sebagai seorang abang. Antara salah satu juga lah. Sebab tu mak tak nak sambung degree dah. Sebab adik mak pun dah start habis SPM. Jadi dia pun nak kena belajar. Jadi kalau mak sambung degree, adik mak masuk diploma, jadi macam jadi dua tanggungan. Sebab masa mak saja diploma, dah jual sebiji kereta untuk tanggung mak diploma. Ini kan pula kalau dua orang adik-beradik. Jadi cukuplah sampai diploma jadilah.
0: Jadi itu kata tu pengorbanan ya. Dalam kita berjaya itu ya.
1: Ada pengorbanan orang
0: pengorbanan,
1: lain.
0: Pengorbanan ya. Bila satu dan nanti kita dah berkeluarga ya, tengok adik kita susah, jangan pula kita tengok ini atau abang kita ni apa dia ni malas nak belajar dulu kan, dah rugi. Contoh macam tu ya. Jadi kena kita tengok balik. Okey. Baik, itu sebab itu kan kita nak tengok kawan-kawan kita. Jangan lupa untuk adika juga kita punya keadaan itu kan, cuaca. Jadi kawan kita nak tahu adika, kawan kita nak berjalan ke kan. Nak pergi ke mana, nak pergi ke Cun, nak ke Chan ya.
1: Betul.
0: Cuaca untuk pagi ka
1: sebab esok meteorologi. Banyak kenuri ni sebab tu kawan banyak ni.
0: Jadi hari ni perjalanan kawan kita ramai ni. Cuma nak balik kerja ke pukul 5 ke semua nak bergerak dah ya. Yang jauh dah kan. Jadinya kalau nak kongsikan buat kawan kita untuk hari ka di mana mengikut Jabatan Meteorologi Malaysia untuk sebelah pagi ka buat kawan kita ya. Pastikan dari Semenanjung ribut putih ya. Dia kebanyakan tempatnya di negeri Perlis, Kedah ya, Pulau Pinang, Selangor, Kuala Lumpur, di Sembilan, Melaka juga Johor, dan dia Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang dan juga Putrajaya. Cocok pagilah ya. Manakala pagi ka di Sabah betul hujan ya, kawasan pedalaman, pantai barat, Tawau, Sandakan, Kudat dan juga wilayah Pertuan Labuan ya. Dan juga di Sarawak betul hujan ya, di Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betung, Serikai, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan juga Limbang.
1: Iya, itu dia ya.
0: Cuaca pagi
1: kalah ya.
0: Dan bakal kawan kita jadi hak pagi dah kita kongsi, nanti kita kongsi petang pula.
1: Betul.
0: Ya.
1: Tengah hari petang-petang. Jadi apa-apa pun buat rakan-rakan yang dah pun menerima orang kata ramalan cuaca daripada Met Malaysia yang dibacakan oleh Azizi sebentar tadi.
0: Tok Bawang.
1: Boleh. Oh, Tok Bawang aja ya.
0: Pawang Jabatan Meteorologi Pawang.
1: Okay. Jadi kajian semua yang dah dengar tu, kajian semua bolehlah rancang perjalanan masing-masing ya. Mungkin ada daripada rakan-rakan pendengar kita hari ini ada dalam perjalanan nak pergi ke Pahang, mungkin saudara mara kawin belah Pahang daripada Selangor. Mungkin ada yang daripada Pahang nak ke Johor, nak perkahwinan saudara mara, mungkin ada dari Johor nak ke Melaka, macam-macam lah nak menghadiri apa esok kan, esok ni kebiasaannya kenduri-kenduri. Jadi apa-apa pun hati-hati dalam perjalanan guys. Semoga selamat sampai.
0: Okey, itu dia. Baik, jom seterusnya bersama dengan Sambil
1: Mencipta Cita-Cita Cinta Gacu Asyik.

0: Ya, itu dia. Ayan, ya. Dengan tajuk lagu apa tadi? Glimpse of Us, ya. Betul, ya?
1: Empat dah. Betul lagaknya.
0: Ay, betul, ya?
1: Betul lagaknya.
0: Ayan kan guru mah sekarang ni. Georgie sama dengan kita, ya. Itu yang kata macam tajuk dia tu lebih kata mengimbas lah.
1: Mengimbas ya. kenangan dulu lah.
0: Kenangan dulu atau kenangan lah. Kita lah, ya. Yalah, semua orang ada kenangan, ya.
1: Betul.
0: Okey, baik. Kita punya nak

0: ada dekat WhatsApp boleh. Jadi ini dia boleh. Antara rakan-rakan kita yang mengomen dekat Facebook kan.
1: Antaranya terus kata semasa Mamat dari Bera ke Serendah banyak dekat 3 jam juga jam bila campur tolak dari Bera ke Serendah mengambil masa dekat 7 jam.
0: Oh, sepatutnya 3 jam dari Bera ke Serendah. Disebabkan jam jadi 7 jam.
1: 7 jam. Mamat Gevera ni. Jauh. Dia okey.
0: Tapi Mamat Gevera fighter. Lawan jam no problem.
1: Alah 7 jam tu sekejap.
0: Kereta je. Manual ke kereta auto? Tak boleh. Kalau auto tak fighter, kalau manual fighter. Oi. Kalau macam Iris fighter. Hey, Ma, dulu waktu bulan puasa daripada RTM je nak balik ke Sunway tu.
1: Sunway?
0: Dulu kan sewa kat Sunway kan. Sepatutnya 5 minit aja boleh sampai, 10 minit boleh sampai. 1 jam kena sidai kereta manual. 3 kali mati atas highway. mati start balik. Kita fighter, Ma.
1: Apa? Hot adventure?
0: Tak, dia mati pasal naik bukit kan. Dah penat main kelas kaki kan. Mati. Start balik, hidup balik. Tiga kali bang. Kan naik bukit kan dah kena kena tahan kelas, tahan break. Tiga-tiga benda nak kena main. Nak narik yang break malas. Sebab sekejap-sekejap jalan sikit.
1: Mati ke enjin?
0: Dia termati sendiri. Termati sendiri kan.
1: Yang buat manual memang macam
0: tu. Kita fight, kita tak fight. Yang manual jalan KL sejam padu.
1: Tapi itulah ya, cuma dia diam jelah ya. Yang menyebabkan lutut kita dia macam mana jugaklah.
0: Apa manual pula kan. Ya betul. Ah. Sama manual.
1: Tapi dia puas hati. Nak naik genting seronok. Ya, dapat macam kita auto. Dia merong kan.
0: Samsul, Abang Samsul ada nak kongsi ya. Samsul ni adalah kenalan Iris waktu Iris tingkatan 1 sampai tingkatan 3.
1: Kenalan
0: beliau boleh katakan warden jugalah ya. Pegawai je kuat jugalah.
1: Pembantu apa ni budak
0: warden, pusat murid. Intelek pelajar orang asli tu. Jadi dia cerita kata dia, topik jam dekat jalan selalu je kata dia. Pernah kena dekat Kampung Gadak. Dari Muazzam ke Keratong 3 jam 3 jam kata dia.
1: Itu kena dekat jalan ladang tu.
0: Tapi situ memang kan sebab situ kawasan hotspot selalu accident lah apalah. Kalau jam memang panjang situ lama gila.
1: Masa balik ke situ jam lah nak sampai ke traffic light tu.
0: Hotspot itu memang kawasan hotspot kan. Kalau ada accident sikit memang jam punya confirm.
1: Kena buka satu jalan.
0: Kena buka empat lane mungkin.
1: Empat lane ya.
0: Kalau sekarang ada dua lane jadi empat lane.
1: Lepas tu nak kena tu lah sebab jalan tu macam dia straight kan. Dia macam agak straight dia, jadi orang bawa kereta laju. Jadi mungkin sebab tu jugalah jadi punca kemalangan
0: mungkin
1: tu kan.
0: Mungkinlah.
1: Jadi nak macam mana.
0: Tapi kalau kena kelak macam bahaya juga.
1: Bahaya juga. Tak bonggol lah katul.
0: Mungkin ayu itu tiba terbang
1: kereta. Terbang atau bonggol lah. Nampak jauh kan. Bonggol di hadapan.
0: Saja-saja tak boleh tak traffic light ke. Saja-saja kan.
1: Kadang kalau kawasan perumahan banyak bonggol. Sebab takut budak merempit.
0: Betul.
1: Tak nampak kan dia bawa motor laju ya.
0: Benar.
1: Okey, sampai kita yang kedua iaitu komen daripada apa siapa tadi?
0: Samsul.
1: Okey, Samsul. Terima kasih dengan komen itu ya.
0: Okey,
1: jom join sama dengan kita dengan lagunya Panas Membara.
0: Tadi kita dah lesem ni, kita panas.
1: Kita panas pula ya.

0: laparnya perut ni. Manalah parking kosong ni.
1: Itulah, puas dah kita pusing-pusing dari tadi mencari ni.
0: Parking banyak, tapi ada yang suka jenis cop parking ni. Dia letaknya motor, dia letaknya kerusi lah, apalah.
1: Manalah sifat timbang rasa dia orang ni.
0: Iyalah tu, sepatutnya siapa cepat dia lah yang dapat kan.
2: Ha, janganlah main cop parking. Jangan pentingkan diri sendiri. Pesanan ini dari Aisyah FM. Kami prihatin.

0: Hello, good morning.
1: Hello, kembali lagi Kajan semua bersama dengan Kujan berdua.
2: Oh, hello, good morning.
1: Hello, good morning, Kajan.
2: Asyik
1: FM, asyik FM.
2: Okay, 10:27 pagi, kawan-kawan kita. Yeah,
1: masih lagi.
2: Dengan berdua, ya.
1: Menerusi ruangan gaju asyik ke udara setakat ini. Terima kasih yang terus tetap setia bersama dengan Asyik FM. Walau di mana berada sekalipun, apa pun dekat mana ke dalam kereta ke dalam pasar raya ke di mana sekalipun tetap dengarkan Asyik FM.
2: Tetap ambil tengah-tengah menonton mungkin tengah tunggu ikan kan.
1: Tengah-tengah ngail kan.
2: Sekarang internet semua ada.
1: Iya, ya. Tapi sungai pun ada.
2: Ada kan?
1: Ada internet kadang.
2: Maknanya itu maknanya negara kita dah maju dah. Makin bertambah maju lah.
1: Ya, betul.
2: Maknanya kita di kampung sudah pun dah dapat line internet ya. Dulu kalau 4G sekarang dah 5G ya.
1: Yeah.
2: Tak tahu lagi tahun 2030 2050 nanti entah 6G.
1: Jadi kan izinkan Ma untuk berkongsi dulu lah satu perkongsian.
2: Okay, silakan.
1: Jadi ini dah perkongsian berkaitan dengan orang kata yang tengah viral sekarang berkaitan dengan kehilangan rakan kita ya, iaitu Jazlinda. Ada mana sukarelawan orang asli
2: Jazlinda
1: mohon Jazlinda nama dia.
2: Okay.
1: Mohon pertimbangan lesen Malim Gunung. Ada mana kejadian ada dekat Tapah dan pemberian lesen Malim Gunung kepada sukarelawan orang asli yang membantu operasi mencari dengan menyelaman SAR pendaki wanita dekat Gunung Batu Putih. Wajar dipertimbangkanlah ekoran macam ni. Ada pengetahuan mendalam mengenai selok-belok kawasan hutan itu. Jadi penyelaras sukarelawan berkenaan juga pegawai yang juga pegawai khas kepada Menteri Besar Perak untuk masyarakat orang asli, iaitu Chiu Ho Beng. Dia bagi nahu cadangan itu dia nampak boleh mengurangkan risiko kejadian pendaki sesat atau hilang selain memudahkan usaha pengesanan kalau berlakunya kecemasan di kawasan terbabit lah. Lagi dia berkabar kelebihan utama komuniti orang asli ni adalah kemampuan mereka yang memahami persekitaran hutan secara secara mendalam lah ya. Termasuk laluan dengan tanda alam yang susah dikenal pasti oleh orang luar lah. Jadi itu dia antara
2: cerita yang sebenarnya.
1: Betul ya. Jadi ingat betul juga ni sebenarnya, sebab kita sebagai orang asli ni kadang ranteng, walaupun ranteng patah, orang biasa tak boleh nampak. Tapi orang kita yang peru-peru dalam bawah hutan ni cuma boleh nampak sebenarnya. Betul. Oh ni ada petanda, ada orang dah lalu kawasan ni. Walaupun tapak kaki dah hilang di hujan, tapi ranteng yang patah
2: masih ada.
1: Dalam masa 24 jam belum tentu dia boleh kembali seperti asal semula.
2: Jadi kita tahu kalau kita bau kan, kalau laluan tu lalu binatang, kita akan bau hamis biasanya.
1: Betul.
2: Jadi ikan bukan manusia.
1: Akan ada lah kesan-kesan dekat ranting-ranting tu macam kulit kayu terkoyak kan? Sikit, lumpur ke lumpur. Bulu-bulu tertinggal ke kalau
2: binatang. Kan? Jadi kita tahu itu laluan bukan manusia yang lalu ya. Binatang yang lalu. Jadinya itulah ya. Yang macam cakap tu lesen Malim Gunung ya. Tapi ada kawan kita salah faham. Dekat media sosial dia ingatkan orang kita perlu minta kebenaran masuk hutan.
1: Bukan. Maksudnya lesen Malim Gunung tu lah. Maksudnya dia pun boleh jadi Malim Gunung tu.
2: Bukan orang aslinya dilarang
1: bukan
2: untuk masuk hutan. Ada kawan kita salah faham. Dia pun membuat statement yang mengatakan apa tu orang asli nak dilarang buat apa masuk hutan. Bukan. Dia kata dia nak memohon lesen untuk Malim Gunung.
1: Jadi Malim Gunung. Jadi lepas ni yang pendaki-pendaki orang kita boleh bawa juga.
2: Jadi dapatlah kerja orang kita
1: dalam masa yang sama. Orang kita dapat
2: semua pendapatan
1: disebabkan keperuan orang kita tu boleh diguna pakai untuk menjadi seorang Malim Gunung.
2: Bila ada orang nak pergi hiking, nak naik bukit, naik gunung tu, jadi orang kita ada peluang kerja. Jadi kepada kawan kita dapat berita yang sahih ya.
1: Betul.
2: Sebelum untuk kita berkongsi dekat mana-mana lah platform media sosial ni ya, supaya tak cerita jadi lain nanti.
1: Betul.
2: Okey, jadi itu berita yang baik. Kalau harap dah harap so dapat orang kita kan. Setiap negeri ada dibuka mungkin untuk dapat lesen tu. Jadi nanti orang kita ada peluang kerja.
1: Betul. Jadi apa-apa pun semoga usaha untuk mencari apa Jazlinda yang hilang tu
2: yang hilang, ya,
1: semoga ditemukan. Okey, kita doakan yang baik. Okey, semoga baik. Secepat yang mungkin.
2: Betul.
1: Dijumpai oleh rakan-rakan kita.
2: Kita percaya ingat semua orang nak dia jumpa.
1: Betul.
2: Dan kita doakan akanlah mengikut adat dan percaya masing-masing.
1: Betul.
2: Ya, supaya dia dijumpai. Siapapun dia ya, dia lah insan dan manusia ya.
1: Betul.
2: Dan kita rasa kita nak harapkan dia dijumpai lah.
1: Alright.
2: Okay, kebisuan itu. Gendoy.
1: Gendoy. Nenek. Nenek. Ha.

Info yang dimanipulasi seperti ini tidak menghantu. Jangan mudah percaya. Semak kesahihan melalui sebenarnya.my sebelum berkongsi. Tidak pasti, jangan kongsi.

0: Iaitu daripada Seloso dengan lagunya Sebai Sebai.
1: Pong song pai ling kai pong pai.
0: Nong pang pai cai. Maksud Sebai Sebai itu sebenarnya maksudnya adalah santai. Ya.
1: Santai.
0: Selesa, santai, tenang. Santai. Ataupun hidup itu indah lah.
1: Yeah. Ya, jangan stress-stress. Gitu le.
0: Sebai Sebai.
1: Sebai Sebai le.
0: Makan cip, makan
1: makan cabai.
0: Cabai.
1: Salah.
0: Colek dengan.
1: Colek dengan petai. Ulam jadi.
0: Ulam kan. Okey, baik. Semoga tidur nak nyapa kawan kita. Terima kasih kepada semua yang tiap-tiap di live kita. Ada 21K yang sudi live kita. Ya. Terima kasih sudi support pemohon berdua pagi.
1: Betul.
0: Kah, ya. Double J pagi ni.
1: Double J. Jamet. Jamet. Jantan tak guna.
0: Biasa tu dengan apa? Cik bunga taman dengan ganteng apa?
1: Yang ganteng gagal perkasa.
0: Gagal perkasa ada
1: jadi,
0: dua ya.
1: Hari ni dia jadi lain sikit. Dia bukan laris. Dia jadi apa tadi ya? Entahlah. Lupa dah tadi lah apa benda kita punya tadi dah. Tak ingat dah.
0: Ayah lapar ke?
1: Kejap lagi lah.
0: Nak lapar
1: Pak,
0: tadi.
1: Pak, mana sarapan dah. Dah
0: sarapan dah ya? Okey. Baik ya buat orang pendengar kita. Masih lagi mau berdua Kak Haji Asyik menemukan kaya semua. Dan pada kawan kita ya, kita kejap lagi dalam pukul ya 11 ya.
1: 11
0: kita ada berita lah ya.
1: Menang Dailang Jakon.
0: Ya, itu adalah berita kedua ya.
1: Ya, betul.
0: Untuk hari Ika. Sebelum itu bakal kawan kita nak kongsi ramalan cuaca tadi sebelah petang kawan kita.
1: Sebelah petang sabar. Pula ya, ajak kongsi pula.
0: Tadi pagi sebelah petang kat berita kawan kita kan.
1: Mungkin lah petang kelak mungkin ada yang apa nyiap-nyiap pentas lah apalah.
0: Nanti tengok molek
1: bersanding ke.
0: Molek hujan pula nanti ya. Basah kawan tu ya. Tak sempat kerja sehari. esok boleh runtuh pentas. Aduh, jadi cuaca petang kah di Semenanjung di Bukit Petir di beberapa tempat. Ya, di negeri Perlis, Kedah, Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Selangor, Sembilan dan juga di Johor. Dan betul hujan ya di Pulau Pinang, wilayah Pusat Kuala Lumpur, ya, Putrajaya dan juga Melaka. Manakala ada Sabah petikan ribut peti di beberapa tempat di kawasan pedalaman, pantai barat juga Sandakan. Dan hujan ya di beberapa tempat di Tawau dan juga Kudat dan juga petang hujan di wilayah Sultan Labuan. Manakala ada Sarawak ribut peti di beberapa tempat di Kuching, Sarikei, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan juga Limbang ya. Dan petang hujan di Serian, Serama, Rahan, Seri Aman dan juga Betung. Situ semuanya ya, kebanyakan berarti ada beberapa tempat dah ribut peti, ada juga yang petang hujan lah ya. Okey, jadi semoga hari esok ya semua berjalan lancar.
1: Ya,
0: lama lu ingat kata tadi kalau hujan rugilah member tu lah hujan.
1: Ya, rugi. Memang rugi. Ya.
0: Satu.
1: Duit dah habis.
0: apa
1: nak perjalanan tak smooth macam tu.
0: Tak smooth. Nak parking pula bucor. Mula-mula kawan-kawan dah cuci kereta. Petang ni cuci kereta habis.
1: Jadi kotor pula. Hujan ni.
0: Apa dah kilat. Dah
1: tayar dah polis.
0: Dah polis. Oi.
1: Kalau
0: motor tu.
1: Kalau motor tu orang kabar sekali pandang tu. Adih sakit bisa mata. Silau benda.
0: Dah silau. Dia tukar pula segala benda tu. Segala benda ni kena lumpur
1: lalon kacau kerja
0: lagi,
1: ya.
0: Helmet lagi kan.
1: Helmet pula basah kepala kena hujan.
0: Kena lumpur
1: jadi
0: lagi.
1: Jadi bau bacit.
0: Jadi dia macam mengecewakan.
1: Jadi bau ikan masin. Sampai-sampai celuri bau ikan masin. Dah tak payah makan ikan masin.
0: Tapi jangan marah kalau hujan. Hujan itu rahmat.
1: Itu orang cakap sediakan payung sebelum hujan. Kalau naik motor jangan bawa payung. Bawa baju hujan. Macam Iris pagi tadi.
0: Pakai baju hujan pak?
1: Lembap sikit-sikit je.
0: Pakai baju hujan lah. Tapi lembap jugalah. Jadi itulah ya. Bawa payung pak boleh. Nanti patah payung buat laju ya. Kalau ini semua rasa bukan patah. Habis remuk terus payung dia.
1: Mabok ni payung tu. Sebab tu tak bawa.
0: Dah sebab tak bawa ini ya.
1: Bawa baju hujan.
0: Okey, baik kawan kita. Jadinya itu untuk cuaca belah petang. Nanti sejak 11:30 ke maka kongsikan pula
1: cuaca
0: di sebelah malam pula ya. Okey, baik jadi yang mana buat kawan kita terus ya lain Asia FM Menemui bersama Dizzy dan juga Iris. Kita, yang kata di atas apa kacak ganteng dan sadu.
1: Yang kacak gagah perkasa ya, asal antero Malaya.
0: Si antero Malaya. Tak termasuk Sabah dan Sarawak kata dia.
1: Di jom kita layan.
0: Ini dia. EYE izinkan selamanya namamu di hati katanya. Nama siapa kan tu?
1: Asyik. Nama Minima.
0: Ini ya. Ingat eh. Moi.
1: Kaju Asyik.

11 pagi. Salam sejahtera. Berita dalam Tajakan Kata Hayat Dek Azizi Ismail. Dan undangan negeri Dun Negeri Sembilan secara rasmi dibubarkan buka kuasa hari IKA bagi beri laluan dekat pilihan raya negeri PRN ke-16. Wayat itu dibuat oleh Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun lepas mendapat perkenan Harap Tuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Mukhlis Tuanku Munawir. Menurut beliau, pemburan Dun dibuat mengikut lunas peraturan Undang-Undang Tubuh Kerja Negeri bagi menyelesaikan kemelut politik yang berlaku di negeri itu. Notis beritahu rasmi akan dibagi dekat Suruhanjaya Pilihan Raya dalam masa dekat untuk menentukan tarikh penting bagi urusan PRN. Dalam perkara itu, bertuah keperluan untuk membuat pilihan raya umum ke-16 PR16 dalam masa terdekat. Ketemuan Kerajaan Madani mestika adalah membuat tadbir urus negara serta menyempurnakan tanggungjawab pada manahkan rakyat. Itu wayat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bertanya-tanya hal kemungkinan parlimen dibubarkan dalam masa terdekat bila pembubaran Dewan Undangan Negeri Dun Johor. Menurutnya, sebarang keputusan untuk membubarkan Dun adalah hak dan atas kuasa kerajaan negeri. Dun Negeri Johor dibubarkan secara rasmi isen tantu bagi memberi laluan dekat PRN. Kerajaan Madani juga akan terus memberikan dukungan hak jelas dan konsisten dekat pelaburan berkualiti tinggi dalam sektor semiconductor. Ika bagi mereka lebih banyak peluang kerja berkemahiran tinggi dekat rakyat. Menurut Perdana Menteri, keputusan syarikat AT&S dari Austria memilih untuk membuat hub operasi di Kulim Kedah mencerminkan keyakinan berterusan pelabur global dekat upayaan dan daya saing negara. Sampai masa syarikat itu menggaji kira-kira 2,700 tenaga kerja tempatan. Ika pula bagi usaha menyokong pembangunan sektor agro pemakan dan keterjaminan pemakan negara. Pemegasaan pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET pertanian diberi tumpuan sebagai agenda strategik bagi mencapai matlamat itu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zain Hamidi buat hal itu antara dibentangkan dalam mesyuarat Majlis TVET Negara. Mesyuarat turut memberikan perhatian dekat hal pembangunan bakat dalam sektor agro pemakan susulan cabaran guna pasti dalam bidang TVET pertanian. Ika termasuk aspek kuali pasaran graduan, pekerjaan berkemahiran tinggi serta ketidakperdanan pekerjaan dalam kalangan graduan kemahiran. Sementara itu, tirai sambutan Hari TVET Negara 2026 dibuka pada hari Ika dengan jangkaan menarik orang yang datang 500,000 orang akan bakal datang ke dataran Putrajaya. Mengangkat tema TVET Pilihan Utama Kerjaya, acara selama 3 hari itu mengumpulkan lebih 107 agensi, institusi dan peneraju industri daripada 9 sektor utama. Sampai hari Ahad, bermacam program dan aktiviti menarik dan bagi meri peluang dekat orang yang datang meroka 6 hub utama. Antaranya Karnival Kerjaya TVET dan Hiburan Perinformasi TVET, Ahli Majlis TVET Negara Muhammad Khairul Azman Abdul Aziz Boyat. Antara tarikh utama tahun IKA ialah Karnival Kerjaya menawarkan hampir 3,000 peluang kerja. Temuduga terbuka turut dibuat dekat orang yang datang yang tengah cari kerja. Gaji premium masyarakat mula tawarkan dekat anak muda bangsa Johor dengan kadar pendapatan mencecah RM4,000 ke atas bagi kerjuan baru. Menteri Besar Dato' On Hafiz Ghazi Boyat sendiri itu nengung dan semua empat lagi payah berhijrah ke negara sebelah macam Singapura atau luar negeri Johor macam di Kuala Lumpur dan untuk kelangsungan hidup. Penawaran pendapatan lebih kompetitif itu disesuaikan mengikut kelayakan akademik dan tahap kemahiran teknikal yang ada setiap pemohon. Dawaan tular di media sosial kononnya Spitai Segamat akan ditutup bermula 1 Julai Ika ada berita pedaah. Pengarah Kesihatan Johor Dr. Mokhtar Pungut atau Ahmad Bayat betul sebarang penutupan macam ditularkan. Operasi masih diteruskan macam biasa. Harap Tuan Agong Sultan Ibrahim pagi tadi berkenan berangkat ke Istiadat mengarak panji-panji Harap Tuan Agong bersempena sambutan ulang tahun Hari Keputusan Rasmi Seri Paduka Baginda di Dataran Pahlawan Negara Putrajaya. Keberangkatan sampai, Sultan Ibrahim disambut dengan alunan lagu Negaraku disusul dengan 21 das tembakan kehormat D41 Bateri Regimen Artileri Diraja Istiadat. Istiadat itu lengung lemuk Panji Seri Paduka Baginda Harap Tuan Agong Dara. Panji-panji itu adalah anugerah penguatan negara yang melambangkan tanah setia 4 bagi ATM dekat raja dan negara. Parakan itu turut diserta kontijen gabungan tentera darat, tentera laut dan tentera udara Diraja Malaysia.
Syarat itu turut juga menjadi tempat mendekatkan orang masyarakat orang ramai dengan sejarah dan perkembangan ATM dan sampai memperkokoh hubungan antara institusi diraja dengan tentera dan rakyat. Sekian berita dalam Derik Jakon dari Asia FM. Berita sunting dek Maniza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Salam sejahtera.

0: 9
1: minit pagi ya.
0: Masih lagi.
1: Kita dah pun sebenarnya berada dalam jam-jam yang terakhir.
0: Terima
1: kasih lah ya buat rakan-rakan pendengar semua masih sudi bersama dengan Asyik FM. Bertemankan kami berdua menerusi ruangan.
0: Gaju Asyik. Kata-kata Syu. Ya Syu.
1: Didi Asyik. Kenapa Didi Asyik?
0: Masuk semula katanya.
1: Masuk semula. Lepas berita tadi.
0: Masuk berita. Lepas berita. Terima kasih kepada rakan-rakan kita. Hanif Duli. Sudi yang tiap-tiap like-like tu. Terima kasih kepada rakan-rakan kita yang terus lagi. Mau lagi sejam dengan ya.
1: Lebih kurang 50 minit.
0: Perjuangan masih belum selesai.
1: Perjuangan harus diteruskan. Hingga apapun jua. Sehingga titisan darah yang terakhir.
0: Macam pahlawan tu.
1: Kita pahlawan kan. Dalam dada kita pahlawan.
0: Memperjuangkan ya.
1: Memperjuangkan radio orang kita.
0: Nak minta maaf untuk DJ Iris tadi. Kenapa pula Syu?
1: Syu tak bagi nombor telefon tadi.
0: Awak hina dia ke?
1: Tak bagi TikTok nombor telefon pula. TikTok.
0: Tak bagi ya. Tak nak follow Iris ya kata.
1: Bukan.
0: Dia.
1: Bukan. Sepatutnya dia kena share TikTok saya dekat pelajar-pelajar tadi tu.
0: Dia tak nak ya.
1: Dia tak sempat nak bagi.
0: Sampai hati kan. Rugi abang Iris.
1: Kata Leni sampai hati awak buat aku macam Nin.
0: Awak makan ni ajak aku. Makan sorang-sorang.
1: Makan sorang-sorang aja nompe.
0: Ong teman mana ong ni?
1: Aku teman tak ada mai. Apa?
0: Baik ya, pada santai-santai kawan kita ya. Terus ya bersama melalui frekuensi Asyik FM.
1: Betul.
0: Melalui MyTV kita 716 dan juga melalui RTM Klik bagi kawan kita ya. Okey, semua tiba nak jom ya, teruskan dengan hiburan kita KSSP Band ya.
1: Ragu.
0: Ragu. Ragu-ragu, malu-malu.
1: Iya, jangan malu, jangan ragu.

0: Ya, itu dah bersama dengan Floor 88 ya. Ha, yang benar. Benar.
1: Floor
0: 88. Floor
1: 88 ni. Lantai 88.
0: Ha. Oh, yo, tinggi betul 88 ni kan?
1: Ya, biasa. Itu nama
0: itu ni. Kalau tingkat 88, manusia bukan nampak tu nampak macam pesawat kumon agaknya. 88 kan?
1: Ya. Yeah.
0: Oh, yo. Tapi 88 tu nombor luck tu.
1: Ya ke?
0: Ha.
1: Mana I know?
0: Double.
1: Oh, kalau 77?
0: 7, okey juga.
1: 44?
0: Sial lah kata. Kalau 4, sial.
1: Kalau ikut Cina lah, ikan
0: katanya.
1: Katanya kita pernah.
0: Tapi ya, kalau orang nak bank in mak 4 4 4 4 4,
1: oh, mak terima je.
0: Mak terima je. Tak kisahlah dia
1: kata 4 ringgit ke 40 ke, boleh je 44 ke.
0: Okey, semoga tiba naknya. Kan kita lagi masih lagi bersama Jannah. Terima kasih Jannah. Jannah.
1: Terima kasih.
0: Jannah dekat bell tadi ya, daripada apa, Kumpulan Dementeri ya.
1: Ya, Kumpulan Dementeri. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan Asyik FM. Teringat izinkan mana nak berkongsi terlebih dahulu. Berkaitan apa dengan info semasa lah ya.
0: Semasa.
1: Di mana PGA rampas vape yang bernilai RM396,000. Remaja seorang jantan ditahan lah. Di mana kejadian jadi dekat Kota Baru, Kelantan. Dan pasukan gerakan awam PGA menumpaskan kegiatan penyeludupan rokok elektronik dengan cecair vape ke Thailand. Selepas menyerbu sebuah rumah dekat kampung Kok Pauh, Pengkalan Kubur Tumpat semalam lah. Jadi dalam ops taring wawasan Kelantan pada 1.30 minit tengah hari tu, pasukan anggota Strike Force Battalion 8 PGA menahan seorang remaja jantan berumur 18 tahun. Nong dipercayai terlibat dalam kegiatan itulah. Jadi Komander Bridge Tenggara PGA, Senior Assistant Commissioner Ahmad Razi Hussein Berinaho, pemeriksaan The Premise itu menemui can jumpa 2,760 unit rokok elektronik ataupun dikenali sebagai vape dengan macam-macam perisa dan 1,200 unit cartridge cecair vape daripada jenama yang sama lah. Jadi ini kira apa, haram lah, aktiviti haram lah.
0: Dia menyeludup
1: menyeludup ke Thailand, melalui pengkalan haram dekat sekitar kampung Serkong, Pengkalan Kubur. Nampak zaman sekarang ni macam-macam jenayah yang terjadi.
0: Betul.
1: Nasib baiklah orang kata pasukan keselamatan kita ni.
0: Dia kata tak kisahlah, janji dia dapat buat duit. Itu ada orang mungkin dia punya fikir dia memang macam tu.
1: Betul.
0: Dia mungkin dia kata tak kisahlah duit lah, tak kisahlah. Dia seludup minyak, minyak masak lah,
1: minyak
0: lah, minyak
1: Ron 95 lah.
0: Ada selundup kan. Yang penting dia kata dia
1: yang penting masuk.
0: Yang itu atau ada hari semalam tu kot, KPDN Perak kot. Dia akan sekarang nak simpan minyak masak. Dia kena ada lesen. Satu lagi kalau dia dalam dia punya surat tu, I cannot dapat semua berapa, katakan 1,000 lah ya. 1,000 liter ke 1,000 botol ke, ya macam itulah ya. Jadi dia paling lebih daripada tu. Tapi yang ditahan semalam, dia menyimpan 24,000.
1: No, dia bukan second.
0: Memang sangat lebih lah ya, melebihi dia punya yang sepatutnya boleh simpan. Yang pelik, tapi itu yang kita pelik tu, bila kita pergi kedai, kita tanya minyak masak paket ada ke?
1: Partner kata dia.
0: Habis.
1: Betul.
0: Mesti dah. Kita pergi, mesti kedai kita pergi, mesti dia kata partner ya. Sebab itu kerajaan dia apa tu, buat satu cara baru ya. Iaitu yang panggil apa, panggil e-cost.
1: Ya, e-cost melalui aplikasi tu.
0: Dan tapi ada juga setengah-setengah yang pak bagi borang ya, macam-macam
1: yang tak pandai guna telefon boleh guna borang, tulis guna borang je.
0: Tapi pak kawan kita yang nak bagi nombor mak kita nenek ke yang pergi kat pasar raya ke apa kan, jadi kalau dah nak beli tu ya, minta borang aja.
1: Betul.
0: Sebabnya ialah kalau mungkin satu dan nanti kita punya IC kita lagi cepatlah pemuda.
1: Betul.
0: Sekarang IC digunakan untuk minyak kan. Jadi kita ada perhatian
1: dalam 3 hari. Mungkin nanti untuk minyak masak pula.
0: Dia akan update kan dia punya apa ni, persian dalam IC kita lah. Mungkin betul, nak beli minyak masak paket senang aja. Tunjuk IC macam macam macam minyak. Jadi rakyat kita, rakyat Malaysia dapatlah hak itu ya. Jadi subsidi itu empat dibazirkan lah kepada pihak orang-orang luar lah. Ini kita perhati demo orang luar pula yang pegang minyak masak tu. Kenapa dia ni pegang minyak masak paket, dia mau dapat? Masa kita apa dapat? Dia tanya, dah ada. Dia kata, sudah habis.
1: Itu sudah habis. Macam mana? You dapat, saya tak dapat.
0: You ambil Malaysia punya.
1: You rakyat Malaysia ke? Saya rakyat Malaysia.
0: Dah terbalik kan? Jadinya benda-benda macam tu lah ya. Betul. Tapi yang penting amanah lah ya. Kita harapkan pegawai-pegawai yang terlibat ya, di lapangan tak kisahlah ya. siapapun ya, report
1: pangkat
0: ya,
1: laporkan apa sekalipun ya.
0: Laporkan kalau ada di pasar raya ke mana-mana ke ya, yang kita tengok demo menjual kepada pihak orang asing ya, warga asing utamanya ya.
1: Kita sebagai warga tempatan kena ambil tindakan.
0: Kena ambil tindakan. Macam mana ya kalau kita biar ya, kita yang dapat kan ya.
1: Betul.
0: Okey, Pangkoh kan.
1: Pangkoh wah blok
0: ya. Pangkoh eh.
1: Ya, Pangkoh.
0: Dengan lagunya Bunga Cenaduk.
1: Bunga Cenaduk, bunga apa tanya namanya?
0: Mana tanya Wiki, Bunga Cenaduk bunga apa Wiki? kita tahu Bunga Cenaduk ya.
1: Bunga seduduk tahu ke?
0: Dia macam lagu bekau kan bunga. Kenapa bekau cenaduk?

0: Ya, itu dah lagu bersama dengan Acik dan juga Siti Nordiana ya, dengan lagunya Paling Comel. Di sini mana paling comel? Dia kata dia paling ganteng, paling sado sekali.
1: Saya lah itu. I am in the house, yo.
0: Yo. Ajat Girl, terima kasih Ajat Girl. Ya. Yeah. Tiap-tiap kita dah pun sampai ke 33K.
1: Wah,
0: 33K ya.
1: Ajat Girl, thank you very much Ajat
0: thank
1: Girl.
0: Thank you. Very much ya. Hello.
1: Okey kan, sekadar peringatan sikit lah untuk
0: mengingat apa tu?
1: Untuk rakan-rakan kita yang tengah memandu pada waktu sekarang
0: I mengingatkan lah.
1: Mana ingatkan lah. Sebab ingatkan. Ada rakan kita yang sambil mendengar, sambil memandu sekarang ni. Macam memandu. Abang Black tadi bawa lori kan. Dia sambil mendengar kita ni, sambil memandu.
0: Sampai ke belum?
1: Tolong berhati-hati ketika memandu. Yeah. Tolong amalkan sikap bertoleransi ya ketika berada di atas highway. Di atas apa? Highway apa bahasa Melayu dia?
0: Jalan raya.
1: Jalan raya. Semoga orang khabar selamat sampai ke destinasi lah. Kita tak nak kejadian dekat Keluang berulang kembali.
0: Keluang?
1: Di mana ada nahas empat sekeluarga kan? Dekat Simpang Renggam. Di mana ada seorang remaja dekat direman semula lah ya, 4 hari untuk siasatan kes bunuh jadinya kan? Di mana seorang remaja jantan memandu kereta secara melulu dengan berbahaya sampai meragut nyawa 4 sekeluarga nang tamat perintah reman 3 hari pada hari ini. Dan ditahan reman semula selama 4 hari untuk siasatan kes bunuh. Jadi prosiding permohonan reman terhadap suspek nang berumur 19 tahun itu dibuat dekat hadapan Hakim Mujib Saroji dan kemudian membenarkan reman sampai Isnin depan untuk membolehkan polis menjalankan siasatan lanjut nahas pada Isnin nang lepas lah ya.
0: Tiada aku sangka.
1: Jadi kena reman.
0: Reman ya. Dia jadi kesemua.
1: Sebab memandu berbahaya.
0: Oi,
1: dan melulu.
0: Serigi kepalanya tu.
1: Jadi sampai kes bunuh kan?
0: Sebab dia
1: secara berbahaya.
0: Memandu menyebabkan menyebabkan nyawa orang lain bahaya tergadai ya. Itu memang kalau kat lebuh raya tu memang asyik wayat lah. Kita dah nampak dah jenuh lah kita wayat ya. Maybe memang ada je.
1: Pagi tadi mana nampak kan? Sebiji kereta Beza tu.
0: Beza ya.
1: Wow. Macam tu dia jenis macam kan lepas hujan kan? Jalan licin tapi dia selama je celok kiri, celok kanan atas highway bank tu. Wow, aksi apa ni?
0: Dia menciluk kan.
1: Mula nak pintah dia tengok bahaya ni, tiba-tiba kat dia masuk jalan motor kau tak jadi ah. Itu biar dia jalan dulu.
0: Itulah artinya kata tu ada manusia yang itulah katalah ya susah orang macam tu ya. Dia sebenarnya orang macam ni kalau ialah undang-undang ya nak kata nak biar badan undang-undang lah yang buatkan. Cuma kita lagi kalau boleh kita nak perketatkan undang-undang tu ya.
1: Betul.
0: Orang macam ni kalau dibenarkan dia akan membahayakan orang lain.
1: Kalau
0: tarik balik lesen kan? Lesen tu tarik balik kan.
1: Dia kalau naik motor kan, kita faham lagi kalau naik motor celuk-celuk kan sebab benda tu awak kecil. Tapi berbahayalah untuk diri sendiri kan. Naik kereta boleh celuk-celuk. Pantang nampak ruang kosong, sam. Dia ingat dia apa? Ferrari. Ferrari pun tak berani nak buat macam tu.
0: Ferrari pun dia kena juga. Ya, tapi itulah ya, apa tindakan yang kita buat sebenarnya memang fikirkanlah yang orang lain ni. Kita berkongsi jalan ya. Kecuali saya dah terlalu kaya, saya buat highway sendiri.
1: Betul. Itu saya gasak nak jalan Gustan ke. Daripada awal sampai habis jalan Gustan.
0: Ataupun kereta aja boleh ikut sungai ke, ikut laut ke.
1: Itu gasak.
0: Tapi itulah ya, banyak berlaku kita bagi seperti kat media sosial, video-video yang ada pun memang selalu memang ada kecewaan. Keluar simpang tak bagi isyarat ya. Pakai keluar aja dia.
1: Betul. Suka-suka
0: hati dia ya. Mana nak bagi isyaratnya ya. Tolonglah ya, tolong
1: buat
0: kita di jalan raya ya.
1: Orang khabar tu ambil cakna benda-benda macam ni tau. Jangan
0: melibatkan nyawa kan.
1: Ya, benda-benda macam ni melibatkan nyawa. Tengok ni. Sampai seorang remaja kes pertuduhan bunuh sebab dia memandu secara berbahaya hayat dekat Keluang Johor Simpang Renggam ni. Kalau boleh kita tak nak jadi kes yang sama. Sebenarnya macam contoh kadang separuh orang bukan mandu secara berbahaya kan. Kadang tak sengaja. Kadang boleh makan nyawa orang lain juga. Tapi kalau boleh kita elak lah benda-benda macam tu ya. Orang khabar tu memandu tu biar ada penjarakan dengan kereta hadapan. Supaya apa-apa yang jadi dekat depan kita boleh elak awal. Kita sempat lagi untuk elak untuk break. Emergency brake tu sempat. Itulah pesanan sikit daripada Coach Chan sebelum kejap lagi.
0: Kita dah tamat dah.
1: Oh, bukan dah. Oh, ya ke? Oh, dah mengatak. Sedar lah, Ngin. Ingatkan lama lagi. Aduh, tak cukup lah. Nak tamat lagi lah 2 jam.
0: Okey, dengan Wiki boleh
1: nanti. Tak apalah. Biarlah Wiki kejap lagi.
0: Okey, jumpa lagi kawan kita di hari masa yang lain. Ngin, Haji, apa nak dikongsi?
1: Terima kasih yang tap-tap screen dekat TikTok tu. Ada berapa puluh ke?
0: Berapa puluh ke? Ada 35K.
1: Terima kasih banyak-banyak. Yang dekat TikTok, yang mendengarkan Asia FM melalui radio, tak kisah di mana, di TV ke, dekat dalam kereta ke, dalam pasar raya ke, di mana-mana saja, terima kasih banyak-banyak. Apa yang paling penting, jaga mata, jaga hati, jaga-jaga. Asia FM selalu di dalam hati. Bye-bye everybody. Jumpa lagi di lain waktu dan di lain hari.
0: Jumpa lagi. Bye-bye.

Itu dia bersama dengan Ali KS Jet Lord. Yang baru saja bersama dengan kita di ruang udara Asyik FM. Selamat tengah hari Malaysia, selamat tengah hari kepada anda semua yang terus bersama dengan kami di Asyik FM Monomoy dari pihak lain. Salam penghulu segala hari Jumaat menemani anda untuk hari ini. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM Monomoy dari pihak lain. Terima kasih kerana teman berteman lagi bersama dengan Asyik FM Monomoy lain daripada yang lain. Terima kasih kerana masih sudi bersama dengan kami di Asyik FM Monomoy lain daripada yang lain. Okey, di konti sementara, Asyik FM Monomoy lain daripada yang lain membuka tirai untuk tengah hari ini. Bersama 4 jam yang seterusnya. Terima kasih pada rakan setugas bersama dengan duo Jumaat, DJ Azizi dan juga DJ Iris. Dan kena tiba lagi rangkup mengambil alih tugas ruang udara Asyik FM sampai ke pukul 4 petang kelak. Bersama dengan Maihi Asyik. 12.30 kelak bersama dengan program terbitan Jakim. Jadi apa pun teruskan bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM Monomoy lepas yang lain. Menemani anda walau di mana pun berada. Terus setia bersama dengan kami hanya di Asyik FM Monomoy. Lain daripada yang lain.

baru saja bersama dengan anda di ruang udara Asyik FM. Moi no moi lady pihak lain untuk tengah hari ni. Selamat tengah hari Malaysia, selamat tengah hari kepada anda Muhaiman terus je bersama dengan kami. Dapat pukul 12.30 kelak kita akan bersama dengan rancangan Fitra. Manakala pukul 1 tengah hari kelak kita akan bersama dengan berita dalam dialek semayakan ke udara. Dan kita sambung semula bersama dengan Maihi Asyik. Teruskan kesekian anda bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moi no moi lady pihak lain. Selamat memasak untuk inak-inak kita, gaul-gaul kita. Untuk mamak-mamak kita. Hari ni masak sambal bilis je Ima bawa bekal. Wah, itu pun dah bersyukur kan? Bersyukur kerana kita masih lagi dapat merasa makanan tu. Menu hari ni sambal bilis, toge goreng aja. Wah, hari ni memang hari ikan bilis eh. Nasib bukan ikan paus. Apapun selamat memasak, berhati-hati, waspada juga untuk rakan-rakan kita yang sedang menjalankan tugas. Selamat menjalankan tugas. Yang sedang beristirahat, selamat beristirahat. Yang sedang bercuti, selamat bercuti. Terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moi no moi lepas lain, teman-teman bersama dengan Ima di semani anda. Dan bersama dengan Maihi Asyik sampai ke pukul 4 petang kelak. Dan pada pukul 3, kita bersama dengan berita dalam dialek temuan. Tapi sebelum tu kita akan bersama dengan Kazana Seni Asyik FM. 2.30 kelak. 4 jam ke udara menemani anda sampai ke pukul 4 petang kelak. Kalau Maihi Asyik. Jadi apapun teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moi no moi lady yang lain. Menemani anda walau di mana pun berada. Dan teman-teman sama dengan Ima di semani anda untuk hari Jumaat penghulu segala hari. Bercakap yang baik-baik. Mulakan hari dengan yang baik-baik. Permulaan harian kita nang baik-baik. Semoga Muhaiman nang baik-baik. Apa-apa teruskan kesetiaan dan bersama dengan kami hanya di Asyik FM Monomoy. Lain daripada yang lain.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Apa khabar saudara pendengar Ash FM? Semoga sentiasa berada dalam keadaan sihat, ceria dan dirahmati Allah SWT. Salam Jumaat Mubarak, khususnya buat para Muslimin dan Muslimat. Hari ini bersama saya Syafiq Liao dalam rancangan Fitrah yang bertajuk Istiqomah. Diterbitkan khas oleh bahagian penyiaran Jakim. Dalam kehidupan ini, setiap daripada kita pasti pernah melalui saat yang membuatkan semangat kita naik dan turun. Ada waktunya kita begitu bersemangat melakukan kebaikan, rajin beribadah dan dekat dengan Allah SWT. Namun, ada juga masanya semangat itu semakin berkurang apabila berdepan dengan kesibukan, ujian kehidupan serta pelbagai cabaran yang datang silih berganti. Sebab itulah, Islam bukan sekadar mengajar kita melakukan kebaikan, tetapi juga mendidik kita agar terus kekal dan berterusan melakukannya. Inilah yang dinamakan sebagai istiqamah, iaitu tetap teguh berada di atas jalan yang benar dengan penuh kesabaran, keikhlasan dan kesungguhan. Walaupun mungkin langkahnya kecil, namun jika dilakukan secara berterusan, ia mempunyai nilai yang besar di sisi Allah. Persoalannya, apakah sebenarnya cabaran yang sering dihadapi seseorang dalam mengekalkan istiqomah itu? Dan bagaimana pula seseorang dapat kekal teguh dalam melaksanakan kebaikan dalam kehidupan seharian yang semakin mencabar pada hari ini? Bagi mendapatkan pandangan berkaitan perkara ini, bersama panel kita pada hari ini, Puan Umaiza binti Abdullah yang berbangsa India dan telah memeluk agama Islam sejak 16 tahun lalu, serta kini aktif sebagai aktivis NGO Islam. Sudah tentu pengalaman dan perkongsian beliau akan memberi perspektif yang bermakna kepada kita semua. Assalamualaikum Puan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa khabar?
1: Alhamdulillah, sihat-sihat.
0: Alhamdulillah. Baik Puan, jadi kita tanpa melengahkan masa lagi, kita teruskan dengan soalan pertama untuk Puan.
1: Baik.
0: Okey, Puan, istiqomah sering disebut sebagai kekuatan untuk terus berada di atas jalan yang benar. Berdasarkan pengalaman Puan, apakah cabaran sebenarnya untuk mengekalkan istiqomah, khususnya dalam perjalanan hidup, terutamanya sebagai seorang Muslim yang bergelar mu'alaf ini?
1: Terima kasih Ustaz atas soalan yang disampaikan. Pertama-tamanya, saya Umaizah binti Abdullah ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada bahagian penyiaran Jakim dan Ashik FM atas kesudian menjemput saya dalam program Fitrah pada hari ini. Dan berbalik kepada soalan Ustaz tadi tentang istiqomah ya. Istiqomah ni sering disebut sebagai kekuatan untuk terus berada di jalan yang benar. Berdasarkan pada pengalaman saya, saya sangat bersyukur sebenarnya dapat berkongsi tentang istiqomah kepada orang ramai pada hari ini, insya-Allah. Ya. Kadang-kadang kita nampak, ramai yang nampak ianya sebagai sesuatu yang sangat besar, serta mampu buat ibadah yang banyak setiap hari, tetapi sebenarnya istiqomah ni bermula dengan perkara yang kecil yang dilakukan secara berterusan kerana Allah. Pada pandangan saya, cabaran terbesar untuk istiqomah ialah menjaga hati dan melawan rasa turun naik dalam iman itu sendiri dalam diri kita. Sebagai manusia, iman kita ni memang sentiasa berada di tahap yang tidak sentiasa berada di tahap yang sama ya. Dia akan turun dan naik. Ada kalanya kita rasa diri kita macam dekat dengan Allah, bersemangat nak beribadah, mudah bersabar. Tetapi ada juga hari-hari yang rasa macam penat, kecewa, hilang motivasi dan mulalah lalai. Tambah pula sekarang ni dengan ada macam-macam media masa, kita memang mudahlah terpesong. Kita terlalu banyak gangguan yang boleh menyebabkan kita lemah dalam istiqomah. Media sosial ni memang salah satulah yang saya akan sebut, memang banyak sangat-sangat, termasuk diri saya ada kalanya lalai. Ya, saya rasa semua pun sama. Okey, membuat kita membandingkan hidup kita kadang-kala dengan orang lain, sebab kita tengok dekat media masa kan kadang orang posting macam-macam, jadi kita mula membandingkan diri kita dengan orang lain. Rasa macam dia ni macam hebatnya dia, kita ni ke mana, macam kita tak cukup. Jadi kita hilang rasa macam kecewa ataupun hilang fokus tu terhadap tujuan sebenar hidup tu akan hilang. Selain daripada tu, antara cabaran besar juga ialah persekitaran. Kadang-kadang kita mahu berubah menjadi lebih baik tetapi suasana sekeliling tidak membantu. Ada yang pandang sinis bila cuba menjaga aurat misalnya kata kan. Memang masalah lah. Memang itu adalah masalah utamalah bila nak menjaga aurat tu. Macam selalu terutamanya kita yang mu'alaf ni, dia kata, yang asal Islam kita pun okey je, yang mu'alaf ni pula yang melampau. Ini memang biasalah kami dengar kan.
0: Terlebih-lebih.
1: Betul. Lebih Islam daripada yang asal Islam. Maybe I would say like that lah kan. Okay, menjaga, dalam menjaga pergaulan, atau mendekatkan diri kepada Allah, ya, diri kepada agama. Tidak semua perjalanan hijrah itu mudah. Dalam pengalaman aktivis NGO pula, Islam ni pula, saya belajar banyak bahawa istiqomah bukan sekadar terus melakukan kebaikan ketika kita kuat. Tetapi tetap cuba kembali kepada Allah walaupun kita pernah jatuh ataupun tersasar. Ramai yang rasa bila mereka pernah melakukan kesilapan, mereka tidak layak lagi untuk berubah. This is the end. Saya tak boleh nak berubah, Allah tak boleh terima saya, tak ada ya. Sedangkan rahmat Allah tu sangat luas. Jadi kalau kita ada kesilapan, kesalahan tu biasa, kita adalah manusia. Kalau kita tak buat salah, maksudnya kita bukan manusia lagi. So fitrah manusia memang perlu buat kesilapan lah. Maksudnya bukan
0: akan
1: wajib.
0: Akan ada kesilapan.
1: Kesilapan tu pasti akan ada. Tapi pucuk pangkalnya, adakah kita berubah untuk mencari jalan untuk berubah kembali dan istiqomah dengan apa yang kita berubah? Itu sebenarnya poin dia lah. Dan juga akan kadang-kadang cabaran istiqomah juga datang dalam bentuk ujian hidup. Okey, bila-bila tiba-tiba kita diuji dengan masalah dalam keluarga ataupun kehilangan orang tersayang, masalah kesihatan, masalah kewangan. So perkara-perkara ni akan buat kita mudah rasa goyang. Kita rasa macam kenapa aku diuji, sedangkan aku ni banyak cuba dah dekatkan diri dengan Allah, saya buat ni, saya buat tu, tapi kenapa aku yang diuji? Walhal kita lupa satu perkara, sebenarnya Allah uji kita sebab Allah sayang kat kita. Allah sayang kat kita, Allah nak kita lagi dekat kepada dia, itulah sebabnya Allah uji kita. Jadi apa yang penting di sini adalah untuk kita hadapi segala apa yang datang dengan penuh kesabaran, insyaAllah.
0: Baiklah saudara pendengar, sebelum kita meneruskan perkongsian bersama Puan Lumaiza hari ini, kita berehat seketika dengan sebuah lagu pilihan khas buat pendengar yang setia menemani kami. Teruskan bersama kami di Asyik FM, Moi Lum Moi.

0: Sebutlah Allah, sebutlah Ar-Rahman. Mana saja yang kamu sebut, asalkan nama yang baik, semuanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu zikir yang cukup besar, satu zikir yang merangkumi semua yang ada di dalam seluruh alam semesta ini terkandung dalam La ilaha illallah. Sebab itu kita sentiasa sebut berdasarkan hadis Nabi, afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.
1: Usaha Berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antarabangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
2: Alhamdulillah, kembali lagi bersama kami dalam rancangan Fitrah pada hari ini dengan tajuk Istiqomah. Masih bersama saya, Syafiq Liao dan Puan Umaiza, aktivis NGO Islam, untuk meneruskan perkongsian kita pada hari ini. Baik Puan, kita teruskan ya.
3: InsyaAllah.
2: Alhamdulillah, MasyaAllah tadi perkongsian tadi. Jadi untuk seterusnya, dalam dunia hari ini yang penuh dengan kesibukan dan pengaruh pelbagai perkara, apakah amalan atau langkah yang boleh membantu seseorang itu terus istiqamah dalam kehidupan beragama ini?
3: InsyaAllah Ustaz, untuk terus istiqamah, saya percaya kita perlu mulakan dengan hubungan yang kuat bersama Allah. Kerana bila kita dekat dengan Allah, kita akan lebih kuat menghadapi cabaran dunia. Antara amalan yang penting ialah menjaga solat. Solat ni bukanlah sekadar kewajipan, tetapi tempat kita recharge. Ya, kita recharge hati kita, jiwa kita. Walaupun sesibuk mana hidup kita pun, cuba jaga solat di awal waktu, insyaAllah. Kadangkala ketenangan yang kita cari sebenarnya datang daripada sujud kepada Allah. Selain itu, amalan membaca Al-Quran walaupun sedikit setiap hari, tidak perlu terus banyak pun. Kadangkala satu muka surat ataupun satu rangkap ke, satu baris ke, kan, paling sikit lah muka surat setiap hari sudah pun bantu, sudah pun dapat membantu untuk melembutkan hati jika dilakukan secara konsisten. Istiqomah tu lebih penting daripada banyak, tetapi hanya sekejap. Kita lakukan sekejap, tetapi kita istiqomah.
2: Dia jadi tak ada impaknya, betul?
3: Ya, betul. Kadang-kadang mungkin kata adalah kan, sesetengah orang tu dia memang dekat sangat dengan Allah. Dekat sangat dengan Allah, tapi hujian dalam hidup dia lebih banyak daripada apa yang saya nampak lah. Memang dia orang yang sangat kuat, yang sangat dekat dengan Allah, tetapi cabaran dia lagi banyak. Di sini saya nak tekankan, sebenarnya sesungguhnya Allah lebih sayang kepada dia. Sangat-sangat sayang kepada dia. Mungkin ada hikmah di sebalik apa segala apa ujian yang Allah bawakan kepada hamba-hambanya tu, insya-Allah ada hikmah di sebaliknya. Seterusnya, pilihan persekitaran dan sahabat yang baik sangat-sangat penting dalam hidup kita. So kalau kata macam nak pilih sahabat, pilih persekitaran dan sahabat yang baik, saya syorkan kita sering ke masjid lah. Di situlah insyaAllah kita akan jumpa orang yang dekat kepada Allah, kan? Macam pada saya mu'alaf, saya diri saya ni mu'alaf. Bila saya ke masjid, saya akan dapat banyak macam orang tengok macam mana saudara-saudara se-Islam kita yang asal Islam, macam mana mereka melaksanakan sesuatu ibadah. Ya, kadang-kadang kita kata bukan semua asal Islam buat tu betul dan bukan semua mu'alaf tu buat betul. Jadi kita kena ada pro and con lah. Kita kena tengok mana yang baik, kita ambil. Jadikan amalan kita, mana yang kita rasa tak betul, jangan kita tinggalkan terus sebab kita baru kan. Jadi kita kena bertanya, kenapa buat begini, bukan begini. Sebab saya ingat saya belajar dengan ustaz, ustaz ajar begini. Jadi maaf saya bertanya. Jadi kita kena banyak bertanya lah. Bila kita saudara baru ni, kita kena banyak bertanya. Jangan kita, saya tak nak gunalah perkataan ni. Nanti kan kata macam, yelah kalau kata kesat lah bahasa dia. Tapi ya, orang kata bodoh sombong kan. Kesat bahasa dia tapi realitinya benar. Kadang-kadang kita rasa macam ada orang dia rasa segan, ada orang dia rasa dia bongkak, dia rasa dia dah pandai jadi dia tak nak bertanya. Jadi pada pendapat saya, kalau kita tak tahu, kita tengok orang tu buat lain, jangan kita buat apa-apa tomahan terhadap diri dia, jangan kita terus judgmental terhadap diri dia. Kita tanya. Everything ada jawapannya. Kita tanya kenapa begini, kenapa bukan begini. So this is what I like to do lah. Saya personally, saya suka macam ni. Kita perlu bijak mengawal ya. Di samping tu kita kena bijak mengawal pengaruh media sosial dan perkara yang boleh melemahkan hati. Ini satu lagi yang sangat-sangat penting lah. Kalau kita macam terlalu asyik dengan asyik FM tak apa. Kalau kita asyik dengan media masa itu masalah besar tu. Masalah besar. Sebab kadang-kadang kita ada ramai guru-guru dekat media masa juga kan. Tapi sejauh mana kebenarannya kita tak tahu.
4: Betul. Kadang-kadang munculnya guru-guru tak bertahuliah. Ya, tapi betul. Dia sembang tentang topik tersebut.
3: Ya betul. Itu memang lagi satulah yang kita perlu menjaga sangat-sangat. Okay. So sekali lagi lah, tidak semua yang kita lihat di media sosial memberi kebaikan kepada jiwa kita. Kadangkala kita perlu rehatkan diri daripada perkara-perkara yang membuat hati kita lalai atau terlalu fokus kepada dunia. Dan satu lagi perkara yang penting ialah jangan tinggal doa. Okay, kita jangan tinggalkan doa. Minta kepada Allah supaya diberi hati yang tetap dalam iman. Kerana hakikatnya istiqomah itu bukan semata-mata kekuatan kita tetapi pertolongan daripada Allah. Tanpa Allah siapalah kita? InsyaAllah.
4: Betul, tanpa Allah siapalah kita? Dan juga pesanan Puan Umaizah tadi, biarlah sikit-sikit. Jangan sekali kita buat sedebu macam tu tapi impaknya tak ada.
3: Ya, betul.
4: Yang biasa kita dengar kan, sikit-sikit lama-lama jadi bukit.
3: Ya, betul.
4: Bukannya menabungnya. Mm-mm. Tetapi kita beribadat, menjaga amalan juga sama.
3: Ya, betul.
4: Okey, jadi alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada tetamu kita pada hari ini, Puan Umaizah, kerana sudi meluangkan masa serta berkongsi pandangan dan pengalaman bersama kita dalam rancangan Fitrah pada hari ini. Mudah-mudahan segala perkongsian yang disampaikan memberikan manfaat dan menambahkan lagi kefahaman kita semua. Dalam perjalanan kehidupan ini, setiap insan pasti berdepan dengan pelbagai cabaran dan ujian yang berbeza. Namun, apa juga keadaan yang dilalui, usaha untuk terus memperbaiki diri dan mendekati diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala merupakan satu perjalanan yang sentiasa perlu diteruskan. Semoga kita semua diberikan kekuatan, kesabaran dan keteguhan hati dalam menempuh kehidupan sebagai seorang Muslim. Maka dengan ini berakhirlah rancangan Fitrah pada hari ini yang bertajuk Istiqomah. Saya Syafiq Liao mengucapkan terima kasih atas kesudian saudara pendengar untuk terus bersama kami sehingga ke akhir rancangan. Rancangan ini diterbitkan oleh Azizah Bintingah daripada Bahagian Penyiaran Jaki. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ash FM, moin umoy. #penyiaran

Lagi masa terus bersama dengan kami di Ruang Darat Asyik FM Moin Nomor dan daripada lain. Namanya anda wala di mana pun berada. Dari perisi 89.3 MHz, 91.1 MHz, 102.5, 105.1 MHz, 105.6 dan gelombang pendek bangsaan 49 meter, tanah 050 KHz. Dari Wisma Radio Angkasa Puri Kuala Lumpur menemani anda wala di mana pun berada. Selamat tengah hari Malaysia. Selamat tengah hari kepada anda Muhaidan. Salam Jumaat, penghulu segala hari. Lagi apa pun terus bersama dengan kami di Ruang Darah Asyik FM Moin Nomor Lebelan. Selamat menjamu selera, selamat meken tengah hari. Juga untuk rakan-rakan kita yang sedang beristirahat, selamat beristirahat. Yang pergi solat, selamat solat Jumaat. Jadi apapun yang dibuat, apapun yang dilakukan untuk masa ni, berhati-hati, berwaspada. Itu yang paling penting untuk kita sentiasa ingat mengingati. Dan semoga Muhaya dalam keadaan anda baik-baik. Jadi apa pun teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami dalam Maihi Asyik Asyik FM Moin Nomor Lebelan lain, teman-teman bersama dengan Ima di semani anda. Selamat tengah hari Malaysia, selamat tengah hari Tok Da, Superstar. Selamat tengah hari Mama Marisa, Tony sebenarnya. Selamat tengah hari Eric. Bangkit Eric, bangkit. Pergi mandi. Tahu pun bergegas gunung, segunung rindu. Bergegas segunung rindu, tak apa ni, bergegas satu rumah. Gara-gara matahari dah terpacak baru nak bangkit. Okey, apa pun terus bersama dengan kami. Itulah bujangan-bujangannya ya. Mr. Levi, hai, selamat tengah hari. Selamat menjamu selera juga. Jadi apa pun terus bersama dengan kami untuk tengah hari ini di Ruang Udara Asyik FM 101. Daripada yang lain.

Kita bersama dengan kami di Ruang Udara Asyik FM Moy Nomor Lepang Lain 1.16 minit tengah hari. Selamat tengah hari Malaysia, selamat tengah hari kepada anda Mohaina terus bersama dengan kami di Ruang Udara Asyik FM Moy Nomor Lepang Lain. Selamat menjamu selera, selamat makan tengah hari, selamat beristirahat untuk rakan-rakan kita yang beristirahat. Yang bercuti pun selamat bercuti. Tambah-tambah lagi orang khabar dah nak sampai 2-3 hari lagi dah nak buka sekolah kan. Mereka bapai pun sibuk. Orang tuhi pun mula sibuk untuk enek-enek. Enek-enek pun mula sibuk juga. Setelah lama bercuti kan. Menyiapkan persiapan persekolahan anak-anak. Persiapan persekolahan diri sendiri. Kadang-kadang orang khabar kalau macam main-main kan kita masak baharih lah. Masak zaman-zaman baharih. Kita banyak kan tengok orang tuhik kita dan orang khabar melatih kita, mengajar kita. Yang seket banyak, yang banyak seket pun mesti ada. Bukan sekadar untuk menguruskan diri kita sendiri, juga untuk menguruskan persekitaran kita juga. Persekolahan kita. Perlu kita ambil berat dan perlu kita ambil kira. Daripada kita terlalai, daripada kita terlepas pandang, daripada tercicir macam-macam kan. Pada mula bapai kita jugalah kan. Masa itulah orang khabar zaman-zaman kena letih. Kena bebel. Mak ni bising lah. Bising tak suka katanya. Tapi kena ingat ya adik-adik, enek-enek Maya. Masa-masa ni lah orang khabar. Masa mula bapai kita masih ada lagi kita dapat kelingai. Orang tuhi kita bebel. Orang tuhi kita berletih. Tapi bila dah orang tu kita niat, orang tu kita dah ham, masa tu baru kita akan rindukan. Alah, hai rindulah masa kena bebel. Alah, rindulah masa kena orang khabar beleteh. Alah, rindu ha, mui bapai kita, ya. Masa tu baru kita ingat kan, macam mana kena rotan, macam mana orang khabar pintu sampai bertukar-tukar. Ya, pintu bilik sampai bertukar-tukar khabar.

Gara-gara gen nak bangkit-bangkit dia. Dah tengah hari, matahari dah terpacak. Khabar baru nak bangkit. Itu pun belum bangkit lagi. Disebabkan dah kena goncang pintu teh, dah bergegar pintu teh, dah berlubang pintu teh, barulah teringat nak bangkit. Macam mana tu? Aduh. Jadi apa-apa itulah orang khabar pengalaman cerita kita bahagia. Ya. Jadi apa-apa terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moinu Moile Pelai menemani anda wala di mana pun berada. Dan semasa teman berteman bersama dengan Nima di simani anda. Untuk tengah hari ni untuk rakan-rakan kita terutama sekali orang khabar yang perjalanan jauh terutama. Banyak kisah sebenarnya dekat kok jauh kok. Cegah microsleep. Macam mana ya microsleep ni terjadi disebabkan kita kurang tidur. Kalau mata kita dah mula berat, jangan paksa diri kita terus memandu. Sebaliknya microsleep ni berlaku tanpa amaran dan juga hanya mengambil masa beberapa saat hanya untuk mencetuskan kemalangan. Ingat ya, kelalaian sesaat kita, sedetik kita, orang khabar boleh membahayakan bukan pada kita hanya tapi pada pengguna-pengguna jalan raya yang lain juga. Jadi singgah berehat seketika, renggangkan badan atau tidur seketika sebelum meneruskan perjalanan kita. Itu yang paling penting sekali. Rehat yang cukup sebelum memulak ke perjalanan penting. Jangan memandu kalau mengantuk. Bertukar-tukar pemandu kalau boleh. Dengar radio, dengar muzik. Berbual dengan teman seperjalanan. Tubuh badan digerakkan renggangan untuk kita amalkan. Berhenti seketika untuk tidur 20 minit. Jadi mengambil orang khabar vitamin atau kefir. Itu adalah antara-antara yang boleh kita ambil untuk mencegah microsleep ataupun langkah pencegahan kita. Dan selain daripada itu, orang khabar, 2 jam perjalanan atau 1 jam setengah perjalanan, cuba ambil waktu kita untuk berehat, berhenti. Kembalikan energi kita semasa memandu. Itu yang paling penting sekali. Okey, apa-apa terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moinu Moile Pelai untuk tengah hari ini menemani anda. Walau di mana pun berada, Asyik FM Moinu Moile, Mai Hi Asyik.

I don't want to miss a thing. Yang baru saja bersama kita di ruang udara Acik FM Mono Moyle dan Prime Live menemani anda wala di mana pun berada. Jadi selamat tengah hari Malaysia, selamat tengah hari kepada anda semua. Selamat tengah hari rakan-rakan kita di Brunei. Selamat tengah hari juga untuk rakan-rakan kita di Sabah, Sarawak. Selamat tengah hari juga untuk rakan-rakan kita di Indonesia. Selamat tengah hari untuk rakan-rakan kita walau di mana pun berada. Terima kasih, terima kasih, terima kasih kerana masih teman berteman bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM Moino Moile daripada lain. Alah, sudah pastinya untuk masa ni, nah, ramai orang khabar hari ni hari Jumaat. Banyak persiapan yang nak dibuat, banyak persiapan yang nak dilengkapkan, banyak persiapan nang nak dilakukan. Tambah-tambah lagi orang khabar nak enek-enek dah nak buka sekolah dah, menteh je kan. Orang khabar pejam jelik-jelik, menteh je dah nak sekolah dah khabar. Dan pastikan juga kerja-kerja sekolah enek, juga tiket tak tengok, dah selesai ke belum ko. Ada juga nang gelap ni kabahan nak bergerak ke satu-satu tempat untuk menghantar enek nak belajar. Ada nak ke Kuantan, ada nak ke orang khabar Lipis, ada nak ke Raub, ada nak ke Ipoh, ke Pening, ke Perlis, ke Kedah, Kelantan, Terengganu, betul kan? Jadi berhati-hati, waspadalah masa memandu, okey? Okey, apa pun terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM Moin, Numoy Lepas Live, menemani anda walau di mana pun berada untuk tengah hari ini. Bersama dengan Maihi Asyik, selamat tengah hari kepada anda dan baru je bersama dengan kami dan terus setia bersama dengan kami. Terima kasih kerana meminjamkan waktu anda. Terima kasih kerana meminjamkan pendengaran anda bersama dengan kami. Yang mengingat kami melalui radio, yang mengingat kami melalui saluran 706, My Preview. Juga yang mengingat kami melalui saluran RTM Klik. Dengan menaikkan rtm.gov.my bersama dengan betul-betul percuma Asyik FM Monomoy. Lain daripada yang lain. Juga yang teman kerima di Titi. Maaf je Titi, Asyik FM tak dapat untuk saya buka buat masa ni sebab line kita agak kurang. Saya dikonti sementara. Okey, apa pun terus bersama dengan kami hanya di Asyik FM Moinomoy Lepian Live. Nombor yang anda walau di mana pun berada, selamat menjamu selera, selamat makan tengah hari. Terus bersama kami Asyik FM Moinomoy. Lain daripada yang lain.

0: Jok sembong dengan sefemoy nomoy, lain daripada yang lain.
1: Lagi bersama dengan Maihi Asyik Asyik FM Moi No Moi Lady Pian Lain. Ada yang bertanya dengan Ima ya, macam mana orang hilang dah jumpa ke? Buat masa ni kita tak dapat apa-apa maklumat lagi, kita tak dapat apa-apa lagi cerita. Okey, apa pun kita doakan semua yang baik-baik, yang elok-elok. Tak apa, QYZ tak apa, tak apa. Kita faham tu. Kadang-kadang tu kecelaruan di tengah-tengah hari ni biasa. Mata berpinor tengah hari ni ya. Okey, selamat menjalankan tugas. Sudah rakan-rakan kita yang sedang menjalankan tugas, yang nak sambung tugas. Terima kasih, Mikael. Terima kasih, singgah-singgah. Terima kasih juga untuk anda semua yang terus bersama dengan kami di Ruang Udara Asyik FM. Moi No Moi Lepas Lain untuk tengah hari ini. Let's go! Untuk rakan-rakan kita, sahabat-sahabat kita, teman-teman pendengar kita dekat luar cun. Tambah-tambah lagi yang gemar untuk pergi orang khabar hiking. Nak pergi mendaki. Satu aja nak benak dan paling penting untuk kesedaran kita bersama, untuk peringatan kita bersama. Ini bukan untuk nasihat ya. Saya pun tak pandai nasihat orang. Tapi ini adalah untuk peringatan kita bersama. Kek mana perlu untuk kita memastikan kelengkapan yang kita bawa. Selain daripada itu, persediaan diri kita. Persediaan orang khabar mental, fizikal kita. Dan paling penting sekali, SOP yang perlu kita ambil tahu. Kek mana SOP ni penting sebenarnya kan. Macam kita jugalah masak marin suruh sekolah dulu kan. Disiplin kita di sekolah. Perlu kita ikut, perlu kita turut. Macam tu nah juga ya. Dan perlu kita ambil tahu kek mana pentingkan SOP tu. Pentingkan. Kalau marin kita masak sekolah, boleh disiplinkan diri kita. Kenai kita dah dewasa enggan untuk nak mendisiplinkan diri kita. Macam tu juga untuk pengguna-pengguna jalan raya. Macam tu juga orang khabar dalam tugasan kita juga. Perlu untuk mengikut SOP yang telah ditetapkan. Bukan pergi sorang-sorang kan, bukan membawa diri walau sekecewa mana pun kita, walau peras macam mana pun kita, walau stres macam mana pun kita, cubalah berteman dengan adanya teman. Kalau apa-apa jadi, orang khabar hap lah, orang khabar nang menyalahkan cuncan, nang menyalahkan sana sini kan. Aisyah, selamat tengah hari untuk anda semua yang terus bersama dengan kami. Selamat menjamu selera, selamat makan tengah hari. Menemani anda di Ruang Udara Asyik FM Mono Mali Pan Lain. QYZ katanya Gunung Batu Putih pernah sampai. Assalamualaikum, salam diterima. Selamat siang, salam Jumaat, salam kenal dari Banjar Masin, Indonesia. Sihat selalu ya, terima kasih. Terima kasih singgah-singgahnya. Untuk rakan-rakan kita juga di Brunei, di Sabah, Sarawak. Di mana saja lah anda berada. Terima kasih kerana teman berteman untuk tengah hari ini. Bersama dengan Ima di sini menemani anda. Hanya di Asyik FM Mono Mali Pan Lain. Satu hal siaran orang asli yang menemani anda dalam 4 dialek temuan. Terima kasih semua yang menemani anda. Syah, salam dari Selangor. Apa khabar orang Selangor? Okey, semoga dan baik-baik dan elok-elok yang untuk hari ini. Dan kita doa juga yang baik-baik juga, yang elok-elok juga untuk rakan-rakan kita. Orang khabar untuk petugas-petugas kita. Petugas-petugas keselamatan yang kisahlah kan. Kita faham kadang-kadang tu tugas masing-masing, tugas dan tanggungjawab yang digalas nang diamanakan. Tapi penting juga untuk kita menghormati tugas-tugas tu. Walaupun kadang-kadang tu bukan kita nang duduk dekat kasut tu, bukan kita nang duduk dekat kaki tu, tapi kita perlu juga menghormati tugasan-tugasan nang diamanakan untuk kita muhai kan. Okey, apa pun terus bersama dengan kami. Mai Hi Asyik Asyik FM, Mono Moy, Lady Priang Lain.

Paket mana? Pengesahan ini juga adalah untuk melindungi kanak-kanak daripada risiko kandungan bahaya dalam talian. Macam mana had umur 16 tahun ke atas, pengguna media sosial mesti berumur 16 tahun ke atas untuk mendaftar juga mengakses perkhidmatan. Tempoh peralihan pengguna sedia ada akan disahkan secara berperingkat dalam tempoh 6 bulan. Jadi akaun yang kena pasti sebagai milik pengguna berumur bawah umur dibagi tempoh 1 bulan untuk memuat, turun atau memindahkan data. Jadi pengesahan umur ke mana berdasarkan kepada rekod rasmi Kerajaan Malaysia atau dokumen secara setara yang diiktiraf dilaksanakan oleh platform media sosial berlesen. Ke mana tanggungjawab platform itu juga melaksanakan ciri keselamatan kanak-kanak, menjalankan penilaian risiko juga memperkukuhkan kawalan keselamatan pengguna, meningkatkan lagi accountability platform ini. Jadi pengesahan umum media sosial bermula 1 Jun 2026. Sila ambil perhatian. Jadi apapun terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moin no moin lain lain bersama dengan Maihi Asyik untuk tengah hari ini. Dah nak melangkau sebelah peteng dah sebentar kelak. Jadi apapun terus bersama kami Asyik FM moin no moin lain daripada yang lain.

dari dialek Jahud yang baru saja menghiburkan kita. Menghiasi ruangan kita dalam Wahid Asyik. Dan seperti kelak kita akan pada pukul 2.30 kelak kita akan bersama dengan Kazana Seni Asyik FM. Jadi apapun terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moin numoi lady pihak lain. Okey, sedikit perkongsian nak kita kongsikan bersama. Orang khabar dalam serius-serius kita bercerita tentang orang khabar kehilangan orang SOP kan. Kita berkongsi juga tentang 8 cara untuk menjadi diri yang lebih baik setiap hari. Okey, mana selain daripada belajar untuk bertenang. Orang khabar tak semua perkara. Orang khabar banyak muhai lah semua perkara yang perlu untuk kita terlalu fikirkan atau cepat melatah. Dan kedua, kurangkan bercakap yang tidak perlu. Diam kadang lebih menenangkan daripada menjelaskan segalanya. Yang ketiga, pegang janji. Jangan perenhut ya. Kepercayaan orang lahir daripada sikap kita sendiri. Dan keempat, jaga diri, rehat secukupnya. Badan yang penat mudah sangat untuk mempengaruhi emosi dan juga fikiran kita. Dan kelima pula, lepaskan perkara yang menyakitkan. Perlu untuk kita ambil perhatian yang tidak semua luka perlu dibawai sampai selamanya. Yang keenam pula, luangkan masak dengan diri sendiri. Kadang ketenangan hadir saat kita belajar untuk memahami diri kita sendiri. Untuk memahami. Kadang tu adatnya yang perasan kan. Yang kita sebenarnya tak faham dengan diri kita sendiri pun. Aku tak fahamlah dengan diri aku ni. Tak macam mana tak macam tu. Yang ketujuh, berhenti hidup untuk memberi orang khabar impress. Perhatian, pujian daripada orang lain. Tak perlu katanya semua orang perlu untuk suka kita. Dan terakhir sekali, jadilah diri sendiri. Ikhlas, jujur dan baik hati lebih bernilai daripada berpura-pura. Jadilah versi yang terbaik untuk diri sendiri. Bukan salinan kepada orang lain. Bukan juga cerminan kepada orang lain. Ataupun pantulan daripada orang lain. Jadilah diri kita sendiri. Okey, apa betul bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moin numoi lepas lain. 8 orang khabar cara. Menjadi diri yang lebih baik setiap hari. Ini untuk perkongsian kita setiap hari. Jadi apapun teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moin numoi lady pendak lain. Menemani anda walau di mana pun berada. Berhati-hati, waspada semasa menjalankan tugas. Sentiasa beringat dalam apa pun yang kita buat. Setiap langkah kita, setiap perjalanan kita, setiap urusan kita perlu sentiasa berjaga-jaga, berhati-hati. Okey, apa pun terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moin no moin lah daripada yang lain. Kita ke Bollywood. Tapi untuk rakan-rakan kita yang agak-agak sakit pinggang tu, mungkin boleh goyang-goyang sikit kot. Nak bagi longgar sikit.

Itu dia dari petikan filem Diwali Dulhania Lil Jaingi. Baru saja menemani kita filem yang romantik sekitar tahun 1995. Yang dilakonkan oleh Shah Rukh Khan dan juga Kajol. Berkisahkan tentang cinta. Okay, apa pun terus bersama dengan kami di Ruang Udara Asyik FM. Moin nombor lepas lain memenangi anda walau di mana pun berada. Terima kasih yang baru saja bersama dengan kami. Hai, Farida. Hai, selamat malam pula. Selamat petang Malaysia, selamat petang kepada anda. Nah, terus bersama dengan kami 2.30 lah kita akan bersama dengan lagu-lagu tradisional orang kita. Sekarang waktu menunjukkan ke pukul 2.15 minit petang. Terus bersama dengan kami di Ruang Udara Asyik FM. Moin nombor lain pada lain memandang anda walau di mana pun berada. Selamat beristirahat, selamat bersantai, selamat bekerja untuk rakan-rakan kita yang sedang bekerja. Alamak, lagu Bollywood, Bollywood. Selamat petang. Terus bersama kami Asyik FM, Moin nombor lain pada lain. Tadi dah rancak-rancak kan? Kita layan pula lagu Melayan Perasaan. Boleh kan? Sambil-sambil buat kerja. Sambil-sambil mengangkit kertas. Ambil buku perlahan-lahan. Tengok buku perlahan-lahan. Hanya untuk kerja.

kepala merah, bentuk kuku tebing tinggi. Tapi Datuk jangan marah. Kalau salah silap, mintalah ampun diri. Selamat mendengar pada lagu-lagu tradisional. Dengarlah Asik FM.

Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Berita temuan daripada Radio Ash FM disampaikan daripada Hardy Zakaria bin Kasim. Notis pemakluman rasmi pasal pembubaran Dewan Undangan Negeri Dun Negeri Sembilan akan dibagi pada Suruhanjaya Pilihan Raya SPR pada hari ini. Ianya untuk bagi tahu yang pembubaran Dun dah diperkenan yang oleh Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz, Tuanku Munawir. Yang di-Pertuan Dun, Dato' MK Ibrahim Abdul Rahman terpulang pada SPR untuk menentuk masa yang sesuai nak membuat Pilihan Raya Negeri PRM dan air malam. Menteri Besar Dato' Seri Aminuddin Harun mengumum Dun Negeri itu dibubar berkuat kuasa pada hari ini untuk bagi laluan pada PRN dalam tempoh 60 hari. Negeri Sembilan jadi negeri kedua membubar Dun untuk bagi laluan pada PRN lepas Johor buat macam itu pada hari 1 yang lepas. Dalam pada itu, yang ada keperluan untuk buat pilihan raya umum ke-16 PRU-16 dalam masa yang paling dekat, keutamaan Kerajaan Madani pada masa ini adalah buat takbir urus negara ini dengan menyempurna tanggungjawab yang diamanah daripada wang ramai. Macam itu tegas Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim. Dia ditanya pasal mungkin Parlimen dibubar dalam masa yang terdekat ini susulan pembubaran Dewan Undangan Negeri Dun Johor. Kemudian apa saja keputusan untuk membubar Dun adalah hak dengan atas kuasa kerajaan negeri. Dun Negeri Johor dibubar secara rasmi pada hari 1 yang lepas untuk bagi laluan pada PRN. Kerajaan Madani juga akan terus bagi dukungan yang betul jelas dengan konsisten pada pelaburan yang ada kualiti yang baik tinggi dalam sektor semikonduktor untuk mewujud lagi banyak peluang kerja yang ada kemahiran tinggi pada wang ramai. Khabar Perdana Menteri, keputusan syarikat ATNS daripada Austria memilih untuk menubuh hub operasi dekat Kulim Kedah ada menunjuk ke keyakinan terus pelabur seluruh dunia ini pada keupayaan dengan daya saing negara kaitan. Dan sampai kini naik syarikat itu menggaji kira-kira 2,700 tenaga kerja tempatan. Dalam perkembangan lain, Dato' Seri Anwar mengarah supaya isu pengiktirafan kelayakan program doktor farmasi PharmD untuk lulusan Universiti Alexandria Mesir diselesaikan dengan derai untuk kepentingan kebajikan dengan masa depan pelajar yang ada terlibat. Pejabat Perdana Menteri Amin maklum pasal aduan yang dikemuka daripada pelajar bidang farmasi dekat universiti itu. Pada masa ini, agensi kelayakan Malaysia yang ada halangan pada pengiktirafan akademik program yang ada kaitan. Macam mana pun, pengiktirafan profesional untuk tujuan pendaftaran sebagai ahli farmasi kena ada pertimbangan dengan persetujuan Lembaga Farmasi Malaysia. Tirai sambutan Hari TVET Negara 2026 dibuka pada hari ini dengan jangkaan menarik datangnya 500,000 pengunjung ke Dataran Putrajaya. Mengangkat temanya ialah TVET Pilihan Utama Kerjaya, acara selama 3 hari ini mengumpulkan lebih 107 agensi, institusi dengan peneraju industri daripada 9 sektor utama. Sampai hari Minggu, pemacam program dengan aktiviti menarik disaji untuk bagi peluang pada pengunjung meneroka 6 hub utama. Antara ada Karnival Kerjaya, pertandingan kemahiran, demonstrasi teknologi dengan pemacam pengisian interaktif untuk keluarga. Tarikan utama tahun ini termasuk Karnival Kerjaya yang menawar lebih 3,000 peluang kerja. Temuduga terbuka juga dibuat pada pengunjung yang sedang cari kerja. Bermacam bantuan kewangan, dana sokongan dengan himat nasihat dibagi untuk membuat menggalakkan pembukaan lagi banyak kebun komuniti seluruh negara ini. Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian Pertanian dengan Keterjaminan Makanan, Dato' Seri Nur Azman Ayub, kabarin cara inisiatif pertanian komuniti ini. Antara agenda yang dibagi penekanan nak menggalakkan wang ramai mempertingkatkan keterjaminan makanan untuk negara ini. Penglibatan aktif daripada wang ramai untuk aktiviti pertanian ini bukan hanya menolong memasti kelangsungan bekalan makanan dalam negara kita dan juga jadi serampang dua mata pada mendepani isu kesihatan wang ramai macam obesiti dah tinggi dengan kencing mani. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Pagintoi berkenan berangkat menuju ke istiadat mengarak panji-panji Yang di-Pertuan Agong di Dataran Pahlawan Negara Putrajaya. Istiadat ini diadakan sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi Seri Paduka Baginda. Keberangkatan tiba, Sultan Ibrahim disambut dengan alunan lagu Negaraku, disusuli 21 das tembakan kehormatan daripada 41 Bateri Regimen Artileri Diraja Istiadat. Istiadat ini menunjukkan 5 panji Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong diarak. Panji-panji antara anugerah perhormatan negara yang melambang tan setia yang berbelah bahagi ATM pada raja dengan negara.
Perarakan ini disertai daripada kontingen gabungan tentera darat, tentera laut dengan tentera udara diraja Malaysia. Istiadat ini juga menjadi tempat mendekatkan orang ramai dengan sejarah dengan pengorbanan daripada ATM dan juga memperkukuh hubungan antara institusi diraja dengan tentera termasuk orang ramai. Itu aja berita temuan daripada Asia FM. Berita ini sedunting daripada Mas Nizam Kecil daripada Pusat Berita ATM. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani.

masa terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM Moyo Moyo Lepenan Lain menemani anda walau di mana pun berada. Dari pusi 89.3 MHz, 91.1 MHz, 102.5, 105.1 MHz, 55.6 dan gelombang pendek kebangsaan. 49 meter tanah 050 kilah dari Semari di Angkasa Free Kuala Lumpur. Atau anda boleh mengelingkan kami melalui saluran 706 My Freeview atau bersama dengan RTM Klik dengan menaikkan rtm.gov.my bersama dengan Asyik FM menemui lebih yang lain. Jadi terus teman-teman bersama dengan Maihi Asyik dan sebentar kelak kita akan test line ya untuk bersama dengan rakan setugas kita yang berada dekat Tawau FM. Jadi terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM teman-teman dalam jam yang terakhir menemani anda untuk hari ini. Edisi 5 hari bulan 6. 5 Jun 2026. Jumaat menemani anda. Terus bersama kami Asyik FM Monomoy. Lain apa yang lain.

Itu dia bersama dengan Khalifa dengan Buah Hati. Ya, 2013 menemani anda. Jadi selamat petang Malaysia, selamat petang kepada anda dan terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moi, no more lepas lain. Selamat minum petang juga untuk rakan-rakan kita nak minum petang. Ada nak kabar nak cecah jambu batu dengan sambal colik lah, apalah semua. Amboi. Kemain cerita kat kita. Apapun, sebentar kelak kita akan bersama dengan rakan setugas yang berada di Tawau FM bersama dengan DJ Wafa. Untuk

0: untuk ujian talian. Dengan program Silang Budaya bersama dengan Tawa FM besok. Tapi hari ini adalah ujian ya, ujian talian sahaja. Apapun terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moi, nomor ilai depan live menemani anda walau di mana pun berada. Hello.
1: Hello.
0: Hello. Itu dia, DJ Wafa.
1: Ya betul.
0: Selamat petang.
1: Saya bersama dengan selamat petang juga. Apa khabar, sihat?
0: Sihat. Janganlah gelak dulu. Saya tahulah awak comel. Okey. DJ Wafa sedang bertugas sekarang.
1: Ya, sedang bertugas sekarang. Sudah habis tadi, tapi kita masuk untuk ujian suara ni kan?
0: Ujian suara.
1: Ujian talian.
0: Ujian suara kita.
1: Iya, yeah, betul.
0: Testing 1, 2, 3, 1, 2, 3.
1: 1, 2, 3, hello, hello, gitu.
0: Okay.
1: Jelas juga, ya?
0: Jelas, ya. Jadi, esok kita akan bersama dengan DJ Azizi untuk Silam Budaya dengan topik kita yang akan kita kongsikan esok. Jadi, kita...
1: Jelajah budaya.
0: Ya, kita jumpa lagi esok.
1: Baik.
0: Okey, terima kasih. DJ Wafa. Selamat petang. Terima kasih. Itu dia. DJ Wafa dari Tawau FM yang akan ke udara bersama dengan DJ Azizi esok pukul 3.15.

Jadi apa pun terus bersama dengan kami di Ruang Udara Asyik FM. Moin Umoy, Lerpen Live, menemani anda walau di mana pun berada. Dan masa teman-teman bersama dengan Ima di semani anda dalam jam yang terakhir. Kurang dari 45 minit lagi untuk bersama dengan anda dalam Maihi Asyik. Jadi untuk anda ke udara, apakah topik yang menarik untuk kita kongsikan besok dalam Silang Budaya? Bersama dengan Tawau FM, bersama DJ Wafa. Kita tunggukan besok ya. Apapun teruskan bersama dengan kami. 3.15 minit petang besok di Ruang Udara Asyik FM Monomoy. Lain apa yang lain.

Katanya masa-masa ni lah ada nak tengah masak sampai ikan hangit gara-gara dengan suara kita kan. Ada juga yang katanya tengah nak menggoreng cekodok cempedak, nak cecah jambu bagai ya. Kemain lagi nak buat minum petang pula ya. Ya Azizul ya. Okay, selamat petang Malaysia. Selamat petang kepada anda semua yang terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Nombor yang depan lain menemani anda walau di mana pun berada. Bersama dengan Mahi Asyik untuk masak ni. Berhati-hati kat dapur tu tengah menggoreng. Takut hayal-hayal dengan lagu kelak lain jadi ha. Takut hayal-hayal dengan lagu kelak terlupa pula kuali tu ha. Ada nak hangit kan salah. Hakak juga yang disalahkan. Okey, apa pun terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moinu, moinu, moinu, lain. Kurangkan gula pada makanan minuman kita. Tambahkan gula pada senyuman kita untuk hari ini. Terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moinu, moinu, daripada yang lain. Berhibur bersama dengan Ali Engkau. Aku sayang padamu.

Itu dia bersama UK's Rhythm Sejantung Hati menemani anda di ruang udara Asyik FM mono-mono dan lain. Dan kurang dari 15 minit lagi untuk Ima temankan anda. Jadi apa pun, berdoa yang baik-baik, bercakap yang baik-baik, untuk yang baik-baik, semoga semuanya yang baik-baik. Tambah lagi memang ramai sebenarnya yang menantikan kisahnya, yang menantikan ceritanya. Apa yang terjadi pada seorang wanita ya, pendaki wanita. Iaitu Puan Jaslinda Saludin. Masih lagi menanti dan menunggu. Okey, yang dilaporkan hilang di Gunung Batu Putih sejak 23 Mei lalu. Jadi Ganen diteruskan dalam skala kecil yang bermula semalam. Dan kita doa yang baik-baik untuk yang baik-baik untuk semua. Dari orang khabar kita mengecam, dari kita menyalahkan orang. Sebaiknya kita doa yang baik-baik untuk yang baik-baik. Orang khabar kalau benda nang baik untuk dikhabar, lebih baik kita berdiam dari berkata-kata. Lagi apa pun terus bersama dengan kami Asyik FM Oi nombor oleh depan lain menemani anda walau di mana pun berada. Dan jangan lupa juga untuk kita doakan pada pasukan-pasukan keselamatan yang menyertai SAR, juga orang kita Mahi, rakan-rakan kita Mahi yang juga menyertai pencarian ni. Semoga diberikan kesihatan yang baik, dilindungi. Dalam keadaan selamat dan elok, kita harapkan ya. Pertama kita doakan.

Goyang sayang Mia Aulia yang baru saja menghiburkan anda di ruang udara Asyik FM Monomo di pihak lain. Rasanya cukup aja tugas imam menemani anda untuk hari ini di ruang udara Asyik FM. 4 jam ke udara menemani anda dari pukul 12 sampai ke saat ini. Dan lepas ini bersama dengan rakas tugas dalam dialek semua yang akan ke udara menemani anda bersama dengan DJ yang kacak lagi bergaya. Siapakah? Bersama dengan DJ Amran atau Miin atau Mr. Pokos. Jadi imam mengundurkan diri dulu untuk masa ini. Terima kasih kepada anda semua yang terus bersama dengan kami. Terima kasih meminjamkan pendengaran anda. Terima kasih meminjamkan waktu anda. Terima kasih meminjamkan penglihatan anda teman berteman bersama dengan kami. Dan maaf lah ya sebab titik Asyik FM saya tak dapat nak buka sebab lain ni lah akhir hari ni. Jadi apa pun kita jumpa lagi di lain hari di lain masa. Sebarang kekurangan kesilapan harap dimaafkan. Imam manusia bersekakan terbabas juga. Jadi bercakaplah benda yang baik-baik untuk yang baik-baik sebab kata-kata kita itu adalah satu doa. Jadi doa yang baik-baik untuk yang baik-baik. Yang baik datang dari Tuhan, yang kurang datang dari diri mas sendiri. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih semua. Jadi izinkan untuk imam mengundurkan diri dulu tapi jangan ditanya ke mana imam pergi. Sambutlah salam sayang. Ceria-ceria selalu senyum, senyum selalu imam. Sayang, semua kita jumpa lagi. Bye.

Ya, saudara, juga fenomena yang lain daripada yang lain. Salam sejahtera, salam hiba, salam perpaduan, salam Malaysia Madani dan juga Bordui kepada para pendengar semua yang merancang ke udara untuk edisi hari ini 5 hari bulan Jun 2026. Kembali sekali lagi. Jadi, harapkan kita semua dalam keadaan bor dan juga sihat sejahtera di samping keluarga, teman-teman dan juga bubuk my leader hiho pada ketika ini. Jadi, kepada para pendengar semua yang akan bersiaran daripada hunan sehingga jam 8 mengawal tadi, aku kata segmen Rentak Kenin, Mateh Mareh dan juga Khazanah Seni Ekstra ku i mengadari. Jadi untuk itu, kepada para pendengar semua, jom layan teman berteman di ruang udara Asyik FM Moino Moi. Ku kata segmen Rentak Genen lagu pembuka tirai variasi Sama-sama Sayang di Asyik FM. Ku kata segmen Rentak Genen.

Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

0: bukan banjir. Oh, banjir ke kau ni?
1: Sebab pasang paip tapi tak tutup.
0: Alamak, aduh. Alamak, alamak. Sorry. Lupa.
1: Oh, lupa.
2: Pastikan tutup paip kalau dah tak guna. Jangan lupa ya, pesanan jimat air ini dari Asia FM. Jadilah pengguna yang bijak.

Itu dia saudara Usel daripada Resam Band. Jadi kepada para pendengar semua, moga okay, semua terhibur dan juga bor-bor sentiasa. Bagaimana dengan keadaan tempat dan juga pada okay, semua ya. Bagaimana cuaca jadi menurut pendengahi ya daripada Blok Jin dan Jim. Daripada Tapah Perak, kibual cuaca beket. Oh panas ya. Okey, itulah dia. Ya harap beket lagi berkes dalam ya. Lagi muat adik, Pak Kimani ya. Kerana joy kerja dia boleh dilakukan, joy perkara boleh diselesaikan ya kalau pek mani. Tapi kalau dah mani meh perongui lah kan. Jadi walau gerak pun kepada para pendengar semua, leader Mong dan juga bersama dengan Asyik FM, tahukah kita hari deh ya hari adeh 5 hari bulan Jun 2026 adalah sambutan Hari Alam Sekitar Sedunia ya. Kalau hina pada ketika adeh bisambut juga Hari Alam sebenarnya. Jadi Hari Alam Sedunia memang disambut pada setiap 5 hari bulan Jun tiap tahun. Jadi edisi tahun ini Kiok Tumpuan untuk tindakan iklim dengan tema Inspired by Nature for Climate for our future. Dan juga kalau hineng pada ketika ini, jadi untuk benda ini semua ledemong pada ketika ini di dalam sambutan Hari Alam Sekitar Sedunia ini, Mong nana negara Azerbaijan okay, jadi sebagai negara tuan rumah rasmi untuk tahun adik. Jadi kalau hineng pada ketika adik ya, ajalah ila di antara cerita Lidmong berkaitan dengan sambutan Hari Alam Sekitar Sedunia pada hari ini 5 hari bulan Jun 2026 Bisamud ya. Okey, jadi kepada para pendengar semua bersama dengan G semua, terima kasih ucapkan dan diharapkan ke semua dalam keadaan berbual sentiasa lah ya. Ya, jadi agak mabibual agak lenyum madhim tapi walau gerak pun semoga berbual lah ya. Sambil kita kerja barangkali sambil bersantai ingkudarakan lagu-lagu ku kata segmen Rentak Genen dan seketika nanti bersama dengan kumpulan Riak lagu Joget Merindu menghiburkan hit semua. Tapi sebelum aja skata ya, lagu yang bertajuk Bujang Senang, lagu yang telah pun dirakam pada tahun 2009. Dah liu lah ya. Tahun 2009. Jadi kalau ineng kalau cerengai pada ketika dia, apa khabar rakan-rakan kumpulan ataupun band sekata, semoga sihat selalu lah ya. Boleh ke we come back untuk he memeriahkan lagi industri music mai. Beribu bersama dengan lagu-lagu kata segmen Rentak Genen.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan Persekutuan kekal iktiraf Tuanku Mukhlis. Pembubaran Don Johor dan Negeri Sembilan PDRM siap siaga. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. I should get from one or more.

Itu dia bunga Selah Enhum ataupun terjemahan dalam bahasa Melayu. Juk kumpulan Reksok ini adalah bunga layu dalam hati. Oh ya, yeah. Bukan main lagi. Memang sangat-sangat ya, menyentuh hati tajuk ini. Okey, jadi kepada para pendengar semua dengan ucapan selamat petang, selamat berkes borduy dan juga selamat minum petang lah ya kepada para pendengar semua. Okey, depai bersama Ruashik FM sehingga kesan adik. Jadi diharapkan kita semua dalam keadaan bor-bor sentiasa walau kublok tali demong pada ketika adik. Jadi untuk penani semua rakan-rakan dan juga para pendengar lindapai bersama Ruashik FM, diharapkan kita semua dalam keadaan bor dan juga terus bersama dengan Ji untuk gertik lagu-lagu lindemong pada ketika adik suku berkes adik. Jadi untuk Ji kepada para pendengar semua lindemong dan juga berhibur bersama dengan Ashik FM, nana cerita berkaitan dengan 15,000 bekas tentera sukar dapat kerja. Okey, jadi aja lain-lain di antara tajuk berita Lidemong pada ketika ini. 15,000 daripada 60,000 bekas anggota tentera Malaysia ataupun ATM boleh bersara pada usia sekitar 40 tahun dilaporkan berdepan Rusnusah kek kerja tetap selepas menamatkan perkhidmatan. Jadi Bendahari Persatuan Veteran ATM Major Bersara Abu Kasim Kipasal Raili keadaan ini menjejaskan pendapatan tetap di sebelum dia menikmati ketika berkhidmat, terutama untuk menampung kos persekolahan dan keperluan keluarga. Ili kira cabaran mih berkep kerja selepas naik bersara masih kejadi antara isu utama, ku kata kalangan veteran ATM terpaksa bersaing dengan golongan nyam agar linai lebih naik memenuhi kehendak pasaran kerja semasa. Joy mai pesara ATM naik perkhidmatan pada usia le masih lagi produktif namun berdepan senusah naik hakik kerja selepas ya bersara daripada perkhidmatan linai. Selain bersaing dengan menyenyam, kalau ini pada ketika dia, Lina juga perlu menyesuaikan diri dengan perubahan gaya sinui sebagai mai awam telah 10 mungkin 20 tahun berkhidmat, ku kata persekitaran ketenteraan ni mung penuh dengan disiplin. Jadi untuk aja kepada para pendengar semua, Kementerian Pengangkutan ataupun MOT dan Kementerian Pertahanan MINDEF menyiui kerjasama menawarkan 3208 peluang kerja nu bakal pesara dan juga veteran ATM ya. Okey, jadi aja lain-lain di antara cerita Lidemong pada ketika ada. Jadi kepada para pendengar semua, jom layan dan terus berhibur bersama dengan Serak, lagu yang bertajuk He Nye Ing. Tapi sebelum lagi, YSOA Ju Kampung Sawah ya, lagu ini bertajuk Bujang Rantau, menghiburkan ini semua. Aku kata segmen Rentak Ginin.

Itu dia joget terpendam daripada Yuji untuk hiburan bersama. Bukan Yuji, ada Rahim Hani. Jadi Mama Rahim Hani. Jadi kepada para pendengar semua yang sedang bersama dengan Nasyik FM, terima kasih saudara kerana terus setia ceria bersama dengan Nasyik FM. Rakan-rakan kita yang ikuti Ji sedang minum petang, Mong, sedang bertugas, Mong, dan macam-macam lagi. Jadi kepada para pendengar semua, leader Mong bersama dengan Asyik FM pada ketika adik berkongsi cerita sebagai pedoman sinui untuk penani semua para pendengar. Tiga beranak antara 196 individu ditahan kerana menagih dadah. Berlaku kudungun tiga beranak dia ni, yang bapa linai warga emas berkerusi roda adalah di antara 196 individu. Lebih cap lah agensi anti dadah kebangsaan AADK kukate operasi perdana sejak 3 Jun Chano. Lina juga bicap telas ujian teunom masing-masing positif dan pelbagai jenis dadah dan juga pil hayal. Pengarah bahagian penguatkuasaan dan keselamatan AADK Mahathir Ilyas Kiro, semua 196 individu termasuk Imam Kedur dia berumur 19 hingga 66 tahun, bicap kukati operasi ke daerah Dungun, Hulu Terengganu, Besut dan Kuala Terengganu. Dan hasil saringan teunom juga biui di atas linai lebih bicap bikapani 159 mom individu adalah positif dadah jenis syabu, ketum 34, ganja, nar dan juga heroin 1. Ajilah-ilai di antara pecahan kijo jenis dadah lebi kod pada ketika aje telah bibah saringan ujian teunom. Jadi kepada para pendengar semua yang bersama dengan Asyik FM pada ketika ade, jom berhibur bersama dengan lagu-lagu hiburan Lidemong pada ketika ade untuk aje. Seketika nanti bersama dengan Terran Walk Band, lagu yang bertajuk Manegri Senoi, lagu Dialektimen Kudara. Sebelum aja bersama dengan Yuji, lagu yang bertajuk Pujaan Hatiku. Dari CFM, moi no moi.

Asyik FM Wainu Moy, lain daripada yang lain matih marah ke sana ke sini. Jadi kepada para pendengar semua, sambil ketik lagu-lagu santai, ia akan berkongsi juga info-info dan juga turut akan berkongsi bersama dengan para pendengar semua mengenai keadaan semasa trafik. Jadi antara aja kepada semua leader sedang bersama dengan Asyik FM sehingga ke sana deh, teruskan berhibur dan juga gertik Asyik FM Wainu Moy. Sebelum ini kudarakan dan juga berkongsi cerita-cerita Lai Demong pada ketika ada terus beribu dan juga gertik Asyik FM Moi No Moi Mati Mare TYTS Man Harnya Nesha FM Moi No Moi.

Itu dia saudara, lagu daripada Elite, lagu yang bertajuk Trauma, menghiburkan semua di Asyik FM Moi Numoi Hunan pukul 6.16 minit berkes ataupun dui lah ya, bordui. Dan juga terima kasih saudara kerana terus setia ceria bersama dengan Asyik FM. Baik, mulai 1 Jun 2026, hanya individu berumur 16 tahun ke atas dibenarkan mendaftar akaun media sosial sama rupa pelaksanaan Kod Pelindungan Kanak-Kanak CPC ataupun Kod Pengurangan dengan risiko RMC. Langkah juga diperkukuh keselamatan digital, memastikan akses platform sesuaian ruhat umur serta dijaga pitak sangit ku kata talian ju tanggungjawab bersama semua pihak ya. Okey. Jadi kepada para pendengar semua Ledemong pada ketika adik, jadi untuk aji kepada Bobo Lenemai Gertik ji pada ketika adik adalah ialah di antara perkara ledak akan BUI pada bulan ini. 5 hari lah ya. Bermula 1 Jun dah pun dilaksanakan mengenai had umur individu leader dibenarkan untuk mendaftar akaun media sosial. Jadi dia berumur 16 tahun ke atas sahaja boleh mong media sosial dan 16 tahun ke bawah tidak dibenarkan sama sekali. Okey, ajalah-ilah di antara cerita kini dah berkaitan dengan keadaan semasa trafik. Jadi untuk itu terus berhibur bersama dengan Umi The Band. Get Nejoh bersama dengan Amelina menghiburkan ini semua. Sebelum itu, menantimu. Syik FM, Moi No Moi, Matih Mareh.

0: Bau rokok lah. Oh, awak ayah Tan yang isap rokok ni.
1: Sebatang je untuk tenangkan fikiran.
0: Fikiran tenang konon. Baru-baru rosak adalah.
1: Alah, hidup ni stres.
0: Nak tenang, pergilah cari tempat yang menenangkan. Bukannya isap rokok.
1: Kat mana?
2: Katakan tidak untuk rokok. Pesanan ini dari Ashik FM kerana kami sayangkan anda.
3: Jom bersama Ruji, Matih Mare, Ashik FM, Moi Numoi.
4: Matih Mare.

Itulah dia saudara, lagu daripada Exposed Band, lagu yang bertajuk Sandiwara, menghiburkan semua di Asyik FM Moi Numoi, lain daripada yang lain. Baik saudara pendengar Lee Demong dan juga bersama dengan Asyik FM pada ketika ini. Jadi untuk penani semua para pendengar, Lee Depai bersama dengan G yang berkongsi bersama dengan K semua keadaan semasa trafik. Kalau hineng pada ketika ini, sejam yang lalu, ya kalau hineng pada ketika ini, ya, Mong Nano kemalangan melibatkan nano trailer dilaporkan berlaku ku persimpangan Bandar Saujana Putra arah selatan antara laluan Bandar Saujana Putra menghalau Putrajaya, lorong kanan terhalang ya akibat daripada kemalangan melibatkan nano trailer ada ni. Dan untuk penani semua, Lee Demong dan juga bersama dengan G semua ya. Pada ketika ada masih lagi kalau hineng pada ketika ada lorong kanan masih lagi ditutup dan trafik lagi masih lagi dalam keadaan perlahan, pandu berhati-hati apabila hilalu laluan ada. Okey. Dan untuk penani semua, para pendengar Lee Negerti Asyik FM, Jinek Jim, mengenai kemalangan di kilometer 457.3 juarah utara Jo Bukit Lanjan menghala no Sungai Buloh, lorong kecemasan terhalang trafik perlahan ya. Insiden bagaimana pun pada 16 minit yang lalu telah pun kalau hineng selesai sepenuhnya, trafik masih lagi dalam keadaan yang perlahan. Jadi berhati-hati sentiasa. Ada no selatan ge. Kalau hineng mong lori rosak di kilometer 189.7 arah utara Ju Jasin menghala no air keruh, lorong kiri terhalang trafik terkawal. Pandu berhati-hati, harap maklum semua ya. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pandu cermat, jiwa selamat. Seketika nanti sebuah lagu Hindustan untuk hiburan bersama. Tapi sebelum aja, Tunas Pai, Dilema Syafem, Moi Numoi.

0: bersama Ruji, Matih Mare, Asyik FM, Moi Lumoi.
1: Matih Mare.
2: Asyik FM, Moi Lumoi.
3: Itu dia saudara, Asyik FM Moinumoy, lain daripada yang lain. Jadi, kepada para pendengar semua ya, Hunan, Hineng, kalau Hineng pada ketika ini pukul 7.05 minit malam, selamat malam dan juga terima kasih saudara kerana terus bersama Roh Asyik FM Moinumoy, lain daripada yang lain. Okey saudara, kalau Hineng, keadaan semasa trafik sebenarnya pada ketika ini, hitruskan lagi Hineng ya. Jadi, kalau Hineng pada ketika ini berkongsi bersama dengan para pendengar semua ya. Okey. Jadi untuk penanihi Mong pada ketika Adim, Mong nana lori rosak di kilometer 125.5 arah utara Ju Yongpeng Utara menghala Nupagoh. Lorong kiri terhalang, trafik terkawal, pandu berhati-hati, harap maklum ya. Dan juga Mong nana kemalangan berlaku di kilometer 58.4 arah utara Ju Sedenak ke Simpang Renggam. Lorong kecemasan ditutup, trafik perlahan dan juga berhati-hati memandu. Ya, semoga selamat loi nu destinasi yang dituju, pandu cermat, jiwa selamat. Baik, saudara, jom berhibur bersama dengan sebuah lagu daripada Timos, lagu Suasana Malam Pesta. Di Asyik FM, Moi Nu Moi, kata segmen Mati Mare.

kepala merah, untuk kuku tinggi. Tapi Datuk jangan marah. Kalau salah silap, mintalah ampun diri. Selamat mendengar pada lagu-lagu tradisional. Dengarlah ACFN.

kepala merah, untuk kuku tebing tinggi. Tapi Datuk jangan marah. Kalau salah silap, mintalah ampun diri. Selamat mendengar pada lagu-lagu tradisional. Dengarlah asyik.

0: Ibrah Temia di Asyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Kenembek yang dirahmati Allah SWT. Amal yang ETL wab niyad med rob ikhlas akan diterima Allah SWT. Rob na'ug ganjaran pahala. Imam Nawawi Mu'nachal mengenai amal yang terbahagi tiga bahagian. Bahagian pertama, ETL sesuatu amal nak kerana natuk ma Allah. Duh na'ug kena amal ibadat hamba. Yang kenar, ETL sesuatu amal nak kerana ecen em dapat syurga rob pahala. Duh nako amal ibadat saudagar. Yang kenek, ETL sesuatu amal nak kerana nasayak ma Allah SWT, rob na tunaikan hak reina sebagai hamba Allah yang tetik natuk. Sama mo amalan reina Allah na terima kohoi. Amal duh beliau na ukena amal yang merdeka. Tiga duh lah yang nako amal ibadat senoi yang ikhlas. Gedoh lah amal ibadat yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila Sa'ud tanya Aisyah radhiyallahu anha, "Baginda tentang baginda susah payah solat layak sampai juk baginda nahis, sedangkan Allah SWT hanya ampunkan dosa baginda." Baginda pun lah Sa'ud, "Tak patut ke ye menjadi hamba Allah SWT yang bersyukur? Contoh doh lah yang patut ehoh kerana baginda nak ajar mae supaya ia menjadi hamba yang bersyukur. Rob ikhlas dan setiap amal ia." Gitulah amal ibadat yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila Sa'ud tanya Aisyah radhiyallahu anha membaginda tentang baginda susah payah solat layak sampai bajuk baginda nahis, sedangkan Allah SWT hanya ampunkan dosa baginda. Baginda pun dan Sa'ud, "Tak patut ke ia menjadi hamba Allah SWT yang bersyukur? Contoh dulu yang patut eho kerana baginda nak ajar ma'ek supaya em jadi hamba yang bersyukur, rob ikhlas dan setiap amal ek. Kenembutlah ek berusaha untuk MTL amal merina kerana ecen ek dapat pahala nam Allah SWT. Walau ajar amal ek, tapi kalau ek ikhlas, insyaAllah kan jalan raya Allah SWT akan na'ub." Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
0: Hashtag Penyiaran Jatim.

Aku janji Wani dan Eddie Hamid sebentar ATS Sengmuang hiburan balik layak bertemankan Kande Asyik FM. Moinung moi jam seterusnya Yelinda ke udara. Dialek Temer Isdoh Jumaat 5 Gece 6 2026. Kenembut yang beri Sengmuang juga. Okey, rakan pendengar Asyik FM ke udara, terima kasih kerana mtu nanti lagi beri Sengmuang. Selamat layak. Selamat layak amboi. Kalau layak nak suara ke nak manja ke? saja helakan bek cok manyom kenembek. Nah, jadi jam 8.12 minit layak ke udara, kenembek yang bersengmong nak juga yang pai bertemankan Kandia SFM dan juga Num Atek nak sengmong lagi kan. Yehyah tek 8 pagi hojna mula sengmong siaran SFM hingga pudo tok lagi henti-henti tok lagi nak berganjak masih gentok nak sengyok. Gentok nak masih lagi sengmong siaran SFM. Terima kasih kini buat yang untuk nak terus memilih siaran Kandik balik Yehyah hingga majam 12 gagi layak ke udara yang akan bertemankan jam 4 jam dan anu 8 layak sehingga hingga 12 kagit layak lah. Dan juga kena berlengkel semua pilihan permintaan lagu-lagu pilihan anda untuk layak teh. Jadi kena berakan pendengar yang ingin teruskan permintaan pilihan boleh juga terus. Ya, permintaannya akan ditunaikan di talian WhatsApp Kandik 013-3151-600 ya. Jadi semua untuk kawan-kawan pendengar rakan Asyik FM yang bersengmong nak juga boleh tel permintaan lagu pilihan untuk anda malam ini. Siapa-siapa yang ingin lagu permintaan pilihan anda saya putarkan, boleh terus saja di talian 013-3151-600 ya. Dan juga kenembut akan memandu hati-hati di jalan raya masih lagi dalam perjalanan anda malam ni ataupun malam sajaklah networknya belayak teh ya. Rakan-rakan Jumaat mungkin juga dalam perjalanan kadang-kadang nak naik mandi kejap terus untuk nak perjalanan ke tempat-tempat ataupun menuju destinasi yang jeruk-jeruk nak kan. Ilu pun hati-hati semua yang memandu. Yang bekerja juga selamat bekerja, hati-hati di jalan raya. Yang paling penting untuk nak kenderaannya dengan keadaan yang mej semua lah. Tapi jom maneng teruskan dengan lagu-lagu permintaan pilihan layak teh. Jadi jom maneng sengmong permintaan pilihan daripada Lundi Cenderung Kelubi Kampung Gajah Perak. Permintaan lagu dari Suara Wis, lagu Abang Zaidi. Terima kasih DJ, semoga terhibur dan selamat bertugas. Seterusnya jom lagi teruskan permintaan pilihan Siti Salwa dari Kedah. Lagu permintaan pilihan lagu Bunga Bangsa kumpulan Secret Band, hiburan semua pendengar Asyik FM yang setia. Selamat malam dan selamat berhujung minggu. Terima kasih DJ bertugas. Bye bye Asyik FM terbaik. Okey, dan seterusnya lagu permintaan Aziz Taman Pelangi Rawang, lagu Dulu Sayang Kini Benci dari Suara Safura. Dan lagi lah Liwalid Gombak, lagu O Aleh dari Suara Ano Seniroy. Okey, jadi kita pun jom maneng eseng mong Asyik FM pilihan permintaan Asyik Moinung Moy.

Agar penantian cinta permintaan pilihan sebentar Atik Seng Mong dari rakan-rakan melalui WhatsApp dan juga rakan live TikTok untuk layak te, ya. Jadi teruskan lagi permintaan pilihan daripada Jambek, ya, lagu Naluri dari Suara Nora, dan seterusnya permintaan pilihan dari Zek Muhammad Razif, ya, yang berada di rumah di Kampung Batu 12 Jalan Kapar Kelang. Permintaan lagu dari Suara Tony Braxton, Unbreak My Heart, dan seterusnya lagu dari Suara Pengemis Cinta, Suara Ella, permintaan Murni dari Bukit Rok Pahang, dan juga Samsia Yahya dari Alustar Kedah. Lagu permintaan Suara Alicia Cara, lagu Scar to Your Beautiful, ya. Jadi jom maneng Eseng Mong, permintaan pilihan layak tiap Asyik FM. Moinung moin.

Sepak Dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

Lagu permintaan pilihan sebentar ATS Seng Mong, lagu dari rakan-rakan di live TikTok balik layak ke udara. Dan kenapa jom lagi teruskan permintaan pilihan juga daripada rakan Nina Cameron Highland, lagu Orang Yang Sama, suara Adira. Dan juga Jamal Ipoh, lagu Rindu Dalam Sengsara, suara Jitu. Suhaiza Senun, Pernah Punya Aku, Sheila Hamzah. Alili Babuk, Sense Lounge Escape. Dan juga Din Kajang, Di Baling Cinta, Mia Amelia, ya. Okey, jadi lepon jom maning Sengmong, lagu permintaan pilihan Ayak di Asyik FM. Terus layan pilihan Asyik. Moinu

0: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Dengarkan lagu-lagu pilihan anda bersama kami hanya di

0: Eh, bro. Bro, tolonglah. Kenapa bro letak situ sampah tu dekat tepi tong sampah tu? Kenapa tu? Kenapa?
1: Lah, dah tong sampah penuh. Taklah sini sampah ni.
0: Eh, bro, jangan macam tu. Jangan buang sampah dekat situ. Sebab nanti busuk tau. Kalau dah banyak orang tak situ, bayangkan.
1: Atau kalau kau sayang sangat sampah ni, kau bawa balik kat rumah kau lah.
2: Ha, buanglah sampah di tempat yang betul. Jangan letak sampah atau buang sampah merata tempat. Pesanan ini dari Asyik FM, tempat bersih, hati pun tenang.
3: Pilihan Asyik.

Dunia antara lagu permintaan pilihan num rakan-rakan S. Lama layak juga kenemba yang masih lagi bertemankan kandik nar lagi permintaan sebelum ebersoj pilihan asyik hingga 10 layak ke udara selepas doa akal. And kali segmen Joe Healing well balik layak teh hingga 12 kaki layak yang akan ke udara lah. Jadi kenemba jom mana kita teruskan lagu Rio Bukan Milikku dari permintaan rakan A juga Rio dan juga Nolin dari Brunei. Lagu terakhir, lagu Suara Spoon, Rindu Serindu-Rindunya. Jom layan Asyik FM. Selepas tu, Joe Healing. Asyik FM terus ke udara. Moin-moin.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

Radio RTM dan juga rancangan-rancangan RTM Jaji dan anak he. Jadi helopon jangan world, muat turun RTM Klik. Helopon terima kasih cinta dari suara Afgan Maneng Esengmong bersama Kandi Joe Healing untuk balik layak TSFM. Moi no moi.

0: lapanya perut ni. Manalah parking kosong ni.
1: Itulah, puas dah kita pusing-pusing dari tadi mencari ni.
0: Parking banyak, tapi ada yang suka jenis cok parking ni. Dia letaknya motor, dia letaknya kerusi lah, apalah.
1: Manalah sifat timbang rasa dia orang ni.
0: Yelah tu, sepatutnya siapa cepat dia lah yang dapat kan.
2: Ha, janganlah main cok parking. Jangan pentingkan diri sendiri. Pesanan ini dari Aisyah FM. Kami prihatin.
3: Aisyah FM. Moi no moi. Lain daripada yang lain.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Kajar, agak hasueh sebentar atek ya. Agak sueh-sueh. Masih lagi ke udara tit lagi bersama Kandik. Ma kini berkini berakan berdengar Rahsia FM yang tok seglog lagi berjaya belaha untuk balik layak minggu Jumaat isduh ya. Isakal Sabtu is cuti, semua pun bercuti, masih lagi mur cuti, mur hujah yang masih lagi bercuti-cuti nak. Selamat bercuti, selamat berhibur, bersantai bernemankan Radio Kandik dan Anu Moinumoy lain dari yang lain. Okey, jadi kena buat rakan pendengar Rahsia FM. Agak memang malak-malak terus sengmong lagi hiburan layak dia dengan lagu Encik Mimpi Rindukanlah. Terus layan main-main.

0: Bukan banjir. Oh, banjir ke kau ni?
1: Sebab pasang paip tapi tak tutup.
0: Alamak, aduh. Alamak, sorry, lupa.
1: Oh, lupa.
2: Pastikan tutup paip kalau dah tak guna. Jangan lupa ya, pesanan jimat air ini dari Asyik FM. Jadilah pengguna yang bijak.

Lagu Jok Healing masih lagi bersama Nyong Bak Kenimba, rakan-rakan yang tidak lagi bertemankan Asyik FM Mainung Mai untuk jam 11.04 layak ke udara hingga 12 kaki layak tidak lagi bertemankan Kenimba. Ya. Okey, jadi Kenimba anu antara get info neglek ma Kenimba rasa semua pun hanya melek tapi get lah imkongsi juga kalau ini Neijun Hatop ya. Ini sama Sayed ataupun ini sama yang berumur 16 tahun ke atas dibenarkan mendaftar akaun media selaras ya. Maksudnya media akaun sosial lah. Dengan pelaksanaan kod perlindungan kanak-kanak dan kod pengurangan risiko. Jadi langkah memperkukuhkan keselamatan digital memastikan akses platform bersesuaian dengan umur serta melindungi sayid-sayid kalau talian melalui tanggungjawab bersama semua pihak. Hanya individu 16 tahun ke atas ya. Jadi 16 tahun ke bawah tidak boleh mendaftar ataupun tidak boleh memiliki akaun media sosial ya, selaras dengan ilu yang neglek ma kena buat hatap lah, iaitu kalau ini Akta Keselamatan Kelai Talian ataupun ONSA 2025 ha. Kalau ini juga tanggungjawab iaitu pemberi perkhidmatan media sosial pastikan umur pengguna minimum 16 tahun, daftar akaun, akses perkhidmatan bersesuaian dengan umur dan juga lakukan pengesahan umur guna dokumen rasmi, MyCard ataupun pasport. Keperluan pengesahan umur meliputi platform Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Ya, jadi pengguna media sedia mohjek yang sudah pun mana-mana atau mohjek. Pengesahan umur akan dilaksanakan kelai tempoh iaitu 6 bulan oleh pemberi perkhidmatan media sosial dan juga bagi pengguna entek 16 tahun iaitu kalau ini tidak digalakkan lah ya memiliki media sosial dan jika pengguna mentuna tidak mengesahkan ya yang berumur 16 tahun do atek untuk dapat daftar akaun media sosial pa ya. Jadi walaupun antara langkah penjagaan langkah berjaga-jagalah untuk semua yang masih ada anak yang berumur 16 tahun ke bawah yang tidak boleh memiliki media sosial. Jadi untuk 16 tahun membalik ya. 16 tahun mati tak boleh lah TL anak media sosial nak antara neglect neighbor lah walaupun jok maneng eseng mong lagu Hazama Cinta Teragung Asyik FM.

anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15

Akhirnya engkau mungkiri variasi lagu Sen Oyek ke udara. Kena ibu yang pusing mong, masih lagi tit lagi bertemankan Kania HFM. Moinung moi lain dari yang lain ya. Okey, jadi ada cerita mengenai umur 16 tahun ke atas boleh memiliki media sosial, dan juga 16 tahun ke bawah tidak boleh memiliki media sosial. Jadi ada antara gag ancaman pemangsa cyber terhadap kanak-kanak lah. Pemangsa cyber memerhati mengutip maklumat dan membina kepercayaan sebelum mengeksploitasi sayat-sayat. Jadi lindungi kuis-kuis semua daripada ancaman ruang digital, jejak profil dan manipulasi. Jejak digital, aktiviti kalau talian tinggalkan jejak. Maklumat pribadi dikumpul tanpa disedari dan analisis rutin. Rutin minat lokasi dianalisis untuk didekati. Antara ancaman sedihnya adalah manipulasi dia. Tidak bertanggungjawab atik lah. Membina kepercayaan sebelum mengeksploitasi kanak-kanak tersebut. Jadi aku dedahkan maklumat pribadi, kuis-kuis nyob and media sosial ya. Dan kalau boleh lindungi anak-anak daripada ancaman cyber dan tanggungjawab bersama. Kesedaran ibu bapa, pendidikan digital, kerjasama kena buat masyarakat merupakan benteng utamalah bagi pastikan ruang digital kekal selamat untuk generasi mabilo. Dan antara get info neglect ma kena buat ya, kadang-kadang itu elek apa yang sanya doh engnek keluar anak doh itu nak handphone ataupun internet nak lah. Jadi apapun kena eneh je lah dan check handset. Kuis-kuis nyob semua. Ia pun jok mana yang sengmong lagu Hindi mana. Layak balik teh dengan suara Alkai Agnik dan Yudit Narayana HFM. Lagu Piar Ish Au Muhabbat HFM.

0: Bau rokok lah. Oh, awak ayah Tan yang hisap rokok ni.
1: Sebatang je untuk tenangkan fikiran.
0: Fikiran tenang konon. Baru-baru rosak adalah.
1: Alah, hidup ni stres.
0: Nak tenang, pergilah cari tempat yang menenangkan. Bukannya hisap rokok.
1: Macam mana?
2: Katakan tidak untuk rokok. Pesanan ini dari Ashik FM kerana kami sayangkan anda. Ashik FM.

bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

Manikku Ida G. Sebentar Atel, lagu daripada Mi Jo Band ke udara, hiburan untuk balik layak dia. Jadi kenembuk tilok lagi 6 loi majam 12 gagi layak kenembuk. Dan juga penutup siaran tepat jam 12 gagi layak selepas doa akal dan kembali kandik hejek. Selepas Jakal well, Jakal well 8 Yehya hingga 12 gagi layak gap biasalah ya. Kandik akan bersiaran setiap hari en ano. Dan selepas itu dia akan bersama rakan daripada siaran Salam FM yang akan bersama-sama Eseng Muang lah ya. Hello pun Naya Linda sampai anu hit tegasan isdoh hari isdoh ya. Hari Jumaat 5 Gece 6 20 26. Jumpa untuk isi yang seterusnya. Selamat layak.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji-pujian hanya padamu yang maha agung. Ya Allah, kami mulakan siaran Salam FM ini dengan penuh kesyukuran atas keizinan dan kasih sayangmu. Ya Rahman, Ya Rahim, kami menadah tangan memohon kepadamu kekuatan iman dan istiqamah dalam mencari redamu dan beroleh husnul khatimah di penghujung perjuangan hidup kami. Ya Allah, berkatilah siaran Salam FM ini agar mampu mendidik hati dan jiwa kami untuk menjadi hamba-Mu yang berjaya dunia dan akhirat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Alhamdulillah, ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
1: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
0: seperti biasa, saya Yuni Yunus
2: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
0: Tapi sebelum tu, saya nak kongsikan juga,
2: saya Arif Razi akan temani anda.
0: Mari balik dulu. Assalamualaikum, jumpa lagi. Salam FM.
3: Salam untuk semua.
0: Salam santai, 12 tengah malam hingga 4 pagi.
2: Mulakan hari anda dengan Salam FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala rabbiyasi wala tu'asi karim. Rabbi tamim bil khair. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah, terima kasih rakan penyampai kita di Asia FM. Kita bersua kembali Salam FM seperti biasa setiap hari dari jam 12:30 malam hingga 8 pagi, dan anda bersama dengan saya hari ini adalah Hanif Bakar untuk Salam Santai 12:30 malam hingga 4 pagi. Edisi hari ini berapa bulan hari ini? Hari ini 20 Zulhijjah 1447 Hijri. Hari Sabtu 6 Jun 2026 Masihi. InsyaAllah selama 4 jam ke udara akan menemani anda, dan saya menggantikan DJ Yuninus lah untuk hari Sabtu ini. Seperti biasa, kita bawakan carta salam seketika nanti akan bersama dengan anda untuk kita ketahui kedudukan carta salam, kedudukan lagu-lagu yang pada setiap minggunya kita nak melihat perubahannya, ada kenaikan, ada penurunan dan sebagainya. Seketika nanti kita akan bersama dengan anda dalam carta salam. Baik, terima kasih kepada sahabat dengan kita yang berada di Johor dan juga Negeri Sembilan, kekalkan frekuensi anda menerusi 95.6, dan seperti biasa boleh dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik, Astro 8 dan juga MyTV 706. Baik, hari ini hari terakhirlah cuti persekolahan untuk adik-adik ya, untuk anak-anak. Hari Ahad dan Isnin telah pun mulakan sesi persekolahan. InsyaAllah sepanjang cuti persekolahan ni, saya yakin dan juga pastilah anda menggunakan ataupun memanfaatkan aktiviti yang bermanfaat mestinya. Dan insyaAllah buka sekolah nanti, kita kongsikan kepada rekan-rekan yang lain, kita berkongsikan, kita berkongsi ilmu dan sebagainya, apa yang kita dapat sepanjang sesi cuti bersekolahan ni, insyaAllah. Baik, seketika nanti akan menemani anda dalam carta salam. Kita layan bulu sembahan daripada Piu Lokman Naufal Haruman Terindah. Terus dengarkan Salam FM. Salam untuk semua seketika nanti.
4: Salam FM adalah satu-satunya radio islami di RTM beroperasi menerusi frekuensi 91.1. Ianya berkongsi saluran dengan Aisyah FM. Salam FM turut menyediakan program-program islami untuk stesen Nasional FM dan Radio Klasik. #penyiaranjakim.

0: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
1: Cameron Highland 105.1.
2: 89.3 di Jerantut Pahang.
1: Negeri Sembilan 95.6.
3: Johor 95.6.
1: 102.5 di Melaka. Salam FM. Salam untuk semua.
0: Terus dengarkan Salam FM.
4: Salam FM.
1: Salam FM. Salam untuk semua. Di ambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
5: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Awal Tahun dan Akhir Tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 petang dan 7.20 malam bersama Yuni Yunus. Muslimin Muslimat diundang.

0: Dan dalam sibuk macam mana pun, jangan pernah kita lupa untuk menghargai mereka yang telah banyak berkorban demi melihat kita berjaya. Luangkan sedikit masa untuk bertanya khabar, bantu mereka dan berbuat baik walaupun dengan perkara yang kecil. Ucapan terima kasih, senyuman dan layanan yang lembut mampu menggembirakan hati mereka lebih daripada yang kita sangka. Ingat, redha dan doa ibu bapa ni adalah antara nikmat terbesar dalam hidup. Hormatilah mereka, sayangilah mereka dan jangan biarkan masa berlalu tanpa menghargai jasa mereka. Pesanan menjana mendai dibawakan oleh Salam FM.
1: Buat apa tu?
2: Ni ha, tengah save nombor baru Salam FM.
3: Betul, Salam FM ada nombor baru. 011-1317-2911. Simpan sekarang.
4: Nombor 9.

0: Lagu-lagu mendidik jiwa. Carta Salam. Carta Salam. Carta
1: Salam. Carta Salam. Baik, lagu yang berada di tangga yang ke-10, Jendela Hafsah, nyanyian daripada Syah Intim. Lagu daripada Syah Intim, lirik daripada Itulah Rara juga Frisdan. Dan kekal di tangga yang ke-10, pada minggu lepas juga di tangga yang ke-10. Di tangga yang ke-9, Alunan Tasbih daripada Alil. Lagu dan juga lirik oleh Mahmudin Assalam. Dan ini merupakan pencanduan lagu baharu jugalah. Pada minggu lepas berada di tangga yang ketiga, pada minggu ini terjatuh 6 anak tangga menjadi di tangga yang ke-9. Tak apa, kita lihat pada minggu depan kalau ada perubahan dan sebagainya. Baik, tapi sebelum tu saya nak kongsikan kepada adik-adik terutamanya. Cuti sekolah dah nak habis ni, sambil-sambil kita beraktiviti dan sebagainya, kerja sekolah jangan lupa untuk disiapkan. Masuk hari Isnin, masak nanti kalau tak siap dan sebagainya kan. Tapi kalau ada kesempatan, jangan lupa bantu jugalah ibu bapa di rumah untuk bersih-bersih rumah sikit lah. Ini satu pesanan yang penting jugalah, kan, kes-kes kesihatan denggi dan sebagainya kita tak boleh nak jangka kan. Apapun, pastikan kawasan persekitaran rumah kita ni, di luar terutamanya, berada dalam keadaan yang terbaik. Jangan tunggu ada kes denggi kawasan kita ni baru nak bertindak. Sebab nyamuk Aedes ni orang kata boleh membiak dalam bekas yang sekecil-kecil bekas ni, yang apa, bekas yang ada bertakung air kan. Jadi kita luangkan 10 minit seminggu untuk cari dan musnah tempat pembiakan Aedes di rumah dan kawasan sekitar. Kerja yang sangat mudah. Periksa pasu bunga, tutup bekas air, bersihkan palung air, buang barang terpakai dan juga kosongkan bekas yang tidak digunakan. Satu bekas kecil pun cukup untuk menjadi punca apa denggi ni. Jom kita jadikan 10 minit seminggu sebagai rutin lindungi diri, keluarga dan komuniti. Baik, kita nak teruskan lagu di carta di tangga yang ke-8 dan juga di tangga yang ke-7. Nombor 8.

0: Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa.
1: Jiran adalah orang yang paling dekat dengan kita selepas keluarga. Hubungan yang baik dengan jiran boleh mewujudkan suasana hidup yang aman, saling membantu dan penuh toleransi. Marilah kita tunjukkan rasa hormat kepada jiran. Jadi, jagalah adab kita. Saling bertolak ansur dan hulurkan bantuan jika diperlukan. Senyumlah, kerana senyuman yang kecil dan sapaan mesra juga sudah cukup untuk menghangatkan hubungan kejiranan. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.

0: lagu-lagu mendidik jiwa, lagu yang berada di tangga yang ke-8 Bahtera Kasih, nyanyian daripada Putra Aiman dan juga Haikal Iman. Lagu liriknya oleh Ahmad Fitri Yahya dan juga komposernya adalah ayahanda mereka, Munif Ahmad. Dan pada minggu lepas berada di tangga yang ke-7, pada minggu ini jatuh satu anak tangga di tangga yang ke-8. Dan seterusnya lagu di tangga yang ke-7, lagu Percaya daripada kumpulan Adam, lagu dan juga liriknya oleh Wasik Zudi, pada minggu lepas berada di tangga yang ke-8, pada minggu ini naik satu anak tangga di tangga yang ke-7. Dan sebenarnya untuk minggu ini kita ada pencalonan lagu baharu. Ada lagu baharu katanya. Jom sama-sama kita dengarkan sebelum kita teruskan ke carta ataupun di tangga yang ke-6 dan juga di tangga yang ke-5. Ini dia pencalonan lagu baharu minggu ini.
1: Pencalonan lagu baharu.

0: Lagu-lagu mendidik jiwa. Carta Salam. Carta Salam. Carta
1: Salam. Ya, itu dia lagu pencalonan lagu baru untuk minggu ini, Tuhan Aku Ingin Hijrah. Nyanyian daripada Ustaz Adnin Roslan Ruami dan juga Albert D. Lagu dan juga lirik oleh Ustaz Adnin Roslan dan juga Akmal Mustafa dan juga bersama dengan Albert D. Ini dia pencalonan lagu baru untuk minggu ini, dan kita nantikan pada minggu hadapan kita lihat lagu ini akan berada di tangga yang keberapa. Jadi kepada peminat-peminat, lagu ini, Tuhan Aku Ingin Hijrah ini, tugas anda sangat mudah untuk mengundi lagu ini untuk sentiasa berada di tangga yang teratas dalam carta salam. Baik, kita nak teruskan lagu yang berada di tangga yang keenam dan juga di tangga yang kelima. Nombor

0: Carta Salam kembali selepas ini.
1: Cik, nak pasti?
2: Eh, tak apa. Saya ada bawa beg sendiri, dek.
1: Kau ni beratlah beg kau nanti. Setakat 20 sen je pun nak berkira. Apalah kedekut sangat.
2: Kita ni kena kurangkan penggunaan plastik untuk cegah pencemaran alam sekitar, tahu? Ha, penggunaan semula beg dikenal pasti sebagai langkah paling berkesan untuk kurangkan pencemaran plastik. Tahu tak?
1: Oh.
2: Eh, jomlah kita pelihara alam sekitar ni demi kesejahteraan masa depan.
0: Salam FM Peduli. Salam untuk semua.
3: Berhenti merokok memang nampak susah, tapi bila buat sama-sama jadi lebih mudah. Tak tahu nak mula dari mana? Cik Era boleh tunjuk langkah demi langkah. Mungkin anda perlukan ubat untuk membantu berhenti. Anda boleh hubungi Cik Era di jomquit.moh.gov.my. Jom jumpa Cik Era dan mulakan hidup lebih sihat.
4: Jangan lupa untuk like Facebook dan follow Instagram kami, Salam FM 91.1. #PenyaranJakim.

0: Carta Salam.
1: Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa. Lagu yang berada di tangga yang ke-6, lagu Pulang, nyanyian daripada Usuk Mentor Ustaz Firdaus Firabib dan juga Gau Nasheed. Lagu komposernya adalah daripada Imtiaz Symphony, lirik oleh Hazlinda Harun dan juga Imtiaz Symphony pada minggu lepas, berada di tangga yang ke-9. Pada minggu ini naik 3 anak tangga, berada di tangga yang ke-6. Di tangga yang ke-5 sebentar tadi, Malaikat Tanpa Sayap, nyanyian daripada Halim Ahmad dan juga Aiman Siddiq, lagu dan juga liriknya oleh Aiman Siddiq, pada minggu lepas berada di tangga yang ke-5 dan pada minggu ni kekal berada di tangga yang ke-5. Jadi nak ubah kedudukannya, seperti biasa pergi ke Instagram kami, Salam FM 91.1, dan tekan link yang tertera dan anda boleh mula mengundi lagu-lagu kegemaran anda untuk sesi berada di tangga yang teratas. Baik, jom kita nak teruskan lagi persembahan di tangga yang ke-4 dan juga di tangga yang ke-3.
0: Nombor

0: Carta Salam kembali selepas ini.
1: Sahabat yang baik adalah anugerah yang tidak ternilai. Sahabat yang baik bukan hanya ada di sisi, tetapi membantu kita menjadi insan yang lebih baik setiap hari. Marilah kita memilih sahabat yang membawa kebaikan dan pada masa yang sama berusaha menjadi sahabat yang baik kepada orang lain. Saling menghormati, saling mendengar dan saling menjaga adalah asas kepada persahabatan yang berkekalan. Ingat, persahabatan sejati bukan diukur pada masa yang lama, tetapi pada keikhlasan dan kebaikan yang dibawa. Pesanan menjana minda ini dibawakan oleh Salam FM.
2: Hiburan berterusan Salam FM.
3: Nombor 3.

0: Carta Salam. Lagu-lagu mendidik jiwa.
1: Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa. Itu dia lagu yang berada di tangga yang keempat. Di tangga yang keempat, lagu Energy daripada Sakti. Lirik dan juga lagu daripada Mas Rumi Buti dan juga Alfa Buti. Pada minggu lepas berada di tangga yang keempat, pada minggu ini kekal di kedudukan yang sama di tangga yang keempat. Di tangga yang ketiga, sementara tadi, Anugerah Isteri Solehah, nyanyian daripada Amirul. Lagu dan juga liriknya daripada Amirul. Dan pada minggu lepas berada di tangga yang kedua, pada minggu ini jatuh satu anak tangga berada di tangga yang ketiga. Baik, kita nak teruskan lagi dengan lagu yang berada di kedudukan naib juara pada minggu ini. Dan nantikan siapakah juara untuk Carta Salam pada minggu ini.
0: Naib juara Carta Salam.

0: Pada minggu lepas berada di tangga yang ke-6, pada minggu ini menjadi juara untuk Carta Salam. Baik, dengan berakhirnya kedudukan carta pada minggu ini, seperti biasa tugasan anda, para peminat-peminat lagu nasyid, ketuhanan, lagu-lagu mendidik jiwa pastinya, boleh pergi ke Instagram kami Salam FM 91.1, klik link di bio yang tertera, dan juga anda boleh mula mengundi lagu-lagu kegemaran anda untuk setiap berada di tangga yang teratas ataupun menjadi juara Carta Salam setiap minggu. Baik, terus memberikan sokongan kepada musyid-musyid kita, para penasyid kita, dalam menyampaikan baik-baik lagu dan juga lirik yang boleh menyentuh ataupun mendidik rohani kita, dan insyaAllah terus memberikan sokongan juga dan terus bersama dengan kami di Carta Salam untuk mengetahui kedudukan lagu-lagu di Carta Salam, lagu-lagu yang terkini, dan pastinya lagu-lagu yang kita bawakan kepada anda, lagu yang menjana minda untuk anda. Baik, setiap hari Sabtu jam 12.15 minit tengah malam, hanya di Salam FM. Salam untuk semua. Kita berehat seketika, kita kembali selepas ini. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Carta Salam. Undian Carta Salam. Cara-cara mengundi lagu kegemaran anda. Klik pada pautan tersedia di bio Instagram Salam FM 91.1. Ingat, satu lagu hanya satu undian. Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa.
2: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
1: Cameron Highland 105.1.
2: 89.3 di Jerantut Pahang.
1: Negeri Sembilan 95.6.
2: Johor 95.6.
1: 102.5 di Melaka. Five. Salam FM. Salam untuk semua.
2: Terus dengarkan Salam FM.
0: Salam FM.
1: Salam FM. Salam untuk semua. Semua. Di ambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf, dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
3: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Awal Tahun dan Akhir Tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 minit petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus. Muslimin Muslimat diundang.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Saya pernah dituduh perampas di laman sosial sampai keluarga saya dihina.
2: Saya pernah diejek gemuk dan hitam di laman sosial hanya kerana saya tidak secantik orang lain.
3: Tak pasti, jangan kongsi. Hentikan buli cyber. Salam FM Peduli. Salam untuk semua.
4: Hidup sihat lebih bermakna. Nak berhenti merokok tapi tak tahu cara? Cik Era sedia membantu anda. Mungkin anda perlukan ubat untuk bantu berhenti? Cik Era boleh bantu dan tunjuk cara guna dengan betul. Nafas lebih segar, badan lebih sihat, hidup pun jadi lebih berkualiti bersama orang tersayang. Anda boleh hubungi Cik Era di jomquick.moh.gov.my.
5: Sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal, dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
6: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
7: Awak okey tak?
8: Awak okey tak? Awak okey tak?
9: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
10: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
8: Awak okey tak?
11: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat ini kasih dan sementu?
12: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
13: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
14: Misi Solidariti Sejuta Al-Quran, Wakaf Sejagat. Kamu tidak sekali-kali akan dapat mencapai hakikat kebajikan dan kebaktian yang sempurna sebelum kamu dermakan sebahagian dari apa yang kamu sayangi. Dan sesuatu apa jua yang kamu dermakan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Surah Ali Imran ayat 92. Jadilah sebahagian daripada misi ini dengan berinfak sebanyak RM38 senaskah untuk ummah yang memerlukan. Sumbangan wakaf ini boleh disalurkan melalui akaun Bank Islam Malaysia Berhad, Yayasan Wakaf Malaysia 1601-8010-019-80. Semoga dengan sumbangan wakaf ini ia akan menjadi saham akhirat, insyaAllah. Hashtag Malaysia Madani, hashtag Penyiaran Jakim.
15: Diriwayatkan daripada Yahya bin Mu'az radhiyallahu anhu dalam kitab Nasaih al-Ibad, mafhumnya, barang siapa yang banyak kenyangnya, maka akan banyak dagingnya. Barang siapa yang banyak dagingnya, maka akan besar syahwatnya. Barang siapa yang besar syahwatnya, maka akan banyak dosanya. Barang siapa yang banyak dosanya, maka akan keras hatinya. Dan barang siapa yang keras hatinya, maka ia akan tenggelam dalam bahaya-bahaya dunia dan perhiasannya. Aw kama qal. Saya Muhammad Luqman bin Suhairi daripada Fakulti Ekonomi Pengajian Islam Universiti Malaya, Jabatan Dakwah dan Pembangunan Insan. Terus dengarkan Salam FM.
16: Salam untuk semua.

0: doa memohon cinta Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuni hubbak. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu untuk selalu cinta kepadamu, mencintai orang yang selalu mencintaimu, dan melakukan amal yang dapat menyampaikan aku untuk mencintaimu.
1: Jangan lupa untuk like Facebook dan follow Instagram kami, Salam FM 91.1, #penyaranjakim.
0: Terus dengarkan Salam FM, salam untuk semua.
2: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
3: Dan bersama dengan saya lagi, Ustaz Syarizandar Abdurrabi, dalam kita mengingati sejarah epik kemenangan tentera Uthmaniyah dalam membuka Konstantinopel. Namun di sebalik sejarah itu, sebenarnya Uthmaniyah menentang dengan Kristian, seolah-olah hanya makna tentera Uthmaniyah, Turki Uthmaniyah menentang kerajaan Rom Byzantine yang beragama Kristian. Sebenarnya di sebalik sejarah yang sangat hebat ini, bukan sekadar Islam lawan Kristian. Sebenarnya pegawai-pegawai dari Jerman, Itali dan Eropah Timur yang telah tunduk pada kekuasaan Turki Uthmaniyah, antaranya Bosnia, Serbia, Hungary, sebenarnya mereka juga telah membentuk satu gabungan yang bergabung dengan tentera Islam, termasuk juga mereka bergabung dengan tentera elit Janissari yang telah direkrut sejak kecil pada negara-negara Kristian Eropah. Jadi dia bukan sekadar peperangan Islam menentang Kristian, tapi ada beberapa orang-orang yang beragama Kristian sendiri yang tidak bersetuju dengan kepimpinan Konstantin ke-9 ataupun kepimpinan Rom Byzantine, yang mereka ada pertembungan di antara fahaman Kristian antara Ortodoks dan juga Protestan, Katolik dan sebagainya. Maka menjadikan mereka bergabung dengan tentera Islam dan juga tentera elit Janissari, dan akhirnya mereka yang beragama Kristian juga menentang kerajaan Kristian Byzantine pada ketika itu. Dan Konstantin ke-9 pula memiliki beribu-ribu orang Yunan Ortodoks, Kristian Ortodoks di bawah pimpinannya, dan disebab meminta bantuan pos Nicholas ke-5 namun tak dapat respon positif daripada Vatican di Itali, dan antaranya pelaut Itali yang datang membantu untuk mempertahankan kota Konstantinopel. Namun pelaut ini juga sebenarnya gagal, dan dia juga antara panglima tentera yang cuba untuk mempertahankan Konstantinopel, tapi akhirnya dia juga akhirnya melarikan diri, dan dia mengatakan dia mati ketika proses melarikan diri ke Itali. Jadi di sebalik kisah peperangan Islam menentang Kristian ini, sebenarnya bukan semata-mata tentera Islam Uthmaniyah menentang Rom Byzantine, tetapi sebenarnya ada juga Kristian yang menentang Kristian bergabung dengan Islam yang sangat hebat pada ketika itu, iaitu Turki Uthmaniyah. Jadi secara mudahnya, bahawa Rom Byzantine yang sangat kukuh pada masa tersebut, sebenarnya tentera Islam Uthmaniyah itu lebih kukuh kerana mereka mendapat sokongan dan gabungan ketenteraan daripada tentera ataupun pasukan-pasukan yang tidak bersetuju dengan Kristian Rom Byzantine sebenarnya. Nanti insyaAllah untuk seterusnya kita akan tengok lagi ada beberapa faktor penting yang menjadikan kemenangan Islam sangat hebat, yang menjadi contoh kepada kita hari ini insyaAllah. Kita jumpa lagi dalam episod yang seterusnya. Saya Syarizandar mengundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.

0: Di ambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan majlis bacaan doa awal tahun dan akhir tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat diundang.

lagu-lagu yang mewarnai carta salam minggu ini. Jom kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan juara carta salam minggu ini.

Kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan tempat ketiga minggu ini menerusi carta salam lagu-lagu mendidik jiwa.

0: Diskusi Carta Salam setiap Sabtu 12.15 minit tengah malam, tentunya di Salam FM. Salam untuk semua.
1: Salam santai. 12 tengah malam hingga 4 pagi.

0: Di ambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Awal Tahun dan Akhir Tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putih.

Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 petang dan 7.20 malam bersama Yuni Yunus. Muslimin Muslimat diundang.

Jangan lupa untuk like Facebook dan follow Instagram kami, Salam FM 91.1 #PenyaranJakim.

Sebentar lagi, saudara akan diperdengarkan dengan alunan bacaan Al-Quranul Karim pagi, Juzuk 6.

0: Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacalah Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran akan datang memberikan syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Salam FM, salam untuk semua.
2: Di ambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan majlis bacaan doa awal tahun dan akhir tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 minit petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat diundang.

0: Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Misi Solidariti Sejuta Al-Quran, Wakaf Sejagat. Kamu tidak sekali-kali akan dapat mencapai hakikat kebajikan dan kebaktian yang sempurna sebelum kamu dermakan sebahagian dari apa yang kamu sayangi. Dan sesuatu apa jua yang kamu dermakan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Surah Ali Imran ayat 92. Jadilah sebahagian daripada misi ini dengan berinfak sebanyak RM38 senaskah untuk ummah yang memerlukan. Sumbangan wakaf ini boleh disalurkan melalui akaun Bank Islam Malaysia Berhad, Yayasan Wakaf Malaysia 1601-8010-019680. Semoga dengan sumbangan wakaf ini ia akan menjadi saham akhirat, InsyaAllah. Hashtag Malaysia Madani, hashtag Penyiaran Jakim.
2: Saya tak nak teruskan hidup ni lagi. Semua orang tak faham saya. Semua orang salahkan saya. Saya betul-betul tertekan.
3: Janganlah begitu. Berhenti menyalahkan diri. Awak sebenarnya tidak kesorangan. Boleh luahkan kepada orang yang terdekat. Lakukan teknik pernafasan yang betul dan amalkan gaya hidup sihat.
4: Pesanan cegah kemurungan ini dibawakan kepada anda oleh Salam FM. Salam untuk semua.
5: Dalam kehidupan, kita pasti berhadapan dengan ujian dan cabaran. Ada waktunya kita letih, marah atau kecewa. Namun ingatlah, sabar adalah kunci yang mampu menenangkan hati kita dan membuka jalan penyelesaian. Sabar bukan bermakna berdiam diri tanpa berusaha, tetapi ia adalah kekuatan untuk tetap tenang, berfikir dengan waras dan bertindak dengan bijaksana. Dengan sabar, kita mampu menjaga emosi, memelihara hubungan dan mengelakkan keputusan yang kita sesali. Jadi, banyakkanlah bersabar dalam menghadapi apa jua dugaan. Kerana di sebalik setiap kesusahan, pasti ada kemudahan. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.
6: Salam santai, 12 tengah malam hingga 4 pagi.

0: Terus dengarkan Salam FM. Salam untuk semua.
1: Nidaul Islam.
2: Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
3: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, insyaAllah topik kita iaitu meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar ya. Mudah-mudahan insyaAllah kita cuba sedaya mungkin untuk meneladani, mencontohi akhlak Rasulullah SAW. Sebab Allah beri jaminan kepada kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya akhlak pada diri Rasulullah SAW itu adalah contoh ikutan yang terbaik untuk kita ikuti. Tak boleh ambil semua, jangan tinggal semua kan. Banyak ya. Contoh apa akhlak Rasulullah SAW? Jom kita lihat. Apa kata Qadi bin Iyad dalam kitabnya, iaitu terdapat 6 tanda kita ni ikut tak? 6 tanda kita ni cinta tak kita kat Rasulullah? Teladani tak akhlak-akhlak Rasulullah ini? Tak banyak. Ambil 6 saja. Okey. Pertama, Rasulullah berkata pada Anas bin Malik, "Wahai anakku, bila engkau sanggup melepaskan dendam di hatimu terhadap sesiapa pun pada pagi hari, malam hari, maka lakukanlah." Ya Allah, lembutnya Rasulullah memujuk. Kalau kita boleh melepaskan dendam, marah pada seorang, maka lepaskanlah. Kemudian Rasulullah menambah, "Wahai anakku, tidak dendam pada siapa itu adalah merupakan sunnahku." Nabi tak ada dendam pada sesiapa, walaupun pada musuh dia. "Sesiapa yang menghidup sunnahku, sesungguhnya dia mencintai aku, dia mengasihi aku, meneladani diriku." Dan "sesiapa sesungguhnya, sesiapa yang mencintai aku, maka dia akan bersamaku di dalam syurga." Hadis riwayat Tirmizi. InsyaAllah. Boleh tak kita ni lepaskan rasa nak marah, rasa benci, rasa dendam yang ada dalam hati kita? Kalau kita boleh buat, ini adalah merupakan sunnah Rasulullah SAW. Dan bila buat sunnah yang apa Rasulullah lakukan, maka kita dikira mencintai Rasulullah. Bila cinta Rasulullah, kita akan bersama dengan Rasulullah SAW dalam syurga nanti. Bunyi macam mudah kan? Tapi nak lepas dengan tu, payah juga ya. Seterusnya, menyukai segala hukum yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Boleh tak? Kalau kata boleh, boleh buat. Kalau tak boleh, jangan buat. Mana menyukai apa yang telah suruh dan menyukai apa yang Rasulullah larang. Seterusnya, selalu mengati dan menyebut namanya. Selalu sebut nama Rasulullah walau di mana. Bila orang berselawat menyebut nama Nabi Muhammad SAW, maka kita pun jawab sallallahu alaihi wasallam. Kena jawab. Sebabnya bila orang tak jawab ni, satu hari Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, di hari kiamat nanti ada tak orang tak kenal kamu ya Rasulullah?" Dia kata, "Ada. Orang yang bila disebut namaku, dia tidak menyebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad." Jadi insyaAllah bila kita dengar, kita akan menyebut sama juga ya. Seterusnya, memuliakan dengan tunduk hati untuk melaksanakan segala perintahnya dan merasakan kerendahan diri walaupun ketika mendengar namanya ya. Maksudnya memuliakan dengan tunduk hati. Hati nak tunduk macam mana ya? Maknanya rasa kagum, rasa takjub dengan kemuliaan yang Allah berikan. Jadi bila kita buat tu, kita rasa rendah diri sangat bila mendengar nama Rasulullah SAW disebut. Allahu Akbar. Yang seterusnya, orang yang bakhil ialah orang yang tidak mengucapkan selawat ketika mendengar namaku disebut. Ini hadis Rasulullah SAW. Seterusnya, cintakan kepada Al-Quran. Ini nak menunjukkan kita ni mencontohi Rasulullah SAW, iaitu mencintai Al-Quran. Allahu Akbar. Jom muslim-muslimat semua, kita ikut apa Rasulullah buat ini. Banyak lagi, tetapi dapat buat 4 saja pun, masya Allah. Mudah-mudahan kita akan mendapat syafaat daripada Rasulullah. Mudah-mudahan kita juga dapat berada dalam syurga bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Mudah-mudahan semua orang nak masuk syurga kan. Buatlah yang ni, tidak susah sangat. Tapi kadang-kadang susahnya bila nak lakukan ya. Allahu Akbar. Alhamdulillah, saya rasa setakat ini dulu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM. Nidaul Islam.

0: 5, 4, 3, 2, 1.
1: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
2: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
1: Seperti biasa saya Yuni Yunus
3: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
1: Tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga,
3: saya Arif Razi akan temani anda.
1: Mari balik dulu. Assalamualaikum, jumpa lagi. Salam FM.
4: Salam untuk semua.

0: mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Turki, Turci Dili. Lughatus Salam.
1: Assalamualaikum dan selamat datang kembali ke Lughatus Salam, di mana kita akan mempelajari bahasa Turki. Alright, hari ini bersama dengan Dr. T, kita nak belajar beberapa frasa yang sangat berguna. Contohnya, kalau tiba-tiba rasa kurang sihat semasa melancong, mungkin anda perlu ke farmasi atau klinik. Jangan panik. Jom kita belajar 3 ayat mudah. Alright, yang pertama sekali kita nak sebut ke orang di sekeliling kita ataupun kepada orang Turki sebelah kita ni, perut kita ni sakit. Perut saya sakit. So kita sebut dalam bahasa Turki, karnım ağrıyor. Karnım ağrıyor. Karnım ni maksudnya perut saya. Ağrıyor. Ağrıyor ni tak berapa sedap lah. Karnım ağrıyor. Kalau rasa tak selesa kat perut tu, sebut je karnım ağrıyor. Karnım. Mereka kerana perut saya. Ataupun kita nak tanya, ada ubat tak? Macam nak sebut? Kita sebut dalam bahasa Turki, ilaç var mı? İlaç var mı? İlaç ni bahasa Arab sebenarnya kan? Alaca yu'alicu ilaç kan? Nak menyihatkan. Tapi dalam bahasa Turki dia guna perkataan sama ilaç. İlaç var mı? Ada ubat tak? Alright? So dia kata evet, evet ada. Kalau dia kata yok, yok tak ada lah. Alright, yok tak ada. Evet, ya, ya, ya ada. Dan akhir sekali, frasa yang kita nak belajar, kalau kita ni sakit ketika melancong, kita nak tanya, di manakah farmasi yang paling dekat? So kita akan tanya, en yakın eczane nerede? En yakın eczane nerede? Alright, eczane ni adalah dia punya farmasi. Nerede di mana? En yakın adalah paling dekat. So ingat, ini beberapa frasa dalam bahasa Turki yang anda kena belajar kalau anda sakit ketika melancong. Take care. Assalamualaikum.
0: Hashtag penyiaran jakim.
2: Salam FM ditubuhkan pada 15 Februari 2009 di bawah kelolaan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dengan kerjasama Radio Television Malaysia RTM, berkongsi siaran dengan ASYIK FM dan Suara Islam dari Konti 7 Wisma Radio Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Hashtag penyiaran JAKIM.

Kira-kira 15 km dari Bandar Seremban, tersergam indah Masjid Seri Sendayan yang menggabungkan ciri seni bina Taj Mahal, Masjid Nabawi dan Masjid Kerajaan Uthmaniyah. Sejak dibuka pada 20 September 2019, kawasan seluas 4.5 hektar ini tidak pernah sunyi. Ilham seni arkitek dari Mesir, Turki, Dubai, Maghribi dan China sentiasa menjadi tumpuan lensa kamera, terutama pada sudut pandang yang dizahirkan pengucapan seni jiwa Islam. Islam agama yang sempurna sentiasa mengajak hambanya untuk memahami konsep kebahagiaan dalam diri. Sebagaimana yang disebut daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukanlah kekayaan itu kerana banyaknya harta, akan tetapi kekayaan itu adalah kaya hati, yakni jiwa." Muttafaqun alaihi. Hadis ini jelas mengingatkan kita semua bahawa orang yang kaya jiwa itu tidak akan menunggu sehingga memiliki harta berjuta untuk berwakaf atau bersedekah. Sebaliknya, mereka yang kaya jiwa sentiasa qanaah atau cukup dengan apa yang ada, serta redha dan tidak tamak dalam mencari harta dan sentiasa memberi kepada yang memerlukan. Natijahnya, sudah pun dibuktikan oleh pewakaf Masjid Seri Sendayan. Sebagai masjid terbesar di Negeri Sembilan, masjid yang dibina melalui konsep wakaf ini bukan sahaja membolehkan 5,000 jemaah menunaikan 5 waktu dalam pada satu masa, tetapi juga turut menawarkan kemudahan seperti bilik kuliah, perpustakaan, dewan serbaguna, bilik pengurusan jenazah, bangunan pentadbiran serta laluan untuk golongan kelainan upaya. Semoga pengorbanan dan keikhlasan Tan Sri Rashid Hussein berwakaf dapat kita manfaat demi mendekatkan diri kepada rahmat ilahi.

0: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
1: Cameron Highland 105.1.
2: 89.3 di Jerantut Pahang.
3: Negeri Sembilan 95.6.
4: Johor 95.6.
5: 102.5 di Melaka.
1: Salam FM. Salam untuk semua.
0: Terus dengarkan Salam FM.
6: Salam FM.
5: Salam FM. Salam untuk semua. Semua.
7: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis yang ketiga daripada kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama. Di bawah tajuk ilmu mengangkat martabat manusia. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qila ya Rasulullah man akramun nas qala atqahum lillah qalu laisa an dhalika nas'aluk qala Yusuf nabiyullah ibnu nabiyillah ibni khalilillah qala laisa an hadha nas'aluk qala fa'an ma'adinil arabi tas'aluni fa'inna khiyaruhum fil jahiliyah khiyaruhum fil islam idha faquhu rawahul Bukhari. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata telah ditanya kepada Nabi SAW, siapakah orang yang paling mulia di sisi Allah? Lalu Nabi SAW menjawab, orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Seterusnya mereka berkata lagi, bukan ini yang kami tanyakan ya Rasulullah. Lalu Nabi menjawab pula, kalau begitu mungkin kamu maksudkan itu adalah Nabi Yusuf AS. Kerana baginda adalah seorang Nabi, anak kepada seorang Nabi, anak kepada seorang Nabi dan juga anak kepada kekasih Allah. Maksudnya, Yusuf bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim. Mereka berkata lagi, ya Rasulullah, bukan ini yang kami tanyakan. Terus Nabi menjawab. Nabi menyatakan, apakah kamu bertanya tentang tokoh-tokoh daripada bangsa Arab? Mereka menjawab, ya Rasulullah. Lalu baginda bersabda, orang-orang yang baik pada zaman jahiliyah dahulu, itulah orang-orang yang juga baik di zaman Islam ini apabila mereka alim dalam hal-hal agama. Pengajaran hadis menyatakan kepada kita bahawasanya kualiti semula jadi itu yang ada pada diri seseorang daripada segi kebaikan. Sebagaimana emas, dia tetap emas. Walaupun di dalam tanah, manusia yang mempunyai sifat yang mulia seperti amanah, berani, pemurah, semasa jahiliah dulu akan kekal membawa sifat itu ketika mana dia memeluk Islam. Yang kedua, ilmu merupakan penentu kepada kebaikan. Kehebatan keturunan ataupun kemuliaan akhlak seseorang itu tidak akan sempurna tanpa kefahaman agama ataupun disebut sebagai faqih, kefahaman kepada agama. Yang ketiga, integrasi di antara akhlak dan juga agama. Orang yang mempunyai disiplin diri dan integriti sebelum mengenal agama, ia akan menjadi Muslim yang sangat kuat pengaruhnya. Dan jika dia bersungguh-sungguh menuntut ilmu, maka diri itu, integrasi itu akan ada bersama dengan dia. Moga Allah Ta'ala jadikan apa yang didengar ini sebagai peringatan yang menghidupkan hati-hati kita. Semoga kita diberi kekuatan untuk beramal dan istiqamah hingga akhirnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.
7: Hashtag penyiar.

Anak adalah anugerah. Bimbinglah mereka mengenal Allah dan Rasulullah. Wahai ayah, bertegas dengan anak bukan dengan marah-marah, tetapi menegur dengan hikmah, menghukum dengan amanah. Jika seorang ayah rebah dalam mujahadah, pasti anak-anak akan punah berpecah. Didiklah hati dan dirimu, wahai ayah, agar mentaati Allah. Kerana dirimu pembimbing keluarga solehah. Wahai ibu, membesarkan anak bukan hanya dengan makan. Kerana kalau begitu, ibu ayam pun bagi anaknya makan. Bukan juga sekadar bagi tempat tidur. Kerana kalau begitu, burung pun sediakan sarang untuk anaknya tidur. Tetapi, seorang ibu membesarkan anaknya dengan iman dan takwa. Diajarkan supaya sayangi yang muda, hormati yang tua, kasihi yang tak berupaya. Wahai ayah, rumah itu gelanggangnya kecil, tetapi besar peranannya. Kerana dari situlah lahirnya doktor, pensyarah, pemimpin dan ulama. Jika ayah tersalah didik, maka lahirlah doktor yang penipu, pensyarah yang pecah amanah, pemimpin yang zalim, dan ulama yang lara. Bertegaslah dalam soal agama. Fahamkan mereka tentang dunia dan akhirat yang kekal selamanya. Kelak mereka menjadi anak berguna yang menjaga kita di hari tua. Mendoakan sewaktu kita telah tiada, menjadi aset kita ke syurga. Wahai ibu, jangan disumpah anak ketika dia bersalah. Takut dia benci untuk berubah. Tetapi ajaklah dia bermuhasabah. Kerana kita pun ada salah. Jadilah ibu seperti Sumayyah dan Asiyah. Berjiwa besar mengharap redha Allah. Walau berkorban nyawa dan darah, keranamu anak,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Anbiya ayat 16 hingga 22.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

0: Sekiranya kami hendak mengambil sesuatu untuk hiburan, tentulah kami akan mengambilnya dari sisi kami. Kami tidak melakukannya.
1: Bal naqdhifu bil haqqi 'alal batili fayadmaghuhu fa idza huwa zahiq wa lakumul wailu mimma tasifun.
0: Bahkan kami sentiasa mengarahkan yang benar menentang yang salah, lalu ia menghancurkannya. Maka dengan serta-merta hilang lenyaplah dia, dan tetaplah kecelakaan akan menimpa kamu disebabkan apa yang kamu sifatkan terhadap kami.
1: Walahu man fis samawati wal ardh.

0: Dan ingatlah, segala yang ada di langit dan di bumi adalah milik kepunyaan Allah jua, dan malaikat-malaikat yang ada di sisinya tidak membesarkan diri dan tidak enggan daripada beribadat kepadanya, dan tidak pula mereka merasa penat dan letih.
1: Yusabbihuna al-layla wan-nahara la yafturun.
0: Mereka beribadat malam dan siang dengan tidak berhenti-henti. Amin.

0: Kalau ada di langit dan di bumi Tuhan-Tuhan yang lain dari Allah, nescaya rosaklah pentadbiran kedua-duanya. Maka bertauhidlah kamu kepada Allah dengan menegaskan Maha Suci Allah, Tuhan yang mempunyai arasy dari apa yang mereka sifatkan.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim.
2: Jangan lupa untuk like Facebook dan follow Instagram kami, Salam FM 91.1. #penyaranjakim.
3: Zikir bersama Salam FM.

0: Ya Allah, sihatkanlah badanku. Ya Allah, sihatkanlah pendengaranku. Ya Allah, sihatkanlah penglihatanku.
1: Mulakan hari anda dengan Salam FM.

0: Sombong bukan sekadar sikap, tetapi penyakit hati yang sangat bahaya. Merasa diri lebih mulia, lebih tinggi, lebih hebat, sampai kita lupa bahawa kita semua hanyalah hamba Allah. Jadi, marilah kita jaga hati kita dengan kerendahan diri, memperbanyakkan syukur dan menjauhkan sikap merendahkan sesama manusia. Kerana di sisi Allah, yang paling mulia bukan yang paling tinggi, tetapi yang paling bertakwa. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM. Salam untuk semua. Di ambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan majlis bacaan doa awal tahun dan akhir tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 petang dan 7.20 malam bersama Yuni Yunus. Muslimin Muslimat diundang.

0: Dengarkan tips dan panduan kesihatan.
1: Hari ini kita akan membincangkan tentang pembentukan sistem reproduktif wanita.
2: Sekali ini kita akan bercakap tentang panduan berkenaan untuk kekal cegah.
0: Bersama pakar-pakar kesihatan yang akan membimbing anda dengan ilmu, nasihat dan panduan yang boleh menyelamatkan nyawa. Dengarkan rancangan Salam Sehat setiap hari Sabtu pukul 7.15 minit pagi hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
3: Kehebatan seorang pemimpin bergantung kepada prestasi kaki tangannya. Betul tak betul? Betul. Jadi kalau kaki tangan prestasinya tak cemerlang, saya akan tengok pemimpinnya kurang cemerlang. Ya, sebab tidak ada askar yang tak elok, yang tak baik, tapi ramai general yang tak baik. Itu beri bahasa Inggeris tu. There are no bad soldiers, only bad generals. Jadi kalau imamnya betul, maka makmum pasti betul. Jadi kalau ketuanya, pemimpinnya peka dan tak peka, insyaAllah lah. Ya? Dan pemimpin yang peka sentiasa cari ilmu, bertusan cari ilmu agar terus relevan dalam mengepalai, dalam memimpin, membimbing staffnya. Ya? Cari ilmu berterusan. Lepas tu, ini yang saya nak pesan pada diri saya. Jadi orang baru, pemimpin yang peka ni selalu jadi orang baru. Ya? Buat apa pun ada inovasi. Dia sentiasa tak akan ulang benda yang sama. Ya? Kalau masa mesyuarat ke, masa buat tazkirah ke, dia akan cari aspek yang baru, sudut yang baru supaya fresh ataupun segar pada pandangan staffnya. Dan pemimpin yang PK, ketua yang PK, dia bentuk karisma ataupun aura diri yang positif. Caranya, masuk pejabat dengan senyuman. Cek, ni ada ketua-ketua juga yang dengar program kita ni, Salam FM ni ya. So, berapa orang yang masuk pejabat dengan kaki kanan dan senyum? Cek, saya cek diri saya. Saya pastikan saya masuk rumah dengan kaki kanan dan senyum. Saya pastikan masuk pejabat dengan kaki kanan, bagi salam dan senyum. Ini dia bentuk aura. Dan kalau kita sentiasa melontarkan gelombang sayang positif pada anak buah kita, ini dia. Ramai pemimpin atau ketua yang tak PK, dia tak hantar gelombang pada staff. Aku sayang kat kamu semua, aku hormat kat kamu semua, aku ketua kamu betul, tapi aku sayang kat kamu semua, aku kesah dan cakna kepada kamu semua. Ingat prinsip hidup, sayang

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum dan selamat pagi untuk semua. Salam hari Sabtu kita. Ya, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih lagi kita dapat bersama, berkesempatan bertemu lagi pagi hari Sabtu ni dengan segala nikmat ya, kehidupan pagi yang cukup indah. Walaupun hari ini di hujung-hujung minggu kita, bagi sebahagian daripada kita, jangan lupa untuk memulakannya dengan mengingati Allah Subhanahu wa taala. Luangkan masa bersama keluarga dan juga kita lakukan perkara-perkara yang membawa manfaat, insyaAllah. Pagi ni saya Sofia Abdullah, jam yang pertama pertemuan kita untuk pagi hari Sabtu 20 Zulhijjah 1447 Hijriah bersamaan 6 Jun 2026 Masihi. Dan terima kasih rakan saya DJ Ahnaf Bakar yang telah pun menemani KUT, dan insyaAllah ya, tadi dah 12 tengah malam sehingga 4 pagi bersama Ahnaf, dan kini Sofia akan meneruskan perjalanan dan perjuangan kami di Salam FM menerusi pagi at Salam pagi ini sehingga 8 pagi, insyaAllah. Dan untuk yang mana yang belum mengetahui kan, ataupun baru saja berjinak-jinak mendengarkan Salam FM, mungkin tak tahu kan, hari Sabtu dan juga hari Ahad pukul 4 pagi hingga 5 pagi jam yang pertama tugasan, kami akan kudarakan menerusi Zone Relax nasyid 80-an dan juga 90-an tanpa henti. Jadi kita teruskan lagi perjalanan pagi ini dengan lagu persembahan daripada Haddad Alwi. Ini dia Al-Iktiraf. Teruskan Salam FM, salam untuk semua.

0: Tilami Sunnah. Setiap hari 3.40 pagi dan ulangannya 5.40 pagi. Jawapannya di sini. Hanya di Salam FM. Salam untuk semua. Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

Ya Allah, limpahkan selawat berkat dan rahmat dan salam ke atas junjungan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan di atas keluarga junjungan kami Muhammad seperti engkau limpahkan selawatnya ini berkat dan rahmat atas junjungan kami dan keluarga junjungan kami Ibrahim dan berkatilah junjungan kami Muhammad seperti engkau berkati junjungan kami Ibrahim. Di alam ini, sesungguhnya engkaulah yang maha terpuji dan mulia.

0: 3, 2, 1. Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
1: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
0: seperti biasa saya Yuni Yunus
2: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
0: Tapi sebelum tu Sofia nak kongsikan juga,
2: saya Arif Razi akan temani anda.
0: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM. Salam untuk semua.

Menjaga aurat adalah tuntutan yang membawa kepada kehormatan diri, kesopanan, kesejahteraan masyarakat. Dalam kehidupan seharian kita ni, cara kita berpakaian mencerminkan nilai diri serta penghormatan yang kita berikan kepada diri sendiri dan juga orang di sekeliling. Ingatlah, menutup aurat bukan sekadar memenuhi syariat. Ia juga melindungi maruah dan memperindah akhlak kita sebagai manusia yang beradab. Pesanan menjana minda ini dibawakan oleh Salam FM.

Baiklah, lagu persembahan daripada kumpulan Debu itu dengan lagu Cinta Saja merupakan lagu yang terakhir untuk pagi ini menerusi ruangan nasyid 80-an dan juga 90-an. InsyaAllah kita akan kembali lagi untuk kita perdengarkan himpunan lagu-lagu nasyid dan ketuhanan untuk tahun 80-an dan juga 90-an esok ya, pada pukul 4 pagi sehingga 5 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki jam yang kedua pertemuan kita pagi ini, hari Sabtu 20 Zulhijjah 1447 Hijriah, bersamaan 6 Jun 2026 Masihi. Kita teruskan lagi perjalanan untuk pagi ini, pagi Assalam. Nantikan 5.15 minit pagi nanti. Untuk jam yang kedua ini, kita akan ikuti perkongsian tentang bukan sekadar menentang Kristian. Dan juga 5.30 minit pagi, kita akan ikuti bacaan menerusi sambungan ayat Surah Al-Anbiya ayat 16 hingga 22 dan juga halaqah hadis. Perkongsian untuk pagi ini, ilmu mengangkat martabat manusia. Dan sebelum itu, saya nak war-warkan jugalah untuk Aki Ukti bahawa azan subuh berkumandang pada pukul 5.50 minit pagi menandakan masuknya solat fardu subuh bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Teruskan berselawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad. Salam FM, salam untuk semua.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Dan bersama dengan saya lagi Ustaz Syahzandar Abdul Rabi, dalam kita mengingati sejarah epik kemenangan tentera Uthmaniyah dalam membuka Constantinople. Namun di sebalik sejarah itu, sebenarnya Uthmaniyah menentang dengan Kristian, seolah-olah hanya makna tentera Uthmaniyah, Turki Uthmaniyah menentang kerajaan Rom Byzantin yang beragama Kristian. Sebenarnya di sebalik sejarah yang sangat hebat ini, bukan sekadar Islam lawan Kristian. Sebenarnya pegawai-pegawai dari Jerman, Itali dan Eropah Timur yang telah tunduk pada kekuasaan Turki Uthmaniyah, antaranya Bosnia, Serbia, Hungary, sebenarnya mereka juga telah membentuk satu gabungan yang bergabung dengan tentera Islam, termasuk juga mereka bergabung dengan tentera elit Janissari yang telah direkrut sejak kecil pada negara-negara Kristian Eropah. Jadi dia bukan sekadar peperangan Islam menentang Kristian, tapi ada beberapa orang-orang yang beragama Kristian sendiri yang tidak bersetuju dengan kepimpinan Konstantin ke-9 ataupun kepimpinan Rom Byzantin, yang mereka ada pertembungan di antara fahaman Kristian antara Ortodoks dan juga Protestan, Katolik dan sebagainya. Maka menjadikan mereka bergabung dengan tentera Islam dan juga tentera elit Janissari, dan akhirnya mereka yang beragama Kristian juga menentang kerajaan Kristian Byzantin pada ketika itu. Dan Konstantin ke-9 pula memiliki beribu-ribu orang Yunan Ortodoks, ya, Kristian Ortodoks di bawah pimpinannya, dan dia sempat meminta bantuan Pope Nicholas V, namun tak dapat respon positif daripada Vatican di Itali, dan antaranya pelaut Itali yang datang membantu untuk mempertahankan kota Konstantinopel. Namun pelaut ini juga sebenarnya gagal, dan dia juga antara panglima tentera yang cuba untuk mempertahankan Konstantinopel, tapi akhirnya dia juga akhirnya melarikan diri, dan dia mengatakan dia mati ketika proses melarikan diri ke Itali. Jadi di sebalik kisah peperangan Islam menentang Kristian ini, sebenarnya bukan semata-mata tentera Islam Uthmaniyah menentang Rom Byzantin, tetapi sebenarnya ada juga Kristian yang menentang Kristian bergabung dengan Islam yang sangat hebat pada ketika itu, iaitu Turki Uthmaniyah. Jadi secara mudahnya, bahawa Rom Byzantin yang sangat kukuh pada masa tersebut, sebenarnya tentera Islam Uthmaniyah itu lebih kukuh kerana mereka mendapat sokongan dan gabungan ketenteraan daripada tentera ataupun pasukan-pasukan yang tidak bersetuju dengan Kristian Rom Byzantin sebenarnya. Nanti insyaAllah untuk seterusnya kita akan tengok lagi ada beberapa faktor penting yang menjadikan kemenangan Islam sangat hebat, yang menjadi contoh kepada kita hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam episod yang seterusnya. Saya Syarizandar mengundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Saya tak nak teruskan hidup ni lagi. Semua orang tak faham saya. Semua orang salahkan saya. Saya betul-betul tertekan.
1: Janganlah begitu. Berhenti menyalahkan diri. Awak sebenarnya tidak kesorangan. Boleh luahkan kepada orang yang terdekat. Lakukan teknik pernafasan yang betul dan amalkan gaya hidup sihat.
2: Pesanan cegah kemurungan ini dibawakan kepada anda oleh Salam FM. Salam untuk semua.

0: layanan pengisian. Nidaul Islam setiap hari hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
1: Nidaul Islam.
0: #penyiaran jakim.

0: الحق ولكم الويل مما تصفون.
1: Bahkan kami sentiasa mengarahkan yang benar menentang yang salah, lalu ia menghancurkannya, maka dengan serta-merta hilang lenyaplah dia. Dan tetaplah kecelakaan akan menimpa kamu disebabkan apa yang kamu sifatkan terhadap kami.
0: Walahu man fis samawati wal ardh.

0: Dan ingatlah, segala yang ada di langit dan di bumi adalah milik kepunyaan Allah jua, dan malaikat-malaikat yang ada di sisinya tidak membesarkan diri dan tidak enggan daripada beribadat kepadanya, dan tidak pula mereka merasa penat dan letih.
1: Yusabbihuna al-layla wan-nahara la yafturun.
0: Mereka beribadat malam dan siang dengan tidak berhenti-henti. Amin.

0: ada di langit dan di bumi Tuhan-Tuhan yang lain dari Allah. Nescaya, rosaklah pentadbiran kedua-duanya. Maka, bertauhidlah kamu kepada Allah dengan menegaskan, Maha Suci Allah, Tuhan yang mempunyai arasy dari apa yang mereka sifatkan.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.

0: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis yang ketiga daripada kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama. Di bawah tajuk ilmu mengangkat martabat manusia. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qila ya Rasulullah, man akramun nas? Qala atqahum lillah. Qalu laisa an dhalika nas'aluk. Qala Yusuf nabiyullah ibnu nabiyillah ibni khalilillah. Qala laisa an hadha nas'aluk. قال فعن معادن العرب تسألني فإن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقه رواه البخاري. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia berkata telah ditanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapakah orang yang paling mulia di sisi Allah? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Seterusnya mereka berkata lagi, bukan ini yang kami tanyakan ya Rasulullah. Lalu Nabi menjawab pula, kalau begitu mungkin kamu maksudkan itu adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Kerana baginda adalah seorang Nabi, anak kepada seorang Nabi, anak kepada seorang Nabi dan juga anak kepada kekasih Allah. Maksudnya, Yusuf bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim. Mereka berkata lagi, ya Rasulullah, bukan ini yang kami tanyakan. Terus Nabi menjawab, Nabi menyatakan, apakah kamu bertanya tentang tokoh-tokoh daripada bangsa Arab? Mereka menjawab, ya Rasulullah. Lalu baginda bersabda, orang-orang yang baik pada zaman jahiliyah dahulu, itulah orang-orang yang juga baik di zaman Islam ini apabila mereka alim dalam hal-hal agama. Pengajaran hadis menyatakan kepada kita bahawasanya kualiti semula jadi itu yang ada pada diri seseorang daripada segi kebaikan. Sebagaimana emas, dia tetap emas. Walaupun di dalam tanah, manusia yang mempunyai sifat yang mulia seperti amanah, berani, pemurah, semasa jahiliah dulu akan kekal membawa sifat itu ketika mana dia memeluk Islam. Yang kedua, ilmu merupakan penentu kepada kebaikan. Kehebatan keturunan ataupun kemuliaan akhlak seseorang itu tidak akan sempurna tanpa kefahaman agama ataupun disebut sebagai faqih, kefahaman kepada agama. Yang ketiga, integrasi di antara akhlak dan juga agama. Orang yang mempunyai disiplin diri dan integriti sebelum mengenal agama, ia akan menjadi Muslim yang sangat kuat pengaruhnya. Dan jika dia bersungguh-sungguh menuntut ilmu, maka diri itu, integrasi itu akan ada bersama dengan dia. Moga Allah Ta'ala jadikan apa yang didengar ini sebagai peringatan yang menghidupkan hati-hati kita. Semoga kita diberi kekuatan untuk beramal dan istiqamah hingga akhirnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.
0: Hashtag Penyiaran Jakim. Diambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan. Ayuh sama-sama kita mengimarahkan majlis bacaan doa awal tahun dan akhir tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 minit petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus. Muslimin Muslimat diundang.

Sekarang, masuklah waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Sebentar tadi telah berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Salam FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada semua muslimin dan muslimat.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang membaca ayatul kursi mengiringi setiap selesai solat fardu, nescaya tidak ada yang akan menegahnya dari memasuki syurga kecuali mati. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Ayat ini juga sebagai pendinding daripada gangguan jin dan syaitan. Malah ia merupakan ayat ruqyah bagi tujuan perubatan Islam.

0: Kebaikan solat untuk tubuh. Qiyam. Kedudukan berdiri tegak dengan kedua-dua tangan diqiyamkan. Perbuatan melipat tangan adalah kedudukan santai atau rehat paling sempurna bagi kedua-dua tangan. Sendi siku dan sendi pergelangan tangan, termasuk otot kedua-dua tangan, berada dalam keadaan rehat yang penuh. Ini dapat menghindarkan dari timbulnya pelbagai penyakit sendi seperti kekakuan sendi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepat 6 pagi waktu ini, awal pagi kita Sabahul Khair, waktu yang ketiga pertemuan kita pagi ini, hari Sabtu 20 Zulhijjah 1447 Hijriah, bersamaan 6 Jun 2026 Masihi. Tadi 5.50 minit pagi telah pun masuk solat fardu subuh bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Sekali lagi kami di Salam FM ya, mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada seluruh muslimin dan muslimat ya. Alhamdulillah kita dah pagi hari Sabtu ni, selamat beristirahat, selamat bercuti. Yang bekerja, selamat menjalankan tugas, terutamanya untuk anggota beruniform ya, yang mana peniaga-peniaga pagi ni yang dah mulakan awal pagi dengan peniagaannya, cari rezeki ya, pemandu e-hailing dan juga pemandu bas, teksi dan sebagainya, pemandu lori, siapa lagi anggota beruniform yang lainlah, doktor, nurse ataupun misi kan. Itu dia. Askar, abang-abang polis kita, abang bomber dan semualah yang bertugas, terutamanya yang juga pagi ini orang kata nak uruskan pelbagai urusan lah hari ini. Ada yang nak pergi kenduri, ada yang nak pergi bawa anak-anak pergi jalan-jalan, ada yang nak pergi meronda-ronda sekitar bandaraya kan, ada juga yang nak cari breakfast, macam-macam lah aktiviti yang dah pun kita fikirkan dan pun kita plan ataupun kita rancangkan malam tadi. Jadi pagi ni kita nak laksanakan, insyaAllah saya doakan Aki Ukti agar diberikan, dikurniakan kesihatan yang baik dan Allah berikan ketenangan untuk anda apa jua aktiviti yang anda nak lakukan hari ini. InsyaAllah jangan lupa untuk kita ucap syukur ya. Kita mulakan dengan langkah ucapkan syukur pada Allah agar segala perjalanan kita itu tersusun atur dengan perancangan Allah yang lebih maha mengetahui, masyaAllah. Baiklah, untuk pagi ni Sufian nak kongsikan berita dan cerita di sekeliling kita, iaitu kita mulakan dengan ilmu akhlak teras pembangunan negara madani, iaitu pengukuhan nilai akhlak yang disokong penguasaan pelbagai ilmu merupakan usaha membangunkan negara madani dalam mendepani kemajuan teknologi yang sedang rancak berkembang di seluruh dunia. Itu yang ditegaskan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Katanya pendekatan itu bagi memastikan kemajuan sesebuah negara itu tidak hanya bersandarkan kepada pembangunan fizikal semata-mata tanpa berteraskan pengukuhan akidah dan nilai kemanusiaan.

0: Di ambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Awal Tahun dan Akhir Tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 petang dan 7.20 malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat diundang.

0: Segala puji bagi Allah.
1: Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar.
0: Maha suci Allah dan segala puji bagi Allah. Dan tidak ada Tuhan selain Allah. Dan Allah Maha Besar.

0: Abang dah cakap jangan buat lagi. Tak faham ke? Eh, aku panggil kau. Aku datanglah sekarang. Kau tak faham ke? Ha? Ha? Aku panggil kau sekarang. Kau datanglah. Kau tak faham ke? Ha? Ha?
1: Tidak ada seorang pun yang layak untuk dianiaya. Katakan tidak pada keganasan rumah tangga.
2: Salam FM Peduli. Salam untuk semua.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
2: Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, insyaAllah topik kita iaitu meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar ya. Mudah-mudahan insyaAllah kita cuba sedaya mungkin untuk meneladani, mencontohi akhlak Rasulullah SAW. Sebab Allah beri jaminan kepada kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya akhlak pada diri Rasulullah SAW itu adalah contoh ikutan yang terbaik untuk kita ikuti. Tak boleh ambil semua, jangan tinggal semua kan. Banyak ya. Contoh apa akhlak Rasulullah SAW? Jom kita lihat. Apa kata Qadi bin Iyad dalam kitabnya, iaitu terdapat 6 tanda kita ni ikut tak? 6 tanda kita ni cinta tak kita kat Rasulullah? Teladani tak akhlak-akhlak Rasulullah ini? Tak banyak. Ambil 6 saja. Okey. Pertama, Rasulullah berkata pada Anas bin Malik, "Wahai anakku, bila engkau sanggup melepaskan dendam di hatimu terhadap sesiapa pun pada pagi hari, malam hari, maka lakukanlah." Ya Allah, lembutnya Rasulullah memujuk. Kalau kita boleh melepaskan dendam, marah pada seorang, maka lepaskanlah. Kemudian Rasulullah menambah, "Wahai anakku, tidak dendam pada siapa itu adalah merupakan sunnahku." Nabi tak ada dendam pada sesiapa, walaupun pada musuh dia. "Sesiapa yang menghidup sunnahku, sesungguhnya dia mencintai aku, dia mengasihi aku, meneladani diriku. Dan sesiapa yang mencintai aku, maka dia akan bersamaku di dalam syurga." Hadis riwayat Tirmizi. InsyaAllah. Boleh tak kita ni lepaskan rasa nak marah, rasa benci, rasa dendam yang ada dalam hati kita? Kalau kita boleh buat, ini adalah merupakan sunnah Rasulullah SAW. Dan bila buat sunnah yang apa Rasulullah lakukan, maka kita dikira mencintai Rasulullah. Bila cinta Rasulullah, kita akan bersama dengan Rasulullah SAW dalam syurga nanti. Bunyi macam mudah kan? Tapi nak lepas tu payah juga ya. Seterusnya, menyukai segala hukum yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Boleh tak? Kalau kata boleh, boleh buat. Kalau tak boleh, jangan buat. Mana menyukai apa yang Rasulullah suruh dan menyukai apa yang Rasulullah larang. Seterusnya, selalu mengati dan menyebut namanya. Selalu sebut nama Rasulullah walau di mana. Bila orang berselawat menyebut nama Nabi Muhammad SAW, maka kita pun jawab sallallahu alaihi wasallam. Kena jawab. Sebabnya bila orang tak jawab ni, satu hari Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, di hari kiamat nanti ada tak orang tak kenal kamu ya Rasulullah?" Dia kata, "Ada. Orang yang bila disebut namaku, dia tidak menyebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad." Jadi insyaAllah bila kita dengar, kita akan menyebut sama juga ya. Seterusnya, memuliakan dengan tunduk hati untuk melaksanakan segala perintahnya dan merasakan kerendahan diri walaupun ketika mendengar namanya ya. Maksudnya memuliakan dengan tunduk hati. Hati nak tunduk macam mana Maknanya rasa kagum, rasa takjub dengan kemuliaan yang Allah berikan. Jadi bila kita buat tu, kita rasa rendah diri sangat bila mendengar nama Rasulullah SAW disebut. Allahu Akbar. Yang seterusnya, orang yang bakhil ialah orang yang tidak mengucapkan selawat ketika mendengar namaku disebut. Ini hadis Rasulullah SAW. Seterusnya, cintakan kepada Al-Quran. Ini nak menunjukkan kita ni mencontohi Rasulullah SAW, iaitu mencintai Al-Quran. Allahu Akbar. Jom muslimin-muslimat semua, kita ikut apa Rasulullah buat ini. Banyak lagi, tetapi dapat buat 4 saja pun, masya Allah. Mudah-mudahan kita akan mendapat syafaat daripada Rasulullah. Mudah-mudahan kita juga dapat berada dalam syurga bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Mudah-mudahan semua orang nak masuk syurga kan. Buatlah yang ni, tidak susah sangat. Tapi kadang-kadang susahnya bila nak lakukan ya. Allahu Akbar. Alhamdulillah, saya rasa setakat ini dulu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.
0: Nidaul Islam.
3: Dengarkan tips dan panduan kesihatan. Hari ini kita akan membincangkan tentang pembentukan sistem reproduktif wanita.
4: So kali ini kita akan bercakap tentang panduan berkenaan untuk kekal cergas.
5: Bersama pakar-pakar kesihatan yang akan membimbing anda dengan ilmu, nasihat dan panduan yang boleh menyelamatkan nyawa. Dengarkan rancangan Salam Sehat setiap hari Sabtu pukul 7.15 pagi hanya di Salam FM. Salam untuk semua.

0: Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala li Sayyidina Muhammad. 6.44 minit pagi, Fidayat Zainal menerusi perkongsian lagu Al-Quran di hati. Masya Allah, tabarakallah pagi ni ya. Jadikanlah contoh kepada anak-anak kita apabila anak melihat kita ya, sebelum mendengar, jika mereka sering melihat ibu bapa membaca Al-Quran, insyaAllah mereka akan menganggap Al-Quran itu sebagai sesuatu yang penting dalam kehidupan. Jadi permulaannya ialah daripada kita sendiri insyaAllah. Dan biasakan Al-Quran di rumah, pasangkan bacaan Al-Quran ketika di rumah ataupun dalam kereta ya. Biarkan anak kita membesar dengan suara Al-Quran ataupun alunan Al-Quran yang menenangkan, Masya Allah. Dan kita ceritakan juga kisah-kisah dalam Al-Quran, iaitu kisah-kisah yang mana anak-anak kita mungkin lebih ataupun mudah tertarik melalui cerita-cerita kisah Nabi, sirah ya, untuk orang-orang soleh, pengajaran yang menarik daripada terus menghafal semata-mata. Dan kita doakanlah untuk anak-anak kita juga ya, agar mereka orang kata menjadi pencinta Al-Quran dan dapat mengamalkannya. Jadi apapun, kita bermula dari rumah dan kita tunjukkan contoh terbaik kepada anak-anak kita agar anak-anak kita juga merupakan seorang pencinta Al-Quran. Dan nantikan Akhir Ukti pukul 7 pagi, kita rehat sekejap nak dengar berita menerusi utama, dan sekembalinya nanti untuk info kesihatan saya akan bawakan kepada anda ya, perkongsian tentang cegah awal diabetes ataupun kencing manis lah, menerusi segmen Salam Sehat yang diterbitkan oleh Siti Nazirah Muhammad Rajoli. Jangan ke mana-mana, setia, stay tune bersama Salam FM.
1: Lestari Islam.
2: Fiqh At-Ta'ayush. Fiqh At-Ta'ayush bermaksud fiqh kehidupan bersama, iaitu panduan syariah dalam mengurus hubungan dan interaksi dengan masyarakat pelbagai agama dan latar belakang secara harmoni tanpa menggadaikan prinsip-prinsip Islam. #nya

بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللَّهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُحُورِ أَعْدَائِنَا وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ اللَّهُمَّ بَدِّدْ شَمْلَهُمْ وَفَرِّقْ جَمْعَهُمْ وَشَتِّتْ كَلِمَتَهُمْ وَزَلْزِلْ أَقْدَامَهُمْ وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa. Ya Allah yang maha perkasa. Ya Allah yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya rabbal alamin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Awal kita pagi ni ya. 7.16 minit pagi. Syukur alhamdulillah masih lagi dipertemukan untuk jam yang keempat ini. Tu dia nak tercekik pula waktu bercakap pagi kan. Kurang minum air. Maklumlah cuaca panas-panas kan. Pagi panas, malam panas kan. Biarlah panas cuaca, kita doakan agar baik-baik sahaja untuk semua. Jangan lupa minum air banyak-banyak kan. Kita rancang perjalanan kita agar kita sihat sejahtera hendaknya. Bila kita sihat tu, kita dapatlah tunaikan kewajipan kita, insyaAllah kan. Biarlah panas, saya kata tadi tak habis pula ayat saya. Biarlah panas matahari ya, panas yang melanda di luar, bukan di dalam hati kita. Tu dia kan maksud tersiratnya. Baiklah, untuk seketika waktu kita nak dengarkan salam sihat pagi ni. Macam Sofia katakan tadi, rancangan terbitan Siti Nazirah Muhammad Rajoli, pagi ni kita nak dengarkan tentang cegah awal diabetes. Kita dengarkan.
1: Dengarkan tips dan panduan kesihatan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Dr. Amin, pengamal perubatan anda. Minggu ini kami akan berbincang tentang diabetes, tentang tahap gula terkawal. Mengawal paras gula dalam darah adalah kunci utama untuk menjalani kehidupan yang sihat walaupun menghidap diabetes. Dengan kawalan yang baik, pesakit masih boleh hidup aktif dan produktif. Tuan-tuan dan puan-puan, diabetes ini, kalau gula kita dalam tahap yang normal dengan ubat, maka hidup kita adalah normal. Entah, kita tak perlu bimbang. Langkah pertama yang paling penting ialah menjaga pemakanan. Kurangkan pengambilan gula tambahan, minuman manis dan makanan tinggi berkarbohidrat ringkas. Sebaliknya, pilih makanan seimbang yang mengandungi sayur-sayuran, buah-buahan, protein dan bijiran penuh. Selain itu, aktiviti fizikal juga sangat penting. Senaman seperti berjalan kaki selama 30 minit sehari dapat membantu badan menggunakan insulin dengan lebih efektif dan mengawal paras gula dalam darah. Apabila saya cakap jalan untuk 30 minit, cubalah kita jalan 6,000 step pada awalnya, dan setiap minggu kita meningkatkan 2,000 step sehingga kita dapat 10,000 step dalam sehari. Pengambilan ubat dan insulin seperti yang disarankan oleh doktor juga tidak boleh diabaikan. Pastikan anda mengambil ubat mengikut jadual dan tidak berhenti tanpa nasihat doktor. Begitulah penting bila kita ambil ubat. Mungkin kita akan start dengan satu ubat dulu, tetapi apabila diabetes kita tidak terkawal, mungkin kita kena naikkan ubat. Kadang-kadang kita perlu ambil insulin juga. Tetapi jangan takut, insulin itu bukannya bahaya. Insulin itu akan mengurangkan tahap gula dan ia juga akan protect semua organ-organ kita. Pemantauan gula darah secara berkala juga membantu anda untuk memahami bagaimana tubuh bertindak balas terhadap makanan dan aktiviti harian. Dengan disiplin dan kesedaran, diabetes bukanlah penghalang untuk menikmati hidup. Gula terkawal, badan sihat dan hidup pun lebih berkualiti. Saya Dr. Amin, pengamal perubatan anda. Jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Salam untuk semua. #penyaranjakim.
0: Itu dia salam sihat pagi ni, cegah awal diabetes ya. Jadi untuk kita yang masih lagi sihat ya, Allah berikan kesihatan ini, kita jagalah diri kita sebaik-baiknya. Kita mohon pada Allah agar Allah kurniakan kita kesihatan.

agar kita dapat beribadah, ya, agar kita dapat berbuat kebaikan, agar kita dapat jalankan aktiviti-aktiviti, terutamanya nak cari rezeki, kan? Masya Allah, tabarakallah. Dan terima kasih tadilah Dato' Dr. Amin Syekh Muhammad yang berkongsi tentang tajuk salam sihat pagi ni, ya, cegah awal diabetes. Baiklah, pagi ni ada yang rancang pagi cuti ini, hari Sabtu, kan, nak jogging, macam Dr. Amin kata tadi, nak brisk walk ke, nak jalan kaki slow-slow ke, kan. Jadi semoga anda mencapai impian anda yang nak menuju berat ideal, gitu, kan, yang nak orang kata nak kecikkan sedikit lah, kan, badan tu sebelum ni rasa macam berat sangat, nak bangun susah, lutut sakit dan sebagainya. Dia tak kira usia sekarang ni, kan, penyakit-penyakit yang singgah dekat kita ni kerana faktor persekitarannya, dengan kalau emosi tu berkaitan dengan tekanan, kan, kalau kita orang kata dengan fizikal kita tu melibatkan berat badan, dan juga persekitaran kita tu yang melibatkan selain emosi, pemakanan kita, pergaulan kita dan sebagainya. Jadi ianya antara penyumbang-penyumbang lah segala sakit-sakit yang pelbagai tu, kan. Jadi saya doakan anda semua dikurniakan kesihatan, dan anda juga doakan untuk kami di Salam FM ni, kan, agar sihat sejahtera selalu, dapat memberikan info-info terbaik kepada anda setiap hari. Kalau radio tak berbunyi, susah juga, kan, siapa nak sampaikan informasi. Baiklah, 7.25 minit pagi nanti insyaAllah Sofia akan bawakan kepada Akhil Ukti. Kita nak belajar bahasa Turki pagi ni, kita nak dengarkan translationnya. Perut saya sakit, ada ubat tak? Macam mana kita nak cakap ataupun bertutur dalam bahasa Turki? Perut saya sakit, ada ubat tak? Jangan ke mana-mana, setia bersama kami. Salam FM, salam untuk semua.

0: mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Turki, Turci Dili. Lughatus Salam.
1: Assalamualaikum dan selamat datang kembali ke Lughatus Salam, di mana kita akan mempelajari bahasa Turki. Alright, hari ini bersama dengan Dr. T, kita nak belajar beberapa frasa yang sangat berguna. Contohnya, kalau tiba-tiba rasa kurang sihat semasa melancong, mungkin anda perlu ke farmasi atau klinik. Jangan panik. Jom kita belajar 3 ayat mudah. Alright, yang pertama sekali kita nak sebut ke orang di sekeliling kita ataupun kepada orang Turki sebelah kita ni, perut kita ni sakit. Perut saya sakit. So kita sebut dalam bahasa Turki, karnım ağrıyor. Karnım ağrıyor. Karnım ni maksudnya perut saya. Ağrıyor. Ağrıyor ni tak berapa sedap lah. Karnım ağrıyor. Kalau rasa tak selesa kat perut tu, sebut je karnım ağrıyor. Karnım. Mereka kerana perut saya. Ataupun kita nak tanya, ada ubat tak? Macam nak sebut? Kita sebut dalam bahasa Turki, ilaj varma. İlaç varma. İlaç ni bahasa Arab sebenarnya kan? Alaja yu'aliju ilaj kan? Nak menyihatkan. Tapi dalam bahasa Turki dia guna perkataan yang sama, ilaç. İlaç varma. Ada ubat tak? Alright? So dia kata evet. Evet ada. Kalau dia kata yok, yok tak ada lah. Alright, yok tak ada. Evet, ya, ya, ya ada. Dan akhir sekali, frasa yang kita nak belajar, kalau kita ni sakit ketika melancong, kita nak tanya, di manakah farmasi yang paling dekat? So kita akan tanya, en yakın eczane nerede? En yakın eczane nerede? Alright, eczane ni adalah dia punya farmasi. Nerede di mana? En yakın adalah paling dekat. So ingat, ini beberapa frasa dalam bahasa Turki yang anda kena belajar kalau anda sakit ketika melancong. Take care, assalamualaikum.
0: Hashtag penyiaran jakim. Diambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
2: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Awal Tahun dan Akhir Tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 minit petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus. Muslimin Muslimat diundang.

lagu-lagu yang mewarnai carta salam minggu ini. Jom kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan juara carta salam minggu ini.

Kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan tempat ketiga minggu ini menerusi carta salam lagu-lagu mendidik jiwa.

0: 12 minit tengah malam, tentunya di Salam FM. Salam untuk semua.
1: Itu dia rangkuman lagu-lagu menerusi carta Salam, menerusi rancangan Music Salam yang dikudarakan pada pukul 7.35 minit pagi pada hari Sabtu dan juga hari Ahad. Ya. Baiklah, 7.47 minit pagi waktu ini masih lagi terus segar, mekar hendaknya anda yang menemani Sofia seawal pukul 4 pagi tadi. Terima kasih saya ucapkan, ya, syukran kasiran, Masya Allah, Tabarakallah. Untuk yang menemani, untuk yang sama-sama memberikan kata-kata semangat sebagai supportif lah, kata-kata yang memberangsangkan, memberikan motivasi, ya, untuk kami Cik Has yang berada di Melaka pagi ni, ya, yang menyapa juga sahabat-sahabat lain lah, Cik Amin kita, Haji Ali, ya, di Pantai Dalam yang turut mendengarkan Salam FM pagi ni, ya, Aina dari Bangi juga turut sedang mendengarkan siaran Salam FM pagi ni. Terima kasih saya ucapkan kerana menyapa pagi ni. Saya doakan anda semua diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Apa jua yang anda lakukan, ya, dipermudahkan urusannya, insyaAllah. Baiklah, untuk hari ini info ataupun amaran ribut petir dari Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan juga Kelestarian Alam berkenaan dengan ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka di negeri Pulau Pinang, Barat Daya dan juga Timur Laut Perak, Bagan Datuk dan juga Hilir Perak, di Selangor, Sabak Bernam dan juga Kuala Selangor, Hulu Selangor, Kelang, Gombak dan juga Petaling, dan juga di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur sehingga pukul 10 pagi amaran ribut petir pada hari ini, ya, 6 Jun 2026, yang mana Jabatan Meteorologi Malaysia mengeluarkan amaran ribut petir ini pada pukul 7.30 minit pagi tadi, ya. Baiklah, untuk jam-jam yang terakhir ni ataupun saat-saat yang terakhir kita bersama, tinggal berbaki lebih kurang dalam 11 minit untuk kita berada di ruang udara Salam FM untuk pagi ni, edisi hari Sabtu. Kita teruskan lagi perjalanan untuk pagi ini, persembahan daripada Nazmi Adwa, Ya Allah, Ya Rahman.

Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya sahabat pendengar semua yang dirahmati Allah, ingatlah bahawa hidup ini bukan tentang siapa yang paling laju sampai ke destinasi, tapi siapa yang paling istiqamah melangkah di jalan yang diredai Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Kalau bukan rezeki kita hari ini kan, kita bersabarlah. Kalau rezeki kita hari ini Allah berikan, kita bersyukurlah, kerana setiap yang Allah berikan ataupun takdirkan pasti ada mengandungi hikmah yang terbaik untuk setiap hambanya. Jadi kita teruskan menyebarkan kebaikan, sama-sama ringankan tangan untuk membantu yang memerlukan, kita lembutkan hati kita untuk memaafkan sesiapa saja. InsyaAllah mudah-mudahan setiap langkah kita menjadi asbab untuk meraih kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, insyaallah, amin ya rabbal alamin. 12:30 malam nanti Salam FM akan kembali ke udara dan bersiaran, dan tepat pukul 8 pagi Sofia nak serahkan tugasan kepada rakan penyampai Asyik FM. Selamat berhujung minggu, insyaallah. Kalau diizin Allah, esok saya kembali lagi menerusi pagi Assalam pukul 4 pagi. Illa liqa ma'asalama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai kita jumpa lagi. Bye-bye.